0: Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, ya, pernah dengar nggak kalau cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri? Selamat pagi Bali, untuk hari ini pukul 8.27 menit, saya Hapsara Nacua siap menemani langkah awal Anda lagi untuk hari ini. Mari kita balik ke logika lama deh, daripada menunggu inspirasi datang, gimana kalau hari ini kita jadi inspirasi untuk diri sendiri. Pastikan yang terus bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital untuk informasi dan inspirasi hari ini.
1: Semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: And that's a hell of a lot.
1: Yes, untuk kalian yang mungkin mulai merasa awet muda ya setelah mendengarkan lagi ya, tadi lagu Forever Young yang dinyanyikan ulang Boy in Space, alhamdulillah ya. Ya, saya Hafsah Renacua, tuntas sudah kebersamaan kita di Denpasar pagi ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Saat lagi, siaran kebaktian gereja langsung dari Gereja Maranatha akan hadir. Tapi tenang, energi pagi lanjut terus bersama rekan saya Lili Lintang yang siap menemani Anda setelah siaran langsung nanti. Ingat ya, makin tua itu pasti, tapi makin asik itu pilihan. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, 105,2 MHz dan RRI Digital. Kami hadirkan berikutnya 20 something, biar selalu terasa 20 ya, dari Jamie Cullum.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Humble sekali ya, si Gea.
7: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
5: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
5: kali.
7: Selamat pagi.
5: Ih, Roman
7: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di Facebook yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta rupiah melalui kuis menyusun kata dengan jawaban dikirim lewat Messenger. Video berdurasi 10 detik itu menampilkan Koster dengan latar belakang patung Garuda Wisnu Kencana GWK. Benarkah klaim tersebut? Tirto melakukan pencarian gambar terbalik dan menemukan bahwa klaim tersebut tidak didukung informasi yang valid. Akun pengguna juga bukan akun resmi pemerintah maupun Gubernur Bali. Akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan dan hanya memiliki 15 pengikut, sementara akun resmi pemerintah Provinsi Bali memiliki sekitar 39.000 pengikut. Tirto menemukan video identik di akun Facebook pemimpin era baru dengan judul Bapak Iwayan Koster Menjawab yang membahas Bali era baru. Video tersebut memiliki sejumlah kejanggalan seperti intonasi suara yang kaku dan gerakan berkedip yang tidak natural. Meski demikian, pemerintah menggunakan Hive Moderation AI or not dan Zero GPT tidak mendeteksi penggunaan AI. Sementara pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya, Pemprov Bali menegaskan bahwa informasi pembagian dana ratusan juta rupiah melalui Messenger tidak benar dan berpotensi menjadi modus penipuan. Dengan demikian, klaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta rupiah melalui kuis di media sosial merupakan hoax. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini
3: berakhir lewat pujian yang dinaikkan. Kami belajar bersyukur. Dalam ingatan akan roti yang dipecah, kami belajar berbagi. Melalui anggur dalam cawan, simbol darah yang tercurah, kami belajar mengasihi.
4: Kiranya persekutuan ini menyatukan hati dan menguatkan komitmen untuk menghadirkan kasih Kristus dalam setiap perjumpaan dengan sesama, menghormati setiap pribadi, merawat persaudaraan di tengah keberagaman, serta menjadi pembawa damai bagi semua orang. Mari muliakan Tuhan, pendamai dan pemulih. Jemaat kita menaikkan pujian dari kitab Bakti nomor 347, bait 1 dan 2.

0: Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah pagi ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mazmur pasal 107 ayat 1 yang menjadi nats pembimbing kita di pagi ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
1: Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia.
0: Jemaat Tuhan, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

0: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita secara responsoria. Ya Allah Bapa, Engkau mengumpulkan kami menjadi satu keluarga di dalam kasih-Mu.
1: Ampunilah kami ketika kami lebih mengutamakan diri sendiri daripada membangun persekutuan dengan sesama.
0: Ya Yesus Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih dan pengorbanan bagi dunia.
1: Ampunilah kami ketika kami menikmati berkat-Mu tanpa mau berbagi, bersyukur tanpa peduli, dan menerima kasih-Mu tanpa menghadirkan kasih bagi sesama.
0: Ya Roh Kudus, Engkau mempersatukan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus.
2: Ampunilah kami ketika kami masih memelihara perpecahan, prasangka, dan sikap yang melukai persaudaraan.
0: Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perbaruilah hati kami.
2: Ajarlah kami hidup dalam syukur, saling membagi, saling menerima, dan menjadi pembawa damai bagi semua orang.
0: Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

0: Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Galatia pasal 5, ayat 13-14 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari sektor pelayanan Tabor. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati, melindungi kami melewati malam, dan kami telah sampai di saat ini Tuhan, dan hadir di tengah-tengah gereja GPB Maranatha Denpasar. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu Tuhan, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan kami bacakan tidak berlalu begitu saja. Dan berkati kami jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, haleluya. Haleluya.

Tuhan, pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, diambil dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau apakah kamu tidak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu

Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di Gereja GP Martha Denpasar maupun yang jemaat yang di rumah yang mengikuti lewat live streaming. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, baik ya. Apakah kita hadir di tempat ini kita merasa bersyukur? Syukur atas napas yang Tuhan berikan. Kalau kita merasa kita bersyukur Bapak Ibu, tolong salam persekutuan dengan jemaat yang di samping kanan kiri Bapak Ibu dan katakan bahwa Tuhan itu baik. Ada juga yang enggak salaman Bapak Ibu. Saya bisa lihat loh dari atas ya. Saya lihat juga ada hadir di sini Bapak Pendeta Martinus Liur dan Ibu dan anak-anak ya. Selamat datang Pak Pendeta di GPP Martha Denpasar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 7-26 dengan tema makan sebagai tanda ucapan syukur. Maka ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan sama kita yang hadir di tempat ini. Apakah di rumah Bapak Ibu masih ada atau masih tetap berdayakan makan bersama dengan keluarga? Masih ada yang tidak? Masih ya. Kalau masih Bapak Ibu, apa saja yang menjadi topik pembicaraan Bapak Ibu di meja makan bersama-sama dengan anak dan keluarga? Hah? Kok pada diam? Apa yang menjadi topik? Apakah Bapak Ibu saling di meja makan itu menjadi sarana buat keluarga untuk membangun ikatan kasih, saling bercerita, tawa, bahkan ada air mata Bapak Ibu di meja makan. Tetapi kadang-kadang sebaliknya Bapak Ibu, di meja makan itu tempat kita menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain. Jika itu terjadi di dalam diri Bapak Ibu dan saya mengingatkan bahwa kita tidak menjadikan kasih sebagai dasar dalam kehidupan kita. Makan bersama bukan satu rutinitas biasa Bapak Ibu, tetapi merupakan momen rohani di mana kasih diuji dan syukur kita nyatakan. Yesus sendiri sering menjadikan meja makan Bapak Ibu sebagai tempat pelayanan. Yesus merangkul mereka yang hina, bukan menghakimi. Dan jangan biarkan meja makan kita dipenuhi untuk kata-kata yang pahit atau sindiran. Tetapi jadikanlah meja makan kita untuk berbagi hidup, doa, dan penguatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah dari rumah masing-masing, sapa dengan lembut. Dengarkanlah suara hati, berbagi kasih dengan sesama. Sebab ketika Kristus hadir di meja makan, damainya akan mengalir, memulihkan keluarga, menguatkan jemaat, bahkan memberkati dunia di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah persekutuan orang percaya yang datang dari latar belakang yang sangat beragam. Kalau kita baca Alkitab tadi Bapak Ibu, ada yang berasal dari kalangan kaya, ada juga yang dari kalangan miskin. Ada yang dalam budaya Yunani Romawi, perjamuan makan selalu diatur sesuai dengan status sosial. Mereka yang kaya akan duduk di kursi yang sangat terhormat atau di tempat yang sangat terhormat dengan hidangan yang sangat berlimpah. Sementara yang miskin, mereka akan duduk paling belakang atau hanya menontonnya saja Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang mereka tidak dapat makan.

pola dunia ini tanpa sadar terbawa masuk di dalam kehidupan bergereja. Akibatnya kesatuan tubuh Kristus mulai terganggu. Disinilah Bapak Ibu Paulus menegur keras praktek itu. Tindakan yang seharusnya menjadi tanda kasih Kristus justru diputarbalikkan menjadi cermin egoisme sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar lagu Melayani dari sektor pelayanan Tabor. Melayani itu harus kita mulai dari keluarga. Karena keluarga itu adalah gereja yang pertama. Dan ladang pelayanan Tuhan yang pertama. Tuhan berikan untuk kita dan anak-anak kita mulai dari keluarga. Kalau kita gagal melayani di rumah, karena pelayanan kita di luar rumah, saya mau katakan Bapak Ibu, itu hanyalah topeng bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pelayanan lebih besar kalau Bapak bisa, Bapak Ibu bisa melayani dengan baik di tengah-tengah rumah tangga Bapak Ibu. Suami melayani istri, istri melayani suami, suami melayani anak, ya, istri melayani anak-anak. Kadang-kadang hal yang sangat gampang, mak tolong ambil minum, ambil sendiri Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan bahwa Ibu, Bapak Ibu bahwa sebelum kita melayani 100 orang di gereja Bapak Ibu, tanya dulu sama diri kita, apakah kita sudah melayani 3 atau 4 orang di dalam keluarga kita sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan kembali bahwa inti perjamuan kudus bukan soal banyaknya makanan, melainkan mengingat Kristus mati dan bangkit, roti dan cawan adalah tanda kasih yang memulihkan, bukan sarana menonjolkan status kita. Ketika perjamuan dijalani dengan benar, maka kasih kesatuan dan pemulihan dari Allah akan sungguh hadir di tengah-tengah jemaat. Dan jemaat sungguh akan merasakan itu. Dan mereka hadir di tengah-tengah gereja, bukan sekedar hanya kumpulan manusia saja. Saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita memakan roti dan meminum anggur, apa yang bapak-bapak atau ibu-ibu rasakan pada saat itu? Pada saat kita diundang masuk ke dalam meja perjamuan, ini yang sudah CD ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa pada saat kita diundang masuk ke dalam meja perjamuan kudus dan kita duduk, kita makan roti dan minum anggur, itu bukan formalitas atau rutinitas saja Bapak Ibu. Tapi kita mau membayangkan bahwa pada saat kita duduk, kita lagi mencabik-cabik tubuh Kristus Bapak Ibu. Setelah tubuh Kristus dicabik-cabik, kita meminum darahnya, kita memakan dagingnya. Roti itu kan adalah pelambang tubuh Kristus. Dan darah itu, anggur itu pelambang darah. Tubuh yang kita cabik-cabik, darah yang kita minum, dia korbankan untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Alangkah sakitnya tubuh itu. Kita cabik-cabik, setelah itu darahnya kita minum. Tapi setelah itu Bapak Ibu keluar dari meja perjamuan, Bapak Ibu mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Contohnya, ya, kadang-kadang kita suka gosipin orang. Kadang-kadang kita suka membuli orang lain. Medsos dipakai untuk membuli orang lain. Kadang-kadang kita merasa diri kita benar dari yang lain. Secara teori Bapak Ibu, tapi secara praktek saya mau katakan bahwa bertolak belakang dengan apa yang Bapak Ibu katakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
makan bersama itu selalu ada dalam persaudaraan. Karena tidak ada musuh makan dengan musuh, Bapak Ibu. Makan bersama hanya kawan dalam persekutuan yang makan bersama. Problem yang terjadi di Korintus ialah bukan soal makanannya, tetapi cara mereka makan. Kalau kita lihat pertama Korintus pasal 11, ayat 20-21 diterangkan, makan bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi makan itu membangun persekutuan, dan karena itu masalah di jemaat Korintus bukan makanan, Bapak Ibu, tetapi cara mereka makan. Ada yang makan lebih dahulu, bahkan ada yang mabuk, dan sampai yang lain tidak kebagian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita berjemaat hari ini? Yang pertama, makanan seharusnya mempertemukan, bukan memisahkan. Membangun, bukan meruntuhkan. Jadi di sini Bapak Ibu, berkat Tuhan itu tidak boleh dinikmati dengan mengabaikan sesama. Justru syukur kepada Tuhan haruslah terlihat melalui cara kita memperlakukan orang lain. Yesus mengajarkan itu juga sekaligus mempraktekannya. Kita semua dipanggil bukan hanya makan bersama, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani bersama. Hidup ini penuh dengan pelayanan. Melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani orang lain, melayani sesama. Sebenarnya adalah panggilan hidup kita. Dan salah satu bentuk panggilan yang paling dahsyat adalah, Bapak Ibu, adalah makan bersama. Dalam pelayanan Yesus, kalau kita lihat kitab Injil, Bapak Ibu, Yesus seringkali duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang dianggap berdosa, Bapak Ibu, oleh orang-orang Farisi atau orang Saduki. Yesus makan bersama dengan mereka, Bapak Ibu. Karena makan bersama membangun persekutuan. Makan bersama juga memberi tanda bahwa semua orang punya hak yang sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi orang yang sungguh bersyukur kepada Tuhan tidak akan menikmati berkat Tuhan dengan melupakan sesamanya. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa orang yang sungguh bersyukur kepada Tuhan, mereka tidak akan menikmati berkat Tuhan dengan melupakan sesamanya. Yang kedua Bapak Ibu, makan mengingatkan kita bahwa yang kita terima adalah anugerah Allah. Makan mengingatkan kita bahwa semua yang kita terima adalah anugerah Allah. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23-24, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dalam hal ini Bapak Ibu, poin yang berhubungan dengan ini adalah ucapan syukur kepada Yesus Kristus sebelum roti itu dibagikan. Jadi kita menerima makanan karena ada tangan Tuhan yang memelihara kita. Makanan adalah anugerah, bukan semata-mata hasil kerja kita. Karena makanan yang seharusnya membawa kita kepada syukur, bukan kepada keserakahan. Saudara-saudaraku, Yesus sendiri berdoa, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Itulah doa Bapa kami. Jadi kalau ada yang makan banyak, itulah bukan doa Bapa kami, itulah doa Bapa Ibu. Ya. Karena Tuhan bilang, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi kalau ada Bapa Ibu makan yang banyak, ya berarti doa Bapa Ibu, bukan doa Bapa kami. Jadi syukur mengubah cara melihat makanan, bukan sebagai milik kita, tetapi sebagai anugerah yang harus dibagikan kepada sesama kita. Saudara-saudaraku, yang ketiga, makanan membawa kita untuk mengingat Kristus dan membagikan kasihnya.
Kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi makan dalam konteks perjamuan Tuhan bukan hanya mengingat makanan, tetapi mengingat Kristus yang memberikan dirinya. Kita makan karena Tuhan memelihara hidup kita. Kita mengucap syukur karena Kristus telah memberikan dirinya. Kita membagikan makanan karena kasih Kristus mengajar kita untuk berbagi. Jadi syukur yang sejati tidak berhenti di meja makan, Bapak Ibu. Syukur itu mengalir menjadi kasih dan berbagi. Saudara-saudaraku, saya percaya ketika saya makan, saya tanya, apa saya mengingat Tuhan? Ketika saya menikmati berkat, apakah saya mengingat sesama? Ketika saya bersyukur, apakah saya bersedia membagi? Pesan utama inilah makanan, pesan utama inilah, maka setiap apa yang kita lakukan di dalam perjamuan bersama atau kita makan bersama, ingatlah kita harus mensyukuri itu dan kita berbagi dengan sesama. Dengan demikian, makan menjadi tanda ucapan syukur, bukan karena mewahnya makanan atau karena banyaknya makanan. Karena pengorbanan Kristus dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita melihat persekutuan kita dan menjadi kekuatan yang dahsyat. Ingatlah sebuah pesan buat kita bahwa meja makan itu baik. Makan bersama itu baik. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Karena di meja makan itulah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Meja makan itu baik. Makan bersama juga itu baik. Tetapi hati-hati bahwa Yudas pernah mengkhianati Tuhan Yesus di meja makan. Dan karena itu, marilah kita semua menghampiri meja makan dengan pola syukur kepada Kristus, supaya kita tidak menjadi orang yang mengkhianati sesama kita di meja makan kita sendiri. Tuhan yang kita sembah, Dia juga Tuhan yang melayani. Untuk itu jemaat, marilah pulang dengan komitmen hidup yang sungguh. Selalu mengucap syukur sebagai tanda melayani sesama dan melayani orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.

0: Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing orang berkata,
1: percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diberikan di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi setiap kebersamaan di meja makan sebagai tanda syukur, kasih, dan persaudaraan yang memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami diselamatkan karena iman pada Yesus Kristus. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu bersyukur atas pemberian nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Jauhkan kami dari dosa, seperti Yudas yang duduk di meja makan bersama-sama, tetapi sebaliknya Yudas mengkhianati Engkau. Jadikanlah kami orang-orang yang berani berkata tidak untuk ketidakbenaran. Jadikanlah kehidupan kami boleh berdampak pada lingkungan sekitar kita. Baik bagi diri sendiri Tuhan, dan juga bagi keluarga, bagi istri, bagi suami, dan bagi anak-anak kami. Dan juga bagi kehidupan persekutuan gereja dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kedamaian bangsa kami, yang dalam hari-hari terakhir ini dilanda demonstrasi. Tuhan ingatkan pihak-pihak tertentu, khususnya elit-elit politik yang ingin mengacaukan kehidupan bangsa dan negara ini. Engkau mau patahkan niat-niat jahat mereka Tuhan, sehingga bangsa ini terhindar dari kehancuran dan perpecahan. Tuhan yang mengasihi hidup kami, berkati Presiden Prabowo sampai para menteri di tingkat terendah, berkati TNI Polri yang harus bekerja keras di tengah-tengah demonstrasi. Engkau mau jaga dan pelihara mereka. Tuhan, kami mau mendoakan untuk GPIB Marata Denpasar beserta dengan para pendeta dan keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau juga mau memberkati rencana pelembagaan bakal jemaat di Tabanan. Tuhan, apa yang dikerjakan sekarang ini Tuhan, kami yakin dan percaya maksud dan rencana Tuhan sampai pada saatnya Engkau akan melembagakan gereja bakal jemaat di Tabanan nanti. Dan juga rencana pembangunan lanjutan lantai 2 GP Marta dan Pasar Tuhan, berkati orang-orang yang menopang dalam penyelesaian, dalam pembangunan ini Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat GPIB Maranatha, mereka juga yang sakit dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit, Ibu Dorcas Jobulai, anak Yuri Ratu Kore, Ibu Sinatria Vidya Manopo. Tuhan, Engkau mau rawat, Engkau mau lawat mereka Tuhan, Engkau mau berkati semua obat yang mereka minum untuk penyembuhannya. Tetapi kami yakin dan percaya tabib yang ajaib adalah Engkau Tuhan. Engkau mau datang menjamah mereka sehingga kesembuhan mereka rasakan, dan mereka juga akan kembali mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran sepekan pada tanggal 30 Agustus 2026 sampai dengan 5 September 2026. Engkau mau memberkati mereka Tuhan dalam yang berulang tahun kelahiran, berkati mereka. Begitu juga yang ulang tahun perkawinan, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Allah Bapa di sorga, saat ini kami juga mendoakan jemaat yang berduka, keluarga Andreas Kalinggu Tanah, keluarga Teni Kombaitan, keluarga Latu Heru Nengah, keluarga besar Jami. Tuhan, mereka yang berduka karena Engkau mengambil orang-orang yang mereka cintai. Kami doakan mereka, Tuhan Yesus, keluarga-keluarga ini Engkau mau
lawat mereka, berikan mereka penghiburan dan kekuatan sehingga mereka dapat menjalani hari-hari masa pasca kematian ini dengan selalu mempersembahkan kehidupannya, hidup mereka hanya kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Allah Bapa di sorga, banyak orang yang kehilangan rumah, banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, dan mungkin saja mereka belum mendapat sandang pangan. Tuhan, Engkau mau lawat mereka, jaga pelihara mereka Tuhan, gerakan hati-hati mereka, buka hati mereka, orang-orang yang mau memberikan bantuan Tuhan, sehingga mereka dapat membagi berkat mereka kepada saudara-saudara yang menderita korban bencana. Tuhan, berkati kami semua yang di tempat ini Tuhan, jemaat yang hadir di tempat ini, berkati kami semua Tuhan Yesus. Ada yang tunduk kepala, ada pergumulan yang mereka naikkan secara diam-diam Tuhan. Pergumulan yang menyangkut rumah tangga mereka, pergumulan yang menyangkut anak-anak mereka, pergumulan yang menyangkut ekonomi mereka, pergumulan yang menyangkut pekerjaan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau mau menjawab doa mereka seturut kehendak-Mu. Dan selanjutnya ajarkan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunilah dosa, salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.

kesaksian puji-pujian dari vokal grup Hadasah.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Bertemu kembali dengan saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Tentunya saya akan menemani Anda di akhir pekan ini ya, di akhir bulan juga gitu ya, dengan beragam program acara dan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda yang indah ini ya, pendengar. Dan nanti juga akan Lili bagikan untuk Anda informasi seputar ketersediaan kantong darah bersama dengan rekan PMI. Dan nanti juga pada pukul 11 akan kami hadirkan untuk ada siaran Indonesia Layak Anak dalam program Libur Sekolah pastinya ya. Dan masih ada beragam program acara lainnya, pendengar, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pasar siang ini.
6: Satu buah lagu untuk memulai sesi kita di Denpasar siang ini ya, untuk menemani Anda yang mungkin sekarang lagi bersih-bersih di rumah ya, waktunya untuk clean up gitu ya, yang sebelumnya mungkin gak sempat karena kerja dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, dan sekarang mungkin saatnya Anda untuk bebersih rumah ya, atau mungkin lagi masak bersama keluarga, atau mungkin lagi baru pulang dari CFD nih ya, pasti banyak sekali kegiatan Anda di pagi hari ini. Dan ini ada satu lagu untuk menemani hari Minggu Anda, ini lagu dari Blackout yang berjudul Goodbye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dan pasar sore ini.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia. Lagunya agak galau ya siang-siang hari ini. Pokoknya apapun dilakukan asal kau bahagia nih. Dan ini juga ada ya asalkan masyarakat bahagia ya. Karena ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id bahwasannya nih dari Dirjen ini meresmikan adanya immigration lounge yang untuk mengurus paspor ya. Kini sudah ada di Discovery Mall. Wow, jadi sekarang di mall udah bisa nih mengurus paspor ya. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa mengurus paspor dan juga layanan izin tinggal di pusat perbelanjaan ya, ada di Discovery Mall ya, di Discovery Mall Bali, yang mana peresmian ini sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi ya, didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster juga. Dan kehadiran fasilitas ini memang merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan pihak swasta ya, untuk memperluas akses pelayanan publik. Dan pelayanan keimigrasian ini memang harus mengikuti ya perubahan dari kebutuhan masyarakat. Dan memang masyarakat sekarang ini membutuhkan sekali layanan yang mudah dijangkau tanpa mengurangi kualitas, keamanan maupun juga standar pelayanan ya. Jadi kalau biasanya kita harus ke kantor imigrasi aja, tapi sekarang bagi Anda yang mungkin waktunya sangat singkat gitu ya, nggak punya banyak waktu banyak, tapi pengen tetap jalan-jalan, Anda bisa nih mengurus paspor atau layanan izin tinggal di Discovery Mall Bali ya. Dan untuk konsep layanannya sendiri, ini memang memberikan pengalaman yang berbeda ya. Karena selain mengurus dokumen keimigrasian, pengunjung juga bisa nih sambil memanfaatkan fasilitas kuliner, pusat belanja, hingga hiburan yang ada di kawasan Discovery Mall. Dan untuk immigration lounge-nya ini berlokasi di first floor Discovery Mall Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta ya. Dan unit layanan ini peninggal beroperasi setiap Senin hingga Jumat ya, dicatat. Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 17.00 WITA sampai jam 5 sore ya. Dengan kapasitas 40 kuota paspor per hari dan melayani lebih dari 150 permohonan perpanjangan izin tinggal setiap harinya ya. Jadi ini sambil nge-mall, sambil ngurus paspor udah bisa ya. Jadi lebih nyaman gitu ya. Nggak perlu khawatir gitu ya, aduh harus datang nih ke kantor imigrasi. Tapi bisa nih, kalau mau lebih simpel, lebih singkat, sambil jalan-jalan, sambil makan, bisa langsung datang ke immigration lounge-nya yang ada di first floor Discovery Mall Bali ya. Luar biasa ya. Jadi ini pelayanan publik memang semakin memudahkan kita sebagai masyarakat, dan semoga nantinya akan semakin banyak gitu ya pelayanan-pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Kira-kira dari pendengar sendiri gimana nih mendengar berita ini, apakah excited juga gitu ya, karena kita juga semakin dimudahkan sebagai masyarakat. Boleh nanti sharing-sharing sama kita ya di Pro 1 RRI dan Pasar. Boleh kalau mau WhatsApp juga boleh di 089678123830. Dan nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda pendengar ragam informasi lainnya ya, dan masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, Suara Bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, sesuai dengan janji Lili tadi ya, kan Lili sampaikan untuk Anda informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi soal kegiatan donor darah ya, karena kami juga sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah. Bu Mega, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 209 kantong, golongan darah B 283 kantong, golongan darah O 263 kantong, dan golongan darah AB 21 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Yayasan Al-Jihad, Jalan Palapa Denpasar, jam 8 pagi. Kemudian di Masjid Al-Hidayah, Banjarmasin Jaya, jam 8.30 pagi. Kemudian di Gereja Rokuta Pujian, Jalan Puro Banyu Kuning 1 Denpasar, jam 9 pagi. Kemudian di Gereja Rok Nusa 2, di jam 9 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, 31 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Sekolah Diatmika Banjar Tangtu, Jalan Puncak Bang Kesiman Kertelangu, jam 7.30 pagi. Kemudian di Siloam Hospital, Jalan Sunset Terbadung, jam 9 pagi. Kemudian di PT IS Indo Fire Trading, Jalan Padanggala nomor 20 A Kesiman, di jam 9 pagi. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasinya. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dari PMI dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah ya yang bisa Anda ikuti. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah jadwalnya donor nih ya secara rutin, boleh nih langsung menghadiri beberapa lokasi yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Mega. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut ya seputar ketersediaan kantong darah, bisa langsung datang ke kantor PMI pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya untuk Anda pendengar, tapi sebelum itu kita dengar dengarkan satu buah lagu dulu. Ini lagu dari Jonu Orlando yang berjudul Close to You.

0: baguette begitu penting untuk Perancis? Baguette dikenal sebagai roti khas Perancis dengan diameter 5 hingga 6 cm dan panjang sekitar 65 cm. Roti ini memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah budaya yang menarik perhatian banyak orang untuk bisa menikmati dan membuatnya dengan sempurna. Bermula pada tahun 1950-an, para tukang roti mulai mencari jalan pintas untuk membuat baguette lebih cepat. Mereka bergantung pada adonan beku yang sudah dibuat sebelumnya dan memanggang baguette dalam cetakan, bukan dibentuk secara alami. Alih-alih mendapatkan roti yang renyah di luar, lembut di dalam seperti roti dibakar setiap hari, hasilnya ialah baguette pucat dan kusam. Dalam upaya penyelamatan baguette tradisional Prancis dari industrialisasi yang masif, akhirnya Prancis mengesahkan dekrit roti pada tahun 1993 yang isinya menetapkan bahwa secara hukum, suatu tradisi pembuatan baguette yang otentik harus dibuat dengan tangan, dijual di tempat yang sama dengan tempat pembuatannya, dan hanya dibuat dengan air, tepung terigu, ragi, dan garam.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Maudy Ayunda yang berjudul Pulang ya. Jadi lagu ini memang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda dan dirilis sebagai soundtrack ya dari film Los Men Bu Broto pada tahun 2021. Lagunya indah ya, karena lagu ini juga menceritakan tentang pencarian tempat untuk kembali di mana keluarga atau orang terkasih ini dianggap sebagai rumah, tempat untuk berlabuh ya. Jadi kemanapun kita pergi, tapi selalu ada rumah, selalu ada keluarga yang menjadi tempat kita pulang ya. Ini makna dari lagu ini sangat dalam sekali gitu ya, sangat deep gitu pendengar. Dan kalau ngomongin soal informasi lain pendengar ya, ini ada satu informasi yang Lili kutip juga dari laman resmi kami di rri.co.id. Informasi seputar alih fungsi lahan ya, karena seperti yang kita tahu nih sebagai warga Bali gitu ya, memang sekarang lahan pertanian ini sudah banyak yang dirubah menjadi bangunan-bangunan gitu ya, semakin habis ini lahan-lahannya, sawahnya gitu ya. Tapi kalau dari Gubernur Bali Wayne Koster sendiri ini menegaskan sih ya, kalau alih fungsi lahan Bali memang harus segera dikendalikan, dan ini pemerintah harus turun tangan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, apalagi kalau bukan untuk menjaga ketahanan pangan dan juga keberlanjutan subak di Bali. Dari Gubernur Wayne Koster sendiri mengatakan pendengar ya, kalau penyusutan lahan produktif dan semakin tertekannya keberadaan subak ini menjadi ancaman serius ya bagi upaya Bali untuk mencapai kemandirian pangan. Dan kondisi ini juga berdampak sekali pada menurunnya surplus beras di Bali. Sebenarnya kalau dari Pemprov Bali sendiri, pendengar, ini telah menyiapkan sejumlah kebijakan ya untuk memperkuat perlindungan lahan produktif. Dan salah satunya ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2026 tentang adanya pengendalian alih fungsi lahan produktif dan juga larangan alih kepemilikan lahan secara nomina. Jadi memang penerapan aturan ini memang membutuhkan pendekatan yang tepat ya, supaya perlindungan lahan juga tetap berjalan tanpa harus mengabaikan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat yang ada. Tapi selain melindungi lahan, pendengar, pemerintah ini juga mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Jadi dari Gubernur Wayne Koster juga menilai kalau petani ini membutuhkan harga yang layak ya, dan kepastian pasar supaya sektor pertanian ini tetap menarik, termasuk juga bagi generasi muda. Jadi memang sektor pariwisata ini juga didorong lebih optimal untuk menyerap produk pertanian lokal Bali. Jadi harapannya semoga lahan terlindungi gitu ya, ada perlindungan lahan, kemudian kepastian pasar dan juga harga yang layak ya, ini bisa berjalan beriringan. Jadi pertanian di Bali ini bisa tetap produktif dan juga bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Karena memang alih fungsi lahan di Bali ini memang harus terus dikendalikan pendengar ya, supaya tidak mengancam gitu keberlanjutan lingkungan dan juga kehidupan masyarakat. Jadi memang harus memperhatikan keseimbangan ya antara kebutuhan ekonomi, tapi pelestarian lingkungan dan juga keberadaan lahan pertanian. Jadi makanya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya nih ya, pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan dan juga memastikan kalau pembangunan di Bali ini tidak dilakukan secara berlebihan ya. Karena memang sekarang sudah di tahap mengkhawatirkan juga, yang mana ini bisa berdampak pada ketahanan pangan di Bali.

Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin menyimak lebih dalam ya informasi yang tadi Lili sampaikan, Anda bisa cek langsung nih di laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan selainnya ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda sebelum nanti pada pukul 11 kita akan hadirkan untuk Anda program Idola Anak ya, atau siaran Indonesia Layak Anak. Ini ada satu lagu dari Isyana Saraswati ya, kalau tadi sudah Maudie Ayunda, ini sekarang ini ya bestinya gitu ya. Ini dari Isyana featuring Afgan yang berjudul Something New.

0: Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini tentunya bersama saya Lili Lita sampai nanti pukul 3 sore. Nah, pendengar seperti biasa ya, kalau di hari Minggu, khususnya hari ini di tanggal 30 Agustus 2026 akan kami hadirkan untuk Anda Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak, pendengar ya. Dan nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda program Libur Sekolah bersama TK Kumara Santi. Tapi sebelum itu, nggak afdol kalau kita nggak dengerin dulu lagu anak-anak ya. Dan ini ada salah satu lagu yang cukup favorit juga, ini lagu dari Sherina yang berjudul Pelangiku.

0: Ya, pendengar, tadi satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Damai Avi Junior ya, yang berjudulkan Andaikan Aku Punya Sayap. Nah, pendengar, setelah ini kita akan simak bersama ya, kita akan dengarkan bersama program Libur Sekolah, yang mana ini bersama dengan TK Kumara Santi. Kita akan simak nih bakat-bakat dari adik-adik dan juga para ibu gurunya ya, dari TK Kumara Santi sesaat lagi.
1: Selamat datang di

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi.

0: Sehat?
1: Sehat.
0: Baik, sehat, ceria, penuh dengan semangat ya?
1: Ya.
0: Senang sekali Ibu Saman dapat menemani anak-anak pada pagi hari ini di kegiatan RRI. Nanti Bu Guru Saman akan mengajak anak-anak untuk bercerita. Untuk kedepannya nanti anak-anak supaya bisa mendengarkan cerita dalam libur sekolah yang tercinta. Nah, dengan demikian Bu Guru minta pada anak-anak duduk yang bagus dulu sayang ya. Oke. Nah, anak-anak, tahu enggak anak-anak di sekolah di mana?
1: Di TK Kumara Santi.
0: Iya, hebat. Di mana di TK Kumara Santi Banjar Biaung ya. Oke. Ya, sudah. Nah, di sana juga di PAUD Kumara Santi gurunya juga sangat ramah, belajarnya juga sangat menyenangkan. Di sana kegiatan banyak sekali diajarkan oleh PAUD Kumara Santi Banjar Biaung, diadakan bernyanyi seperti menggambar, berkreasi bersama dan melakukan kegiatan-kegiatan berkreativitas yang sangat menyenangkan bagi anak-anak di PAUD Kumara Santi Banjar Biaung. Senang enggak sekolah di Banjar Biaung TK Kumara Santi?
1: Senang.
0: Menyenangkan enggak?
1: Menyenangkan.
0: Oke, nah Ibu Guru juga sama sangat senang mengajak anak-anak berkegiatan di TK PAUD Kumara Santi Banjar Biaung. Nah, selama di sekolah di TK Kumara Santi Banjar Biaung, masih enggak anak-anak menangis?
1: Tidak.
0: Masih ditungguin?
1: Tidak.
0: Hebat, itu adalah anak hebat. Nah, di sini Ibu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi dengan seperti karena sesuai dengan judul anak-anak berani tidak ditungguin dengan judulnya berani. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.
1: Bye.

0: Hebat, itu adalah anak berani, hebat ya. Menjadi anak yang hebat, sekolah di Kumarasanti, Banjar Biau. Nah, sekarang coba dengarkan Ibu Guru lagi ya. Nah, dengan demikian, Ibu Guru sebelum melanjutkan ceritanya, Ibu Guru mau perkenalan deh dulu. Ya, dari pertama ya. Ayo, siapa namanya?
1: Arunda.
0: Nah, Arunda. Arunda sekolah di mana?
1: Di TK Kumarasanti.
0: Oke. Sebelahnya lagi, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya sayang?
2: Adik Gia dan Adita.
0: Iya. Di mana juga sekolahnya sayang?
2: Di TK Kumarasanti.
0: Iya, di TK Kumarasanti. Sebelahnya lagi.
3: Nama saya Bunga.
0: Ya, namanya Bunga? Iya. Ayo sebelahnya lagi.
4: Nama saya Adis.
0: Ya, sekolahnya di mana sayang?
4: Di TK PAUD Kumarasanti.
0: Nah, pinter hebat semuanya. Senang gak sekolah di sana nih?
5: Senang.
0: Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Arunda. Hai.
1: Hai.
0: Ya, Arunda. Di sekolah Kumarasanti pernah mengikuti lomba?
1: Pernah.
0: Lomba apa ya?
1: Meronce.
0: Meronce. Dapat juara enggak?
1: Dapat.
0: Juara berapa?
1: 3.
0: Juara 3? Hebat, temannya tepuk tangan. Dia dapat juara 3. Nah, sekarang Gia. Gia di sekolah Kumarasanti pernah ikut lomba sayang?
6: Pernah.
0: Lomba apa?
6: Menara donat.
0: Menara donat. Dapat juara enggak?
6: Dapat.
0: Dah, juara berapa?
6: Juara 3.
0: Juara 3. Hebat, tepuk tangan temannya. Ayo tepuk tangan yang keras ya. Nah, sebelahnya lagi Bunga. Bunga, sekolah di Kumarasanti dapat ikut lomba?
7: Lomba mewarnain.
0: Lomba apa sayang?
7: Lomba mewarnain.
0: Dapat juara?
7: Juara 1.
0: Wah, juara 1. Tepuk tangan temannya. Ya. Nah, Adis dia, Adis. Adis pernah ikut lomba enggak?
8: Pernah.
0: Lomba apa sayang?
8: Meronce.
0: Meronce dapat juara?
8: Dapat.
0: Juara berapa sayang?
8: 1.
0: Nah, dapat juara 1. Iya, hebat, tepuk tangan temannya ya. Hebat-hebat anak ini Kumarasanti Banjar Biaung. Pernah mengikuti lomba berbagai kreativitas ya. Ada meronce, ada mewarnai, ada lomba menara donat. Bahkan dapat bonus juara. Hebat seperti nyanyian tadi. Harus berani menjadi anak yang hebat sayang ya. Ya?
5: Ya.
0: Oke. Nah, bersekolah di PAUD Kumarasanti itu adalah seperti yang disampaikan tadi, adalah sekolah yang sangat menyenangkan. Di sana banyak sekali mengadakan suatu kegiatan seperti menyanyi, mewarnai, menggambar, dan berkreativitas ya. Wah, hebat-hebat anak ibu guru ini nih. Nah, semua dilakukan kreativitasnya bisa mengikuti bahkan mendapatkan bonus ya. Nah, dengan demikian, Ibu mau bertanya, Ibu Saman mau bertanya lagi kepada anak-anak. Sepanjang sekolah di Kumarasanti, anak-anak senang enggak?
5: Senang.
0: Banyak teman enggak di sana, di sekolah?
5: Banyak.
0: Sekolahnya di mana? Bu Guru tanya lagi.
5: Di TK Kumarasanti.
0: Ya, di TK Kumarasanti. Wah, hebat. Nah, di sana kan juga diajarin berkreativitas sama bu gurunya, termasuk menyanyi biar anak-anak sekolahnya senang. Nah, anak-anak punya lagu lagi enggak? Nah, punya lagu lagi? Nyanyi lagu ya. Pagiku cerah. Bisa?
5: Bisa.
0: Ya, ibu guru sampai 3 ya. 1, 2, 3.
5: Bye.

0: Yeay, hebat. Banyak sekali sudah bisa nyanyiannya. Ingat, menjadi anak yang berani. Menjadi anak yang hebat, ya. Oke, okay? Siapa yang mau menjadi anak yang hebat?
1: Saya.
0: Siapa menjadi anak yang pintar?
1: Saya.
0: Iya. Nah, sekarang Ibu Guru mau mengajak anak-anak untuk mendongeng, bercerita, ya. Nanti, nah duduk ya rapi dulu sayang. Ya, dengerin cerita Ibu Guru ya. Oke, siap mendengarkan cerita dari Ibu Guru Saman?
1: Siap.
0: Siap?
1: Siap.
0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Iya, dengarkan. Nah, cerita Ibu Guru Saman ini mendongeng menceritakan tentang semangkuk perbedaan. Ya, seperti perbedaan buah. Ya, di sini lihat ceritanya ya sayang ya. Nah, di sini ada tiga temannya yang bernama... Ada tiga teman tadi, ya. Tiga teman itu, yang pertama nama temannya yaitu Willo, Theo, dan Una. Ya, siapa temannya tadi?
1: Willo, Theo,
0: dan Una. Nah, di sini ada temannya juga menyukai beberapa buah. Ya, nah di sini ada tiga buah sayang. Nah, buahnya itu ada buah mangga, buah semangka, dan buah apel. Ya, nah, di sini juga ada. Nah, Willo suka dengan buah mangga. Ya, Willo itu suka dengan buah mangga. Ya, sedangkan Theo-nya ini suka dengan buah apel. Ya, buah apel ya. Nah, sedangkan Una di sini sukanya dengan buah semangka. Nah, sudah suatu hari dia bermain di rumah temannya itu yang bertiga di halamannya. Di sini bertiga sayang. Ya, bermain dia. Nah, tiba-tiba ibunya memanggil temannya itu, Willo, Theo, dan Una. Ya, ibunya mengajak itu bertiga membuat suatu sup buah. Sup apa sayang?
1: Sup buah.
0: Sup buah. Di sini temannya Una. Kok ada ya buah sup buah? Masa ada sih? Ketawa dia. Masa ada? Nah, ditanya dah sama ibunya sini. Adek, Adek Una, buah itu bukan hanya sup, itu adalah sup sayuran. Bukan sup sayuran aja yang ada. Sup buah juga ada, bahkan enak lagi. Karena adek ketawa karena belum pernah mencoba ya. Nah, di sini ibu menjelaskan tentang sup buah. Ya, nah di sini. Nah, tertawa lagi. Yang benar aja nih ibu, ada sebuah benar. Nanti ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah. Nah, nah sebuahnya itu di sini diajaklah temannya itu yang tiga orang. Yang temannya itu siapa tadi? Willo, Theo, dan
1: Una.
0: Nah, di sini sayang diajak sama ibunya. Nah, di sini diajak untuk membantu ibunya membuat sup buah. Lihat di sini sayang. Nah, ini sudah lihatan di sini sayang, Dek. Lihat di sini sayang ya. Nah, di sini yang diajak sama ibunya membuat sup buah yang disampaikan tadi, buah apa saja sayang?
1: Buah mangga.
0: Lagi buah mangga. Ayo.
1: Apel.
0: Buah apel dan
1: semangka.
0: Buah semangka. Nah, di sini sudah nih dibawa buahnya nih sama temannya, diajak sama ibunya untuk membuat buah sup buah. Ya, ini lihat sayang. Ah, ibunya sudah mau menceritakan di sini. Mengajak benar enggak kalau sup buahnya itu enak? Nah, ini sudah dikupas dulu ini sama teman-temannya yang bertiga, sama Willo, sama Theo, sama Una. Dia membuka mengupas dan mencuci. Sini sayang, lihat nih. Nah, sebelum disup buah ini, tahu enggak anak-anak? Nah, ada buah mangga, ada buah apel, ada buah semangka, ditambahkan dah di sini. Dipotong-potong dulu nih buahnya nih, dijadikan satu mangkuk ya. Nah, diisi susu biar enak, diisi es batu ya, biar segar, biar enak buahnya. Perhatikan di sini Juli sayang ibunya ya. Adis di sini lihat ya. Nah, setelah diajak membuat buah sudah jadi namanya sup buahnya. Coba lihat di sini sayang ya. Nah, dinikmatilah sama temannya yang bertiga. Buah apa tadi namanya? Sup apa? Sup buah. Ini sudah dibuat sama ibunya. Nah, terakhir di sini Teteng, dia sangat senang, gembira dia. Ternyata hasil buatannya sama ibu yang bertiga ini temannya ternyata enak. Ya. Enak buatan sup buahnya. Ternyata apa yang ditertawakan tadi, dia menyangka buahnya bahwa sup buah itu adalah enak, bukan hanya sup sayuran ya. Nah, kalau sup sayuran terdiri dari apa saja sayang? Boleh disebutkan sayang? Siapa bisa? Kalau sup sayuran, sup sayur, buah sayur apa saja? Ayo.
1: Tomat.
0: Tomat juga boleh lagi.
1: Brokoli.
0: Brokoli. Kol, wortel ya. Tapi kalau yang ibu cerikan di sini adalah sup buah. Nah, sekarang ibu guru akan bertanya lagi kepada anak-anak dari cerita sup buah. Dari sup buah ini ada tiga temannya itu. Siapa yang ingat temannya itu? Ayo. Yang pertama siapa yang tiga orang? Ada siapa?
1: Vilo.
0: Lagi?
1: Dio.
0: Theo lagi?
1: Una.
0: Una. Diajak ngapain sih kira-kira sama ibunya tadi?
1: Bikin sup buah.
0: Iya, bikin sup buah. Pinter. Sekarang ibu guru mau tanya, Arunda. Arunda kira-kira sukanya buah apa sayang?
2: Mangga.
0: Buah mangga. Kalau Gia, buah apa sukanya sayang?
3: Buah apel.
0: Buah apa sayang?
3: Buah apel.
0: Ah, kurang keras sayang.
3: Buah apel.
0: Buah apel. Kalau Bunga?
4: Suka buah mangga.
0: Buah mangga. Kalau Adis?
5: Suka buah mangga.
0: Buah mangga juga? Iya. Nah, tadi Bu Guru sudah ceritakan bahwa kalau anak-anak, Bu Guru mau tanya, kalau buah itu sehat enggak, Imam?
1: Sehat.
0: Sehat, harus banyak juga makan, diimbangi dengan buah selain makanan pokok sayang ya. Nah, Bu Guru juga mau tanya lagi. Nah, pada saat dibuat, diajak membuat sup buah, nah, senang gak teman-temannya? Itu Theo, Vilo sama Una, senang gak kira-kira?
1: Senang.
0: Nah, ingat, kalau buah itu bisa juga dibuat sup

0: buah sup buah. Nah, dengan demikian kegiatan berceritanya hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga cerita yang Ibu ceritakan pada hari ini menyenangkan anak-anak yang di rumah ya. Ingat, semangat sekolah menjadi anak yang hebat. Menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berani. Ya. Dengan demikian Ibu akhiri cerita ini dengan peran Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum akhiri kita nyanyi bersama ya. Sayonara ya. 1, 2, 3.

0: Ya, pendengar satu buah lagu dari Cikita Media yang berjudul Ibu Pertiwi. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama ya program libur sekolah bersama dengan TK Kumara Santi. Lucu-lucu sekali adik-adik dan juga para ibu gurunya ya, yang tadi sudah menampilkan kreativitasnya dan juga sudah berani gitu ya untuk tampil ya di program libur sekolah. Nanti masih akan ada beragam program Idol Anak nantinya ya. Mendengar setiap hari Minggu akan hadir untuk Anda. Dan nanti juga Lili akan bagikan informasi lainnya ini seputar anak-anak yang sayang untuk Anda lewatkan ya. Mungkin bagi para moms di rumah sana yang punya anak yang picky eater. Wah, ini emang menjadi salah satu problematika ibu-ibu ya, yang bingung kalau anaknya ini suka pilih-pilih makanan. Tapi ini ada informasi nanti akan Lili sampaikan untuk Anda supaya Anda bisa menghadapi nih anak-anak yang picky eater supaya nggak picky eater lagi. Nanti Kak Lili sampaikan untuk Anda pendengar selama pesan-pesan yang berikut ini.
1: Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Ya, peringat satu buah lagu dari Tasya yang berjudul Pemandangan. Biasanya kalau emang hari-hari Minggu kayak gini, biasanya suka ngajak anak-anaknya ya untuk ngelihat pemandangan-pemandangan, apalagi di hari libur seperti sekarang. Dan peringat ini ada salah satu ya, mungkin problematika atau kekhawatiran dari para orang tua nih yang mungkin punya anak yang picky eater ya, atau susah makan gitu, nggak mau coba makanan baru. Tapi ini ada satu informasi untuk Anda, peringat, ada beberapa solusi nih untuk anak picky eater supaya mau cicip makanan-makanan baru ya. Jadi jangan khawatir. Nih, untuk solusi yang pertama yaitu adalah mengenalkan makanan baru secara bertahap. Jadi jangan sampai Anda langsung menyerah ya ketika anak ini menolak makanan yang baru. Jadi coba untuk tetap menawarkan makanan tersebut pada kesempatan berikutnya tanpa harus memaksanya ya. Karena yang namanya anak-anak ini biasanya kalau ngelihat makanan yang baru tuh suka gak mau makan gitu ya. Kayak makanan apa sih ini gitu. Tapi sebagai orang tua jangan sampai nyerah ya, karena harus dikenalkan secara bertahap. Dan bisa juga untuk mencampurkan sedikit makanan yang kurang disukai dengan makanan yang memang sudah familiar bagi anak. Jadi nanti seiring waktu selera anak juga bisa berubah. Dan untuk solusi lainnya adalah, pendengar, jangan lupa untuk selalu menyediakan beragam makanan yang bergizi ya. Jadi walaupun anak picky eater nih, tetap harus menyajikan makanan yang bergizi dengan kombinasi makanan seperti dari sumber karbohidrat, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, susu, dan juga produk olahan seperti telur, ikan, dan daging. Dan kalau Anda bingung nih, aduh gimana ya caranya biar anak mau coba makan-makanan yang baru, coba deh Anda bisa melibatkan anak dalam menyiapkan makanan. Jadi sambil masak gitu ya, sambil menyiapkan makanan, ini bisa mengajak anak supaya lebih tertarik untuk makan. Jadi orang tua juga bisa nih mengajak si kecil memilih buah atau sayuran saat berbelanja, sambil mengenalkan nama, warna, aroma, serta teksturnya. Nanti pasti anak akan menjadi penasaran gitu, atau lebih excited untuk mencoba makanan baru itu. Dan yang harus diperhatikan, pendengar ya, jangan sampai memaksa anak untuk menghabiskan makanan. Karena anak perlu belajar juga untuk mengenali rasa lapar dan kenyang dari tubuhnya sendiri. Jadi kalau anak hanya makan sedikit ya, itu jangan sampai dipaksa harus menghabiskan makanan. Yang ada nanti malah jadi trauma ya. Dan solusi yang lain, pendengar, adalah menyesuaikan porsi dengan ukuran perut anak. Jangan disamakan porsi makan anak dengan porsi orang dewasa ya. Jadi berikan makanan dalam porsi yang kecil sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Nanti kalau misalkan makanannya habis, baru dia boleh orang tua untuk menawarkan makannya nambah atau enggak. Dan yang paling penting, pendengar, adalah sebagai orang tua kita harus memberikan contoh kebiasaan makan yang baik ya. Karena biasanya anak ini adalah peniru yang hebat. Jadi biasanya orang tua perlu memberikan contoh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga menunjukkan kalau mencoba makanan baru itu sebenarnya menyenangkan loh. Jadi nanti anak-anak juga jadi penasaran nih, pengen ikutan coba makanan barunya. Jadi solusi ini boleh coba dipakai ya untuk Anda orang tua di rumah yang punya anak picky eater nih, siapa tahu berhasil ya dari beberapa solusi yang tadi Lili sampaikan, yang bisa juga Anda simak lebih lanjut melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar memasuki pukul 12 siang, nanti kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

Tikitenanakakabehan. Ewekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan simak bersama ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
2: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
3: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
1: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Jepang Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pastinya sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut pastinya ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachnya melihat para fans pun senang, jadi membuat coachnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Aprit, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa

0: latar dari kemunculan film dokumenter Kestam Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjet. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Kemudian ada Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Suryaku Sumadewi, dan ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam juga tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, ada juga nih Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana yang menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan bagi Anda pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Ya, pergi ada satu buah lagu dari Brisia Jody featuring Arsy Widianto yang berjudul Sejauh Dua Benua. Mungkin lagu ini memang menggambarkan pasangan yang sedang LDR ya, beda negara, beda benua, jauh sekali gitu jaraknya. Tapi pendengar, tadi sudah kita simak ragam informasi olahraga ya bersama Pro3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Kini saatnya kita dengarkan informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini karena kami sudah terhubung juga dengan rekan ATCS yaitu rekan Putu Purna. Kepada rekan Putu Purna, nah, silakan informasi Anda.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pusatu RRI di mana Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai, itu dari simpang Penanggala sampai dengan simpang Taman Griyo. Mulai dari simpang Penanggala, untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Jalan Waribang maupun dari arah pantai juga terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Balibit, arus lalu lintas terpantau dari arah Penanggala dalam kondisi ramai lancar. Itu juga dari arah Renon atau dari arah Jalan Hang Tuah terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah simpang Sindu maupun dari arah pantai, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Sindu, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Nusa Dua, dan dari arah pantai maupun dari arah barat atau dari arah Renon, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Tirta Nadi, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua. Namun dari arah Sanur, dari arah Sindu, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Pamelisan, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Benua. Dan dari arah Suung Mudang Kenal, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Sesetan dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur maupun dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah bandara maupun dari arah Bundaran Tahura. Sedangkan dari arah Jalan Raya Kuto juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Nusa Dua. Dan dari arah Desa Kedonganan juga terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Ulun Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Nusa Dua. Dan dari arah Uluwatu atau dari arah Kapus juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang Taman Griyo, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini arus lalu lintas di Jalan Bypass Manggarai rata-rata masih dalam kondisi lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu dan marka jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lalu lintas siang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Purna dari ATCS atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali ya. Jadi walaupun di jalan ini dipantau sedang lancar gitu ya, tapi bagi Anda untuk selalu berhati-hati dimanapun Anda berada, yang sedang berada di dalam perjalanan saat ini ya, jangan ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai tujuan dan juga untuk selalu patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dan bagi Anda juga pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu pakai helm ya. dan membawa surat-surat yang dibutuhkan untuk Anda berkendara. Nah, pendengar, nanti pada pukul 13.00 juga akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi ya yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan sampai terlewatkan, terus didengarkan RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk menemani Anda di siang hari ini yang mungkin sedang makan siang ya. Ini satu buah lagu dari Andin featuring Ricky Leonardi yang berjudul Aku Cinta Dia.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Nenek belum tahu.
2: Apa itu belum tahu apa?
1: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
2: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
1: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
2: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Bli?
1: Iya.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Perkembangan akses pembiayaan dan permodalan bagi rakyat Indonesia ini memang saat ini relatif masih berkembang, walaupun kita akui ada beberapa kendala.
2: Jadi masyarakat ini mestinya lebih cerdas lah nih. Jangan sedikit-sedikit termakan oleh isu-isu yang negatif.
3: Selamat siang. Upaya memperkuat kemandirian penyandang disabilitas di Bali terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Cepatnya penyebaran informasi digital dinilai menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas perbankan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi upaya memperkuat kemandirian penyandang disabilitas di Bali terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya lewat program CSR Vena Energi dan bersama Adia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif dalam pengembangan kapasitas serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
5: Upaya memperkuat pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas di Bali terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dilakukan Vena Energi dan bersama Adia melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR bertajuk Empowering the Disability Community to Foster Creative Independence. Head of HSSE and ESG Vena Energy Indonesia, Adinata Atmaja menyampaikan, program tersebut dirancang dengan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif dalam proses pengembangan kapasitas dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
6: CSR dengan teman-teman dari penyandang disabilitas. Adapun latar belakangnya kami Vena Energy, sebuah entitas atau perusahaan yang bergerak di energi terbarukan. Kami memiliki pilar CSR yang salah satunya adalah non-discrimination.
5: Ia menambahkan melalui program ini, Vena Energy akan menyerahkan berbagai bentuk dukungan dan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas penerima manfaat.
6: Bantuannya itu berupa peralatan, perlengkapan maupun alat-alat produksi yang kita distribusikan ke 4 yayasan yang diinisiasi atau dinaungi kita kolaborasi dengan bersama Adia.
5: Ia menyebut dengan demikian penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi, kapasitas, dan peran dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Cepatnya penyebaran informasi digital dinilai menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas perbankan. Masyarakat dan pihak terkait perlu lebih bijak menyikapi informasi agar isu yang belum terverifikasi tidak mempengaruhi kepercayaan terhadap sektor perbankan.
2: Jadi masyarakat ini mestinya lebih cerdas lah gitu. Jangan sedikit-sedikit termakan oleh isu-isu yang negatif.
7: Perkembangan media sosial membuat informasi mengenai sektor keuangan dapat tersebar dengan cepat di tengah masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena informasi yang tidak benar atau keluar dari konteks dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa Dr. Putu Ngurah Suyatnaya mengatakan, informasi yang berkembang tanpa penjelasan memadai dapat menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi isu finansial yang beredar di media sosial.
2: Jadi masyarakat ini mestinya lebih cerdas lah gitu. Jangan sedikit-sedikit termakan oleh isu-isu yang negatif atau berita-berita hoax yang tidak mendasar gitu.
7: Suyatnayasa menjelaskan kurangnya informasi dari pihak terkait juga dapat membuat masyarakat membentuk persepsi berdasarkan informasi yang tidak utuh. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penyampaian informasi yang jelas dan cepat dari pihak yang memiliki kewenangan.
2: Karena kurangnya sosialisasi, kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait, misalnya dari OJK atau dari pengawas atau dari perbankan yang bersangkutan atau dari Ya, yang lain yang terkait.
7: Suyatnyasa berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi finansial yang belum terverifikasi. Dengan kecermatan masyarakat dan keterbukaan informasi dari pihak terkait, stabilitas perbankan diharapkan tetap terjaga di tengah cepatnya arus informasi digital.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro serta mendorong pemanfaatan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai salah satu syarat agunan perbankan.
8: Penguatan kapasitas perekonomian masyarakat melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Di tengah pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82%, keberadaan 448.000 lebih pengusaha UMKM yang didominasi pelaku skala mikro masih dihadapkan pada kendala klasik terkait akses permodalan formal. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Gubontubuh menyampaikan bahwa keterbatasan jaminan fisik dan pembukuan usaha masih menjadi hambatan utama bagi pelaku mikro dalam mengakses kredit usaha rakyat maupun fasilitas perbankan lainnya. Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Bali melalui UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT melakukan pendampingan inkubasi serta mengupayakan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan permodalan alternatif.
1: Kondisi perkembangan akses pembiayaan dan permodalan bagi rakyat di Provinsi Bali memang saat ini relatif masih berkembang, tetap walaupun kita akui ada beberapa kendala. Yang pertama, kita bagi usaha mikro dan kecil yang belum bankable. Jadi itu mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa merupakan kendala utama dari keterbatasan agunan, kemudian juga jaminan administrasi pembukaan usaha.
8: Selain mendorong perlindungan HKI dan pendampingan literasi keuangan, Pemprov Bali bersama Dekranasda Bali juga memfasilitasi perluasan akses pasar secara gratis melalui pameran IKM Bali Bangkit hingga ajang fashion show dan festival kuliner tradisional. Tri Arya Diana Kubontubuh menambahkan promosi produk kerajinan dan kuliner lokal tersebut terbukti efektif mendongkrak omset penjualan UMKM secara signifikan.
1: Dekranasda Bali rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu pameran, kemudian juga ada fashion show. Ya, mungkin kita memiliki tiga macam fashion, yaitu yang pertama fashion yang setiap bulannya, kemudian ada juga yang satu tahun sekali yang berupa fashion week, kemudian satu lagi fashion yang roadshow ke kabupaten kota, memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku UMKM kami. Setiap pengadaan fashion show itu sekitar mana lonjakan konsep penjualan itu sampai mencapai 300 juta sampai 500 juta sekali pelaksanaan.
8: Sinergi antara kemudahan akses permodalan, perlindungan aset intelektual, dan pembukaan ruang promosi berkelanjutan diharapkan mampu memicu UMKM Bali naik kelas serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, laporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebijakan energi Bali tidak hanya diarahkan untuk mencapai target net zero emission 2045. Agenda utama yang didorong adalah mewujudkan Bali mandiri energi melalui pemanfaatan sumber energi bersih, baru, dan terbarukan sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Koster mengatakan transisi energi perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui penurunan polusi dan peningkatan kualitas udara. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga alam Bali serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas. Untuk mewujudkan kemandirian energi, Bali secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pengembangan energi terbarukan didorong melalui pemanfaatan tenaga surya, gas, energi gelombang, dan energi angin, termasuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di berbagai fasilitas publik.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sebanyak 174 koperasi merah putih di Bali telah menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan.
9: Koperasi Desa Merah Putih.
10: Sebanyak 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Namun dari jumlah tersebut baru 174 koperasi yang tercatat mulai menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubontubuh mengatakan, pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan.
9: Secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan.
10: Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi berbasis komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat. Dengan begitu, hasil pertanian serta potensi ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan dapat dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun implementasi program tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu Pemprov Bali menyiapkan sejumlah strategi agar koperasi yang telah terbentuk dapat benar-benar menjalankan fungsi ekonominya. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi, penguatan sumber daya manusia dinilai penting, karena pengurus dan pengawas menjadi pihak yang akan menjalankan kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
9: Pertama, tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini.
10: Selain peningkatan kapasitas pengelola, dukungan permodalan juga menjadi kebutuhan penting. Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan serta menyiapkan skema permodalan untuk memperkuat operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pemkot Denpasar terus mempercepat pendataan perlindungan sosial atau perlinsos untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pendataan ini menjadi langkah penting agar penetapan desil dan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, capaian pendataan perlinsos saat ini baru mencapai 41%. Untuk mengejar target 100% seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar dikerahkan untuk membantu pendataan secara langsung setiap hari. Menurut Jayanegara, pendataan perlinsos diperlukan untuk mengkoreksi ketidaksesuaian data desil yang masih ditemukan di lapangan. Salah satunya terdapat warga penyandang disabilitas yang justru masuk dalam kategori desil tinggi sehingga berpotensi tidak memperoleh bantuan yang seharusnya diterima. Hasil pendataan perlinsos nantinya menjadi dasar validasi penerima bantuan serta penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut juga akan digunakan sebagai acuan agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bergerak cepat menjinakkan amukan si jago merah yang membakar dua lokasi kebun warga. Respon siaga petugas berhasil mencegah kobaran api meluas tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material.
11: Jadi inilah kiranya perlu warga masyarakat kita semua secara menyeluruh untuk senantiasa berhati-hati.
12: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bergerak cepat menjinakkan amukan si jago merah yang membakar dua lokasi kebun warga. Respon siaga petugas berhasil mencegah kobaran api meluas tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kasatpol PP Kabupaten Jembrana Iketut Eko Susilo Arta Permana dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa insiden kebakaran lahan tersebut terjadi di dua kecamatan terpisah, yakni Kecamatan Negara dan Kecamatan Mendoyo, dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Insiden pertama melanda area kebun seluas 5 are milik Ikadek Samiase di Banjar Baluk 1, Desa Baluk, Kecamatan Negara. Kepulan asap tebal pertama kali diketahui oleh warga setempat Igede Arta sekitar pukul 11.15 WITA. Begitu menerima laporan warga dari jajaran Babin, Kamtibmas, dan Polprades, 3 unit armada damkar langsung diterjunkan ke lokasi. Hanya butuh waktu singkat, api berhasil dipadamkan dengan menghabiskan satu tangki besar air. Api diduga memicu area kering di pinggir jalan akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan yang melintas. Tak berselang lama, insiden kedua terjadi di Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Dauh Tukat, Kecamatan Mendoyo. Pemilik lahan Niluh Widari mendapati semak belukar, pohon pisang, dan pohon kelapa di lahannya sudah terbakar. Melalui sambungan telepon dari anaknya, tim Regu 3 Damkar Jembrana langsung meluncur dengan 3 unit armada. Petugas menempuh waktu 10 menit ke lokasi dan berhasil melakukan penanganan secara aman dan kondusif dalam waktu 15 menit menggunakan 3.500 liter air.
11: Jadi inilah kiranya perlu warga masyarakat kita semua secara menyeluruh untuk senantiasa berhati-hati terhadap perubahan situasi kondisi saat ini, apalagi dengan situasi kemarau, cuaca ekstrim
6: yang tidak menutup kemungkinan sering terjadi kebakaran lahan juga. Itu pun dapat memicu nanti merembet ke kebakaran rumah dan lain sebagainya. Karena kencangnya angin juga berpengaruh terhadap kondisi alam sekarang.
12: Meski penyebab pasti kebakaran di lokasi kedua masih dalam penyelidikan dan kerugian belum dipastikan, Eko Susilo mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar waspada terutama tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran sampah di area lahan kering yang rawan memicu kebakaran. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa beragama Islam untuk mengembangkan potensi keagamaan melalui 9 cabang perlombaan.
13: Dan nantinya daripada seleksi ini akan kami angkat untuk ke jenjang provinsi nantinya.
14: Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan tersebut diikuti siswa beragama Islam dari sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Badung. PAI Fair 2026 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan melalui berbagai perlombaan. Kegiatan yang diprakarsai kelompok kerja guru Kabupaten Badung tersebut mempertandingkan 9 cabang lomba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Imade Subawa mengatakan, PAI Fair menjadi kegiatan strategis untuk menggali potensi siswa dalam pendidikan keagamaan. Menurutnya, kompetisi juga menjadi salah satu barometer untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang diberikan guru.
15: Saya hadir hari ini mengikuti kegiatan PAI Fair Kabupaten Badung. Saya kira ini sebuah kegiatan yang sangat strategis untuk menggali potensi-potensi anak-anak kita terkait dengan pendidikan keagamaan, teknis-teknis keagamaan, dan itu dilaksanakan dalam konteks lomba.
14: Ketua Panitia PAI Fair 2026 Ahmad Gosi mengatakan, kegiatan tahun ini mendapat partisipasi dari sekitar 27 sekolah negeri di Kabupaten Badung. Peserta yang berhasil dalam ajang tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan PAI di tingkat Provinsi Bali.
13: Untuk kegiatan pagi hari ini yang diprakarsai oleh kelompok kerja guru Kabupaten Badung yaitu mengusung tema PAI Fair 2026 tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dengan lomba, ada 9 lomba untuk hari ini. Yang pertama MHQ, MTQ, Pildacil, Kaligrafi, Azan, Cerdas Cermat, Mendongeng Islami, Fashion Show, dan Mewarnai. Dan nantinya daripada seleksi ini akan kami angkat untuk ke jenjang provinsi nantinya.
14: Ahmad Gosi berharap pelaksanaan pendidikan agama Islam Fair pada tahun mendatang dapat diikuti lebih banyak sekolah negeri di Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana membentuk karakter siswa melalui pembelajaran, kreativitas, dan kompetisi yang sportif. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Upaya memperkuat kemandirian penyandang disabilitas di Bali terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Cepatnya penyebaran informasi digital dinilai menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas perbankan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Zanwar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan feature Desa Wisata Jalan Pemerataan Pariwisata Bali.
2: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang ramai dikunjungi. Di tengah geliat pariwisata Bali, masih ada wilayah yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari kunjungan wisatawan. Pemerataan menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pengembangan desa wisata. Pemerintah Provinsi Bali kini mengubah arah pengembangan desa wisata, bukan sekedar menambah jumlah desa wisata baru, tetapi meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana mengatakan, pengembangan desa wisata diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang masih terpusat di kawasan Sarbagita.
3: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Upaya pemerataan juga diarahkan ke wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Masing-masing wilayah didorong mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung, sekaligus destinasi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten. Cerita menjadi kekuatan yang membedakan satu desa dengan desa lainnya. Potensi yang sederhana dapat menjadi pengalaman wisata yang bernilai ketika dikelola dengan baik dan tetap mempertahankan karakter masyarakat setempat. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arsa, menilai setiap desa memiliki kekuatan yang berbeda. Karena itu, pengembangan destinasi perlu bertumbuh pada potensi yang benar-benar dimiliki masyarakat dan wilayah tersebut.
4: Tiap desa wisata kan mereka punya keunikan tersendiri. Tentu yang paling utama yang bisa diangkat adalah budaya, kemudian kearifan lokal mereka, tentunya juga alam. Karena keunikan itu, kalaupun memang ada, kalau tidak bisa dikemas menjadi sebuah kemasan wisata, itu juga tidak bisa kita jual.
2: Pandangan serupa datang dari generasi muda, Nima Delia Pratian Santi menilai, wisatawan saat ini tidak hanya mencari keindahan tempat, tetapi juga pengalaman, cerita, nilai budaya, dan aktivitas yang berbeda.
5: Autentisitas ya, dimana anak muda sekarang itu justru semakin tertarik pada sesuatu yang real, yang nyata gitu. Bukan yang dibuat-buat. Desa wisata itu nggak harus kok terlihat modern untuk menarik perhatian visitornya atau anak mudanya.
2: Menurut Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, budaya dan tradisi merupakan identitas yang tidak perlu diseragamkan dengan destinasi lain. Keunikan tersebut justru menjadi pengalaman yang dicari wisatawan ketika berkunjung ke desa wisata.
6: Dari desa sendiri itu supaya desa wisata itu kan konsepnya adalah community based gitu ya, tourism gitu ya, dari desa desa oleh desa kan begitu ya. Jadi kalau menurut saya keaslian itu yang harus hidup gitu loh. Jadi wisatawan itu seringkali atau apalagi wisatawan premium gitu ya, yang ingin datang jauh-jauh gitu, let's say di Bali lah, itu untuk melihat keunikan-keunikannya, melihat bentang alam yang masih asri dan lain sebagainya.
2: Pemerataan pariwisata Bali tidak hanya tentang memindahkan arus wisatawan dari satu tempat ke tempat lainnya. Lebih dari itu, desa wisata menjadi ruang untuk menghidupkan potensi lokal, melibatkan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa. Ketika budaya, alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat mampu dikemas menjadi pengalaman yang autentik, desa tidak lagi sekedar menjadi tempat persinggahan. Desa dapat tumbuh menjadi destinasi yang memiliki identitas, daya saing, dan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, masa depan pariwisata Bali bukan hanya tentang destinasi yang semakin ramai, tetapi juga tentang bagaimana setiap wilayah memiliki kesempatan untuk tumbuh, dikenal, dan mendapatkan manfaat dari pariwisata secara berkelanjutan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sat Kertir.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Tik Band yang berjudul Perbedaan sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Siang hari ini sepertinya panas sekali ya. Kalau dari Jalan Hayam Wuruk 70 sendiri ini mataharinya terlihat sangat terik gitu ya. Nggak kebayang kalau di luar pasti panas banget gitu. Apalagi mungkin banyak dari Anda yang sedang berada di dalam perjalanan atau mungkin lagi macet-macetan nih, lagi pergi makan siang gitu ya. Tapi semoga apapun yang Anda jalani hari ini, pendengar, semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya. Dan biasanya kalau siang-siang gini, ini udah mulai ngantuk ya, butuh kopi, jangan lupa untuk beli kopinya, grab your coffee hari ini ya. Dan pastinya Lili masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 3 sore di Denpasar siang ini, tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menambah energi Anda di siang hari ini pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Olivia Ruth yang berjudul Hanya Untukmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Waktunya kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, akun media sosial bansos.id mengunggah gambar yang menampilkan klaim tautan untuk pendaftaran program Indonesia Pintar. Unggahan disertai narasi bantuan program Indonesia Pintar bulan Agustus 2026 dan per Sabtu 29 Agustus 2026, unggahan tersebut telah ditonton 1.659 kali, disukai 19 kali, menuai 20 komentar, dan dibagikan 6 kali oleh pengguna media sosial lainnya. Lantas benarkah tautan pendaftaran program Indonesia Pintar di media sosial? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Movindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar merupakan modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar program Indonesia Pintar di mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke artikel milik detik.com, cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial dan usulan dari sekolah. Bagi peserta didik yang telah terdaftar dalam DTKS dan memenuhi persyaratan, data tersebut dapat menjadi calon penerima PIP. Apabila belum tercatat dalam DTKS, orang tua atau wali dapat mengajukan pendataan melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat. Proses pendaftaran usulan dari sekolah ini, umumnya sekolah akan mencatat data siswa calon penerima. Setelah itu, sekolah akan mendaftarkan calon penerima ke aplikasi data pokok pendidikan. Dan adapun pemerintah juga menyalurkan dana PIP 2026 melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan di satu domain. Para penerima dapat mengeceknya melalui situs pip.kemendikdasmen.go.id. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, tautan pendaftaran program Indonesia Pintar di media sosial merupakan konten tiruan. Faktanya, tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan program Indonesia Pintar dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Masyarakat diminta cerdas dalam memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Istana Tampak Siring terletak di Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Kawasan istana ini berlokasi di atas perbukitan pada ketinggian lebih kurang 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, hawa di lingkungan istana cukup sejuk dan cenderung dingin pada malam hari, terutama pada musim kemarau. Istana Kepresidenan Tampak Siring merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Pembangunannya dimulai tahun 1957 sampai dengan tahun 1960. Istana ini berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan yang hawanya sejuk, jauh dari keramaian kota, dan cocok bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga maupun tamu-tamu negara. Tamu negara yang pertama kali menginap di istana ini ialah Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand yang datang pada tahun 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Istana Kepresidenan Tampak Siring mengalami perkembangan. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Tampak Siring juga berfungsi sebagai tempat pariwisata. Masyarakat umum dapat mengunjungi Istana Tampak Siring.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Denpasar siang ini. Tentunya bersama saya, Lili Lintang, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau di hari Minggu ini biasanya dijadikan kesempatan untuk tidur ya, tidur yang lama gitu, bangun siang ya, bahkan nanti bangun siang terus siangnya masih tidur lagi gitu ya. Dan memang biasanya kalau hari Minggu dipakai untuk istirahat ya. Tapi apakah Anda pernah nih tidurnya tuh lama banget gitu ya, kebanyakan tidur bahkan. Tapi sebenarnya ini ternyata bukan sekedar capek, pendengar, tapi ini bisa jadi karena Anda sedang lelah batin ya. Karena tidur lebih lama dari biasanya ini mungkin sering ya dianggap sebagai tanda kalau tubuh kelelahan setelah menjalani aktivitas padat sepanjang hari. Tapi kalau ada sebagian orang yang keinginan terus tidurnya ini selalu muncul gitu ya, pengen tidur terus dan tidurnya ini cukup lama, ini berkaitan ternyata dengan kondisi emosional dan juga tekanan mental. Karena kalau menurut National Institute of Mental Health ya, perubahan pola tidur termasuk terlalu banyak tidur ini adalah salah satu gejala dari depresi. Dan kondisi ini biasanya dapat disertai dengan perubahan suasana hati, kehilangan minat, kemudian sulit berkonsentrasi dan juga rendahnya energi. pergi ya. Dan perasaan yang sering disebut sebagai lelah batin ini bisa membuat seseorang jadi tidak punya energi gitu untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Jadi makanya pengennya tidur terus dan merasa kalau ya tempat tidur itu adalah ruang untuk menghindari tekanan, tuntutan dan juga pikiran yang terasa berat ya. Dan sebenarnya tidur itu memang membantu tubuh untuk memulihkan energi ya. Tapi sebenarnya kalau tidur lebih lama, ini gak benar selalu buat orang jadi merasa benar-benar segar ketika bangun ya. Pernah gak sih Anda justru tidurnya lebih lama tapi pas bangun ternyata gak segar gitu? Karena kalau tidur berlebihan secara konsisten, ini bisa dikatakan bahwa ini sudah masuk ke dalam gangguan tidur, penyakit tertentu, kecemasan atau depresi ya. Dan salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang ini tetap merasa ngantuk atau lelah walaupun sudah mendapatkan waktu tidur yang cukup. Dan kondisi ini dibarengi dengan kesulitan bangun, kemudian sulit berkonsentrasi dan juga rendahnya motivasi ya. Jadi harus diperhatikan juga nih mungkin kebiasaan Anda atau kebiasaan orang-orang di sekitar Anda, apakah ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Dan tapi memang kita harus ya memperhatikan perubahan pola tidur. Dan kita memang seharusnya kalau tidur itu ya 7-8 jam ya, kalau orang dewasa itu sudah cukup dan memang sudah pas untuk mengembalikan energi. Apalagi kalau sudah capek bekerja seharian beraktivitas di luar ya. Dan sebenarnya perlu dipahami juga kalau tidur lama itu bukan sekedar persoalan malas atau kurang disiplin ya, karena memang tubuh dan pikiran kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan mungkin terkadang yang dibutuhkan bukan hanya waktu tidur tambahan, tapi kesempatan untuk mengenali tekanan yang sedang kita rasakan. Pendengar ya, jadi semoga Anda semua yang hari ini mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar juga tidurnya nyaman ya, tidurnya nyenyak, gak kesulitan tidur atau bahkan tidur terlalu lama gitu. Semoga pola tidurnya semuanya bagus ya, jadi biar bangun juga selalu segar dan sehat. Dan informasi ini tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti Lili akan bagikan informasi lainnya untuk Anda, apalagi kalau Anda nih mau nonton film ya. Nah ini ada beberapa film horor yang bisa Anda tonton ya, rekomendasi Anda tonton di akhir pekan ini. Kira-kira ada apa aja? Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda. Tapi ada satu lagu dulu yang mau lewat ya. Ini lagu dari Rio Febrian. Nah ini panggilan untuk Anda yang memiliki nama Adinda ya, karena judul lagunya Adinda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan

0: Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
3: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
2: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
3: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
2: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
3: Prosesnya ribet gak, Bay?
2: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
3: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
2: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Michael Bublé yang berjudul Nobody But Me. Ya, pendengar, mungkin Anda lagi bingung nih, kira-kira gimana nih menghabiskan akhir pekannya ya. Yang males keluar, males panas-panasan, macet-macetan, mending di rumah aja sambil nonton film nih biasanya ya. Dan kalau Anda pecinta film horor nih, akan Lili bagikan untuk Anda rekomendasi 5 film horor yang bisa Anda tonton ya, yang cocok untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Sebenarnya kalau ngomongin film horor itu ada banyak sekali ya, horor Indonesia, mau horor barat, horor Thailand gitu ya, banyak sekali sebenarnya pilihannya, bahkan sampai bingung mau nonton yang mana gitu ya. Dan ini ada beberapa rekomendasi yang bisa Anda tonton, pendengar ya. Salah satunya mungkin ini semua sudah tahu ya, ini udah paling terkenal, yaitu The Conjuring. Yang mana memang The Conjuring ini adalah film horor yang mengisahkan sebuah keluarga yang mengalami berbagai kejadian supernatural setelah menempati rumah pertanian tua di Amerika Serikat ya. Dan kisah ini memang sangat populer ya, karena ini kisah yang menegangkan juga ketika keluarga dalam film ini meminta bantuan penyelidik paranormal untuk menghadapi kekuatan jahat yang terus menghantui. Mungkin kisahnya terkesan sederhana dan udah biasa, tapi memang salah satu film ini ya, The Conjuring ini memang menjadi film yang populer sekali. Dan kalau Anda sudah tamat gitu ya nonton The Conjuring, udah hatam gitu ya, nah bisa nih ada pilihan film lain, yaitu berjudul His House ya, yang mana ini menghadirkan cerita pasangan pengungsi yang mencoba membangun kehidupan baru setelah pindah ke sebuah rumah di Inggris. Namun kehidupan mereka ini mulai terganggu oleh kejadian misterius yang mana ini berkaitan dengan masa lalu dan trauma mendalam mereka hingga kini. Dan kalau tadi sudah film-film horor barat ya, nah ini ada film horor Taiwan yang cukup terkenal juga. Ini namanya Incantation ya, yang mana ini adalah film horor Taiwan yang mengisahkan pemain yang bernama Li Ronan, yang mana ini melanggar sebuah pantangan agama dan terkena kutukan yang mengerikan. Wah. Dan setelah 6 tahun kemudian, Ronan berusaha melindungi putrinya dari konsekuensi mengerikan akibat tindakan masa lalunya yang belum berakhir hingga kini ya. Kalau ini lebih serem lagi soalnya kayak ala-ala dokumenter gitu ya, jadi kerasa lebih nyata, dan karena masih di sekitaran Asia mungkin terasa lebih horor gitu ya bagi kita warga Indonesia. Dan kalau Anda sukanya nonton film horor Indonesia karena mencintai produk-produk Indonesia, nih juga ada ya. Ini ada film yang namanya Alas Roban ya. Mungkin banyak yang sudah tahu dan gak asing mendengar Alas Roban ya. Karena memang Alas Roban ini adalah suatu hutan ya, bisa dibilang yang terkenal angker di salah satu kota di Indonesia. Dan ini menjadi pilihan menarik untuk Anda penonton yang menyukai horor Indonesia dengan latar hutan angker dengan berbagai mitos-mitosnya yang ada ya. Karena cerita di Alas Roban ini bermula ketika sebuah bus ini mengalami kerusakan di hutan, ya kemudian ada seorang perawat yang mana ini menghadapi kejadian gaib yang sangat mengerikan. Jadi bagi Anda pendengar yang mau menonton, ya silakan dipilih sesuai selera dan juga suasana hati masing-masing. Kira-kira mau nonton horor yang seperti apa? Karena pilihannya memang banyak sekali ya. Ini kalau disebutin satu-satu, agaknya udah habis waktunya ya. Tapi bagi Anda pendengar mungkin punya pilihan film lain gitu ya yang lebih menarik, itu boleh banget di share sama kita yang mungkin udah punya film favoritnya masing-masing. Siapa tahu nih bisa jadi rekomendasi untuk pendengar yang lainnya. Dan pendengar, kalau tadi sudah soal film ya, saat lagi kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Foo Fighters yang berjudul Shame Shame.

0: Waduh, lagi asik nongkrong atau antre di kopi. Wah, pas bayar dompet ketinggalan di rumah. Tenang, selama HP on masih di tangan, kamu aman. Pakai Kris dong, bayar apa aja tinggal scan. Nggak perlu drama nunggu kembalian receh yang sering diganti pakai permen atau repot cari ATM terdekat. Dan uniknya lagi, Kris sekarang bukan cuma soal bayar, tapi otomatis jadi asisten pribadi nyatet pengeluaran kamu biar nggak bocor halus. Jadi dompet tipis bukan masalah, yang penting saldo di aplikasi tetap nyala. Yuk jadi pahlawan ekonomi digital mulai dari diri sendiri. Cari logo Kris di setiap gerai favoritmu. Tinggal scan, bayar, beres.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar siang ini.
5: Ya, peringat satu lagu dari Citra Scholastika tadi yang berjudul You and Me sudah menutup sesi kita di Denpasar siang ini pendengar ya, karena sudah menuju pukul 3 sore. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi jangan bersedih ya, yang butuh teman lah langsung aja karena setelah ini akan ada rekan saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih untuk para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar yang sudah monitor gitu ya, sudah mendengarkan kami dari tadi pagi mungkin sampai sampai jam mau jam 3 sore ini ya. Terima kasih banyak dan kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam program acara, informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di esok hari pendengar ya, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Denpasar sore ini, edisi hari Minggu di tanggal 30 Agustus tahun 2026. Dari jam 3 sore ya sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa tentunya di Denpasar sore ini Linda sudah menyiapkan beragam informasi untuk dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan nih untuk menemani sore menjelang malam hari Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, semoga tidak bosan ya mendengar Linda harus kembali menemani ruang dengan Anda karena baru semalam kita bersama dan sekarang kita sudah bertemu lagi nih dalam kurung waktu kurang dari 24 jam sudah bertemu dengan Linda lagi, jadi semoga tidak bosan. Dan tentunya Linda pasti akan membagikan beragam informasi pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita putarkan dulu satu lagu dari Noah dengan judulnya Menunggumu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Selena Gomez dengan judulnya Come and Get It. Dan berikutnya nih, ada informasi menarik yang ingin Linda bagikan, yaitu pendengar tahu nggak sih kalau hari ini di tanggal 30 Agustus itu diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga satwa laut terbesar di dunia, pendengar. Hiu paus atau Rhynchodon typus yang sebenarnya bukan termasuk paus, melainkan jenis hiu yang dikenal sebagai raksasa laut pemakan plankton. Ukurannya yang bisa mencapai sekitar 12 meter, bahkan ada yang tercatat hingga 18 meter, pendengar. Sehingga memang hiu ini atau hiu paus ini dikenal sebagai apa ya, sebagai hewan yang sangat besar dan bisa dibilang sebagai penguasa laut karena memang ukurannya yang besar. Nah, meski relatif lembut dan tidak agresif terhadap manusia, si hiu paus ternyata menghadapi berbagai ancaman nih, pendengar. Mulai dari tangkapan sampingan, alat tangkap yang ditinggalkan, dan juga wisata yang tidak bertanggung jawab hingga perubahan iklim. Nah, di Indonesia sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat konservasi melalui Ran Konservasi Hiu Paus di tahun 2026 sampai dengan 2029 mendatang. Di mana upaya ini diharapkan tentunya dapat menjaga populasi hiu paus sekaligus kelestarian ekosistem laut. Itu dia tadi, pendengar, informasi atau fakta yang bisa dibilang cukup menarik ya terkait dengan hiu paus yang ternyata dirayakan di hari ini nih, di tanggal 30 Agustus. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, kita mau puterin dulu satu lagu dari Halsey dengan judulnya You Should Be Sad.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Love dari Raisa. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Nah, sambil siang-siang ini biasanya mungkin ada yang lagi sambil beristirahat, atau malah masih ada yang lagi sambil menyetir nih, yang mau pergi jalan-jalan atau bahkan baru pulang dari jalan-jalan. Kita masih punya lagu-lagu pilihannya untuk diputarkan. Kalau tadi udah ada dari Raisa, berikutnya kita mau dengerin dari Ryu Sunyi nih, dengan judulnya Perangkai Rangka.

0: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama, lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Berikutnya Linda ingin membagikan informasi dari dunia kesehatan nih mengenai penularan Zika, pendengar. Di mana masyarakat diimbau agar tidak panik dalam menyikapi potensi penularan virus Zika. Khususnya di Bali nih yang menjadi salah satu destinasi wisata dengan mobilitas wisatawan dari berbagai negara. Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnama Sidi menjelaskan bahwa Zika merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sehingga pencegahan utamanya adalah mengendalikan populasi nyamuk, pendengar. Masyarakat tentunya diminta untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk seperti menguras dan menutup tempat penampungan air serta menghilangkan genangan. Cuaca panas yang diselingi hujan juga perlu tentunya diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk. Yang paling penting, Zika ini tidak menular ya pendengar, hanya karena berjabat tangan atau bertemu langsung. Jadi tetap tenang, jaga kebersihan lingkungan dan juga lindungi diri dari gigitan nyamuk. Itu dia, jadi kalau untuk Zika ini sendiri, virus Zika ini tidak akan menular jika memang kita cuma berjabat tangan atau bertemu ya. Jadi nggak usah takut kalau memang ternyata, jangan sampai sih sebenarnya ada yang terkena, tapi jika memang ternyata orang sekitar ada yang memang ternyata sudah terkena virus tersebut, kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, bisa langsung segera mengunjungi tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit terdekat. Dan informasi tadi Linda kutip tentunya dari website resmi kami, dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita mau puterin satu lagu dari Damiano David Fitila dengan judulnya Talk to Me. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama Linda dan pendengar. Kita masih akan bersama-sama di Denpasar sore ini. Tentunya masih beragam informasi yang ingin Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan nih untuk menemani di sore hari ini ya, menemani waktu Anda di sore hari ini. Yang lagi santai, yang lagi jalan-jalan ataupun yang lagi berkumpul nih, semoga nanti kita bisa memberikan suasana yang hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita putarkan dulu satu lagu dari Fabio Asher feat. Sami Simorangkir dengan judulnya Bisakah.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini, masih bersama Linda ya, yang akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah dengarkan juga satu lagu dari Jabal Roots dengan judulnya Pusaran Rindu. Berikutnya kita mau puterin lagu lagi nih, dari kali ini dari Duo Ratu. Jelah Duo Ratu nih, kayaknya lagu lama ya, dengan judulnya Ratu Sejagat. Lagu yang bisa dibilang kayaknya sekitar tahun 2006. Kalau sekarang udah 2026, artinya sudah 20 tahun nih lagunya nih. Tapi biasanya lagu-lagu lama tetap bisa apa ya, membuat kita tetap bisa bergoyang, berirama, mengikuti irama. Karena lagu-lagu lama ini bukan artinya sudah tidak enak dengar, malah tidak ada matinya. Nah, berikutnya lagu Ratu dengan judulnya Ratu Sejagat akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: hujan patut disyukuri. Namun di sisi lain, hujan menyimpan bahaya yang mematikan. Saat turun hujan, seringkali muncul sambaran petir sehingga perlu waspada sebab bisa saja menyambar kita saat sedang beraktivitas. Para korban tidak sadar akan ancaman bahaya petir, bahkan beberapa korban yang sedang melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakannya memancing sambaran petir jatuh ke arahnya. Tanah yang tersambar petir menghasilkan 100 juta sampai 1 miliar volt listrik.
1: Hindari memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam dan terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Memasang penangkal petir di rumah, sementara objek lain yang dapat berfungsi sebagai alat penangkal petir adalah pohon tinggi di sekitar rumah yang berjarak lebih dari 2 meter.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya masih bersama Linda, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari NTT, di mana informasi berikut mengenai Pelni yang mengangkut 282,5 ton bantuan tahap 2 untuk korban gempa di NTT pendengar. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni kembali mengangkut bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur dengan total mencapai 282,5 ton. Bantuan ini diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta menuju Pelabuhan Lorensai, Maumere melalui program angkutan gratis yang didukung pemerintah dan juga Kementerian Perhubungan. Pendengar, pengiriman dibagi menggunakan dua kapal, yaitu sebanyak 67,5 ton. Bantuan dibawa oleh KM Tidar yang berangkat tanggal 29 Agustus atau kemarin, sementara KM Dobon Solo dijadwalkan membawa 125 ton bantuan dan 5 kontainer dengan total 90 ton pada 31 Agustus mendatang. Untuk bantuan sendiri berasal dari berbagai instansi ya pendengar, baik instansi perusahaan, organisasi masyarakat, hingga pihak-pihak swasta. Dan juga Pelni tentunya memastikan bahwa seluruh bantuan akan diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak di NTT. Sebelumnya bantuan tahap pertama juga memang sudah berhasil dikirimkan menggunakan KM Tidar dari Pelabuhan Surabaya pada tanggal 16 Agustus silam. Informasi terkait dengan bantuan pasca gempa di NTT tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Kalau tadi kita sudah dengerin satu lagu dari Sandy Canester feat Nadia Fatira dengan judulnya Awalnya, maka berikutnya kita mau dengerin lagu dari Nine Ball dengan judulnya Karena Dirimu. Selamat mendengarkan.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Andes dengan judulnya Emosi, Emosi Jiwa. Jangan emosi ya di sore hari ini ya pendengar. Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara, di mana dari pemerintah Nepal meminta Meta dan juga TikTok untuk dapat mempercepat penghapusan konten bermasalah terkait bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Nepal. Konten yang ditemukan antara lain yaitu foto korban, video buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli, rekaman lama yang disebarkan kembali hingga kode QR donasi palsu. Pemerintah menilai penyebaran konten menyesatkan tentunya dapat memicu kepanikan dan menghambat proses bantuan. Oleh karena itu, Meta dan juga TikTok diminta untuk agar bisa segera memperkuat sistem algoritmanya guna konten palsu maupun bermuatan kekerasan bisa lebih cepat terdeteksi. Kedua platform disebut membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menghapus laporan. Pemerintah Nepal menilai waktu tersebut masih terlalu lama dalam situasi bencana yang memang di sini urgent ya sifatnya. Dan tentunya banjir bandang dan longsor yang terjadi di Nepal sendiri terjadi pada 26 Agustus lalu. Untuk wilayah Tiongkok sendiri menyebabkan ratusan korban meninggal dan hilang serta merusak sejumlah rumah, jembatan, jalan hingga jaringan komunikasi. Dan informasi terkait dengan pemerintah Nepal tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Dan dari informasi tersebut kita juga bisa menilai ya pendengar ya bahwa untuk tidak mudah mempercayai video ataupun informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Itu dia. Karena sekarang foto, video semua bisa dibuat oleh AI. Jadi kita benar-benar harus lebih hati-hati, lebih pintar dalam memastikan ataupun membagikan informasi terkait, apalagi ini terkait bencana gitu. Jangan mudah termakan narasi-narasi hoax yang beredar di media sosial pastinya. Oleh karena itu pastikan jika memang ingin mencari informasi, pastikan informasi bersumber dari sumber-sumber yang kredibel. Baik seperti rri.co.id atau bisa juga di Antara News ataupun media-media lain yang memang sudah dipastikan bahwa mereka memang membagikan informasi yang teraktual dan terpercaya. Sekali lagi kita harus benar-benar pintar dalam memilih informasi, membagikan informasi, dan tentunya mencerna informasi itu semua harus dipastikan bahwa memang kita dapatkan dari sumber yang terpercaya dan berkredibilitas tentunya. Oke, berikutnya kita mau dengerin dulu satu lagu dari Michael Bublé dengan judulnya After All. Di sini lagunya feat sama Bryan Adams ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yang pendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Michael Bublé feat Bryan Adams dengan judulnya After All. Dan pendengar jangan kemana-mana karena nanti juga pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi. Namun sebelum itu kita mau dengerin satu lagu dulu nih. Kalau tadi Bryan Adams-nya feat sama Michael Bublé, yang sekarang ini yang lagu mau Linda putarkan berikutnya, Bryan Adams-nya sendirian. Judulnya Everything I Do, I Do It For You. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak luntur rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menggunakan rabiesnya.

0: Sementara itu, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama. Peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
4: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pembenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
3: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak, ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
4: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
0: Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor.
5: Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
6: Capaian vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies 1 HPR di Kabupaten Buleleng baru mencapai sekitar 56% dari total populasi yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Kondisi ini dinilai masih belum menggembirakan, sementara kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng Imade Suparme mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah terus mendorong vaksinasi untuk menekan potensi penyebaran rabies di masyarakat. Menurut Suparme, penanganan rabies menjadi perhatian penting karena kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Meski tidak semua kasus gigitan berarti hewan terjangkit rabies, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan.
5: Kita juga masih kecil ya, cukuplah, belum mengembirakan. 56 berapa? 56. Tapi kan kita lihat bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak, kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
6: Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi biasanya meningkat ketika muncul kasus rabies yang viral. Namun perhatian tersebut kembali menurun setelah kasus tidak lagi menjadi sorotan. Suparmo juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh gigitan maupun cakaran anjing dan kucing. Masyarakat diminta segera melapor agar memperoleh penanganan yang tepat.
5: Jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Jadi itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral, banyak datang vaksin ke kantor. Banyak, satu hari sampai bisa ada berapa, 10, 20. Tapi sejalan dengan waktu, sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
6: Selain kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga dokter hewan juga menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan hewan. Dari 9 kecamatan di Buleleng, masih terdapat wilayah yang hanya memiliki 1 dokter hewan. Saat ini Buleleng memiliki sekitar 25 dokter hewan yang terdiri dari PNS dan P3K. Tenaga tersebut tidak hanya menangani vaksinasi rabies, tetapi juga pelayanan kesehatan ternak masyarakat, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, mitigasi berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan mengenali potensi bencana menjadi kunci mewujudkan mitigasi yang cepat, tepat, dan meminimalisir korban jiwa.
8: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
9: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
8: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu, rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
9: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
8: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
9: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah NTB dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
10: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi, misalnya memang status bencana itu memang ada kejadian. Jadi pemicunya status tanggap darurat itu memang harus dipicu oleh kejadian alam itu.
11: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
12: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
0: Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menyiapkan kerjasama dengan PHRI agar hotel dan villa memanfaatkan produk UMKM lokal. Langkah ini sekaligus untuk mengembangkan pangan lokal dan memperluas pasar UMKM Buleleng.
13: Ini kita akan bekerja sama dengan PHRI untuk mewajibkan hotel-hotel
14: Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menyampaikan rencana pengembangan pangan lokal untuk memperluas pasar produk UMKM di Buleleng. Pangan lokal dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi bagi masyarakat. Pengembangannya juga diarahkan agar dapat terhubung dengan kebutuhan sektor pariwisata. Bupati Sucidro mengatakan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya pengolahan dan pemanfaatan pangan lokal dapat membuka peluang bagi tumbuhnya usaha-usaha masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi daerah.
15: Jadi pangan lokalnya harus kita terus kembangkan sehingga nantinya dari pangan lokal ini bisa mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
14: Selain pengembangan produk, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk memperluas akses pemasaran UMKM. Salah satunya melalui kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Buleleng. Kerjasama ini diarahkan agar produk UMKM Buleleng dapat dimanfaatkan oleh hotel dan villa yang beroperasi di wilayah tersebut. Bupati Sucidro mengatakan, rencana kerjasama dengan PHRI akan dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait. Hotel dan villa di Buleleng diharapkan dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan UMKM setempat. Dengan demikian produk lokal memiliki peluang masuk ke dalam rantai kebutuhan sektor pariwisata.
15: Mas Tumpare nanti Pak Adis lewat nanti Pak ini kita akan bekerja sama dengan PHRI untuk mewajibkan hotel-hotel villa-villa yang ada di Kabupaten Buleleng itu untuk memanfaatkan hasil-hasil UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
14: Menurut Bupati Sucidro, keterlibatan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu jalur pemasaran bagi produk pangan lokal dan produk UMKM. Pemanfaatan produk daerah oleh hotel dan villa juga dapat memberikan kepastian pasar bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produksi pangan lokal dan UMKM. Pengembangan pangan lokal dengan melibatkan sektor pariwisata membutuhkan kesiapan produk dan pelaku usaha. UMKM perlu menjaga kualitas serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait selanjutnya akan menyiapkan bentuk kerjasama yang dapat menghubungkan produk UMKM dengan kebutuhan industri pariwisata. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus mengembangkan inovasi digital dan mendorong prestasi siswa. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menunjukkan kemampuan madrasah bersaing di tingkat daerah hingga nasional.
16: Dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Nah, dari si Minuha
17: itu kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk kalau beliau itu aktif.
18: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi di bidang pendidikan. Salah satunya MI Nurul Huda Singaraja yang mengembangkan sistem informasi MI Nurul Huda atau si Minuha. Kepala MI Nurul Huda Singaraja Andi Risadi mengatakan si Minuha awalnya dikembangkan setelah pihak madrasah mempelajari berbagai inovasi digital dari sekolah lain. Kini aplikasi tersebut telah berbasis APK dan dapat diakses melalui Play Store. Si Minuha menyediakan berbagai layanan pendidikan mulai dari website, pembelajaran, hingga sistem informasi rumah belajar atau Sirubel bagi siswa. Secara keseluruhan terdapat 18 layanan dalam aplikasi tersebut.
16: Dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Nah, dari si Minuha itu kami kembangkan sampai sekarang sudah berbasis APK yang bisa didownload di Play Store. Nah, kenapa kami bisa masuk nominasi Liga Besar tersebut dan meraih juara? Itu awalnya hanya coba-coba. Kami coba pelajari apa sih inovasinya di Kabupaten Buleleng ya. Karena setahu kami kalau di madrasah sekolah kan sudah banyak fanpage Facebooknya. Sedangkan kami selaku orang Buleleng sendiri nggak tahu apa sih inovasi yang ada di Buleleng.
18: Selain inovasi digital, prestasi akademik juga menjadi capaian madrasah di Buleleng. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Lewa Karma mengatakan digitalisasi menjadi salah satu bukti bahwa madrasah mampu mengikuti perkembangan teknologi. Menurutnya, MI Nurul Huda menjadi salah satu madrasah yang telah menerapkan layanan digital. Sementara MI Mahdlatillah menunjukkan prestasi akademik melalui siswanya yang berhasil menjadi perwakilan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali dalam kompetisi tingkat nasional.
17: Dimensi digital madrasah misalkan, itu kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk kalau beliau itu aktif di dunia digital madrasah itu sebelum beliau menjadi kepala. Beliau ini kepala di MI Nurul Huda hari ini. Kalau sebelum jadi kepala memang pegiat IT. Biasanya sarjana komputer, pegiat IT. yang memang kami kemarin sudah tetapkan 4 madrasah sebagai pelaksana layanan madrasah digital. Salah satunya adalah Mid Marbotiwa dan Minuha ini. 2 madrasah ini ada di kota. Nah, secara mungkin pencapaian berbeda, tapi masing-masing memiliki keunggulan.
18: Lewa Kahma menilai capaian tersebut membuktikan madrasah swasta juga mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Ia berharap inovasi dan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi madrasah lain di Buleleng untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan inovasi digital dan prestasi siswa diharapkan terus berlanjut sehingga madrasah dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pendengar, upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menangani berbagai faktor sensitif yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
19: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
20: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
19: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
21: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong 70% penyebabnya.
19: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Sementara itu, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Mendengar kembali lagi di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja ya pendengar. Dan sekarang tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Dan Linda tentunya masih memiliki beragam informasi yang ingin dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan nih untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengerin dulu satu lagu dari Ita Purnamasari dengan judulnya Semua Jadi Satu.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam kamus besar

0: dan dalam situasi informal.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM untuk percepat pengurayan antrian di Bali. Pertamina Patraniaga memperkuat pasokan dan juga mengoptimalkan distribusi Pertalite untuk mempercepat pengurayan antrian kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya di Denpasar, Tabanan, dan juga Badung. Pertamina menyebut antrian terjadi sementara akibat penyesuaian stok di sejumlah titik supply. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan Pertamina telah meningkatkan penyaluran Pertalite pada 27 Agustus menjadi 2.300 kiloliter, naik sekitar 700 kiloliter dari hari sebelumnya yang mencapai 1.600 kiloliter. Tambahan pasokan juga diperkuat melalui kedatangan kapal MT Green Plus yang membawa 22 juta liter Pertalite dan juga PT Lingko dengan 2,2 juta liter Pertalite menuju terminal BBM di Bali. Khusus Denpasar, fuel terminal Sanggaran dioperasikan selama 24 jam untuk mempercepat penyaluran ke SPBU. Pertamina memastikan pemantauan stok dan juga distribusi terus dilakukan hingga kondisi kembali normal. Pertamina meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan pembelian yang berlebihan. Informasi lebih lanjut tentunya dapat diperoleh melalui Pertamina Kontak Center di 135.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tidak terasa ya waktu sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Trisandia.

tenang, teu kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Mendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Denpasar sore ini tentunya bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam ya, waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tentunya di Denpasar sore ini, Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan nih yang siap menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita mau dengarkan dulu satu lagu dari Citra Scholastika dengan judulnya Tilik Jogja. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib ya untuk wilayah dan pasar dan juga sekitarnya. Linda mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan dan tentunya bagi yang beragama Islam, kaum muslim dan muslimah. Jangan lupa untuk segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, ayo bisa langsung ke masjid atau ke musola. Untuk yang perempuan, bisa dari rumah ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan dulu satu lagu dari Erdika Fiat Teguh Fagetos dengan judulnya Allah Maha Besar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan

dan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Ya, mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Marcella Manggebeira dengan judulnya Misery. Sebenarnya itu lagunya Maroon 5 ya, tapi di cover oleh Marcella. Dan mendengar berikutnya, Linda ingin kembali membagikan informasi nih, yang mana datang dari BNPB yang ingin memastikan pemerintah terus bergerak menangani kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. PLT Kapus Datin BNPB Berton Suar Pelita Penjaitan mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha masyarakat, hingga kementerian dan juga lembaga terkait. BNPB juga mengajak masyarakat untuk turut mencegah karhutla dengan tidak membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika memang sudah menemukan titik api. Mengingat kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memang masih terdampak ya, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan memang jika harus nih beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker ya pendengar. Dan jika memang sudah melihat ada titik api atau mendengar ada titik api, melaporkan titik api atau kondisi darurat terkait karhutla, tentunya pendengar ataupun masyarakat bisa langsung menghubungi call center BNPB di 117. BNPB menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja mengendalikan karhutla dan mencegah dampaknya meluas. Itu dia tadi pendengar informasi terkait dengan karhutla dari BNPB yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Dan pendengar jangan lupa ya, tetap ikuti anjuran yang tadi sudah diinformasikan, yaitu jangan membakar lahan, membakar sampah pun tidak boleh ya. Jika memang ingin melakukan pembakaran sampah karena merasa oh lahannya kosong kok gak ada apa-apa kita bakar di situ, jangan ya pendengar ya. Karena di musim kemarau seperti sekarang ini, kalau kita membakar sampah secara kita tidak sadar nih kalau ternyata masih ada percikan-percikan apinya yang tidak padam dan bisa merembet kemana-mana, itu bisa menjadi kebakaran lahan, ya kan? Apalagi kalau ngebakar sampahnya di daerah perumahan. Nanti kalau dia merembet masuk ke dalam daerah perumahan terus malah membakar perumahan, itu yang lebih parah lagi. Jadi ingat, tidak boleh membakar sampah ya. Apalagi membakar lahan, tentunya dilarang pendengar. Selain itu juga karena asapnya ini tentunya berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ayo sayangi lingkungan, sayangi diri kita sendiri. Kita sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjaga diri kita ya. Oke, berikutnya kita akan putarkan satu lagu dari Miki Teramae dengan judulnya Viva La Vida. Selamat mendengarkan.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar sebuah video yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menawarkan bantuan modal usaha dan pembayaran utang senilai 60 juta rupiah. Dalam video tersebut, Sri Mulyani disebut memberikan bantuan dana dan masyarakat seolah-olah dapat memperoleh bantuan tersebut. Benarkah informasi yang beredar? Faktanya, dilansir dari tim cek fakta kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Video yang beredar mencantumkan watermark TVR Parlemen yang menunjukkan bahwa sumber video berkaitan dengan media milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid dari TVR Parlemen yang memberitakan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan pembayaran utang senilai 60 juta rupiah. Tim cek fakta kompas.com kemudian melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk mengetahui sumber asli dari video tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan video tersebut memanipulasi unggahan di kanal YouTube DPR RI pada 1 Juli 2025. Video asli merupakan rekaman rapat kerja antara Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Setelah video asli disimak hingga selesai, tidak ditemukan pernyataan Sri Mulyani yang menawarkan bantuan modal usaha maupun pembayaran utang senilai 60 juta rupiah. Pengecekan menggunakan platform pendeteksi AI Hive Moderation juga menunjukkan bahwa suara Sri Mulyani dalam video yang menawarkan bantuan tersebut terdeteksi sebagai hasil buatan AI. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan probabilitas konten tersebut merupakan AI generatif mencapai 94,6%. Dengan demikian, suara dalam video yang seolah-olah menyampaikan tawaran bantuan tersebut bukan merupakan pernyataan asli dari Sri Mulyani. Pendengar, berdasarkan hasil pengecekan dan penelusuran tim cek fakta kompas.com dapat disimpulkan bahwa video yang menampilkan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan pembayaran utang merupakan hasil manipulasi. Video aslinya merupakan dokumentasi rapat kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia pada 1 Juli 2025 silam ketika Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan yang beredar di media sosial, terutama jika disertai ajakan untuk mengakses tautan atau memberikan data pribadi. Selalu lakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi agar terhindar dari hoax, penipuan digital, dan penyalahgunaan teknologi AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah jam 7 nih, kita sudah bergeser ya dari Denpasar sore ini, sudah memasuki Denpasar malam ini. Tapi masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Di 1 jam ini juga tentunya Linda masih ada beberapa informasi nih yang ingin dibagikan. Jadi pendengar stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu bersama satu buah lagu dari Harvey dengan judulnya Dia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar, pendengar masih di 105,2 FM Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda berikutnya mau membahas terkait dengan salah satu film horor nih, favorit Linda, yang dimana kayaknya sekarang bisa dibilang udah banyak sih yang tahu ya, yaitu Insidious. Film Insidious yang diciptakan oleh James Wan dan juga Lake Whannell menjadi salah satu seri film horor paling ikonik ya pendengar ya, dengan elemen The Father yang mencekam hingga kisah keluarga Lambert dan juga paranormal Elise Reiner yang terus berkembang. Nah pendengar, mungkin kalau ada yang sudah pernah nonton Insidious tapi belum tahu nih sebenarnya Insidious ini ada seriesnya ada berapa, karena baru nonton yang sekali-sekali aja gitu ya. Dan mungkin masih ada yang mempertanyakan sebenarnya Insidious ini urutannya seperti apa. Nah yuk sini Linda mau bahas nih urutan dari si film Insidious itu sendiri.

Kalau nih mau mulai menonton Insidious secara urut dan ingin merasakan pengalaman yang sama dengan penonton saat-saat dulu nih, saat pertama kali film Insidious ini meledak di bioskop, urutan yang paling pertama yang harus ditonton adalah film paling pertamanya Insidious yang tayang di tahun 2010. Lalu kemudian bisa mencoba Insidious Chapter 2 yang tayang di tahun 2013. Yang berikutnya bisa menonton Insidious Chapter 3 yang tayang di tahun 2015.

Setelah Insidious Chapter 3 pada tahun 2015, Insidious juga menerbitkan satu series lain, pada tahun 2018 maksudnya. Insidious menerbitkan satu series lain yaitu The Last Key. Dan pada tahun 2023 silam, ada satu film Insidious yang mungkin mulai pada tahu ya, yang dimana film Insidious di tahun 2023 itu terkenal dengan si pintu merah, atau dari namanya adalah Insidious The Red Door. Nah, di tahun ini nih, di tahun 2026 ini, Insidious akan kembali tayang di bioskop dengan series terbarunya yaitu Out of the Father. Di mana Insidious ini merupakan proyek terbaru dari Blumhouse Production yang direncanakan untuk memperluas semesta Insidious. Dan film ini dijadwalkan rilis pada 29 Agustus 2026 atau kemarin ya.

Karena kan series Insidious ini banyak ya pendengar ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah memang harus menonton sesuai urutan nih untuk si film Insidious ini. Sebenarnya kalau untuk Insidious-nya sendiri, Insidious 1, Insidious Chapter 2, dan Chapter 3 itu memang harus berurutan ya. Jadi biar bisa mengetahui dulu nih sumber permasalahannya di mana. Nah, kalau misalkan dari Insidious-Insidious yang The Red Door sendiri, itu bisa ditonton sebenarnya secara terpisah pendengar. Setidaknya kalau memang udah mulai kita nonton dari Insidious 1, Insidious Chapter 2, dan Chapter 3 untuk Insidious-Insidious berikutnya, setidaknya kita sudah memahami nih karakter Elise Reiner atau si perempuan yang menjadi sosok yang paling penting di cerita Insidious yang memiliki kemampuan untuk berpindah ke alam yang berbeda atau alam lain. Jadi at least pendengar, pastikan udah nonton dulu ya Insidious 1 sampai dengan Insidious Chapter 3 sebelum nanti kita melanjutkan ke chapter-chapter berikutnya. Dan informasi terkait dengan Insidious tersebut tentunya Linda kutip di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan satu lagu dari Cinta Cinta Cinta dari Wizzy Fit, Sandi Sandoro.

Dan pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 8 malam ya waktu Indonesia Tengah, di mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya Linda ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan pendengar selalu terhubung dengan Pro 1 tentunya baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena Pro 1 masih akan terus hadir setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini rekan saya Mas Wandi akan menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi pendengar ini yang biasanya mau ketawa-ketawi di Senandung Malam, mau sapa-sapa, kirim-kirim salam, ditunggu ya, nanti akan ditemani oleh Mas Wandi. Jangan lupa digangguin Mas Wandinya ya. Dan pendengar tentunya kita juga akan bertemu lagi di besok pada Denpasar malam ini di jam 8 malam sampai dengan di jam 12 malam. Nanti Linda akan menemani ruang dengan Anda di hari Senin pada pukul 8 malam sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini kita tutup dulu satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan untuk penutup pada Denpasar sore ini dari Bitu dengan judulnya Euphoria. Selamat mendengarkan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Perusahaan Udara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan.
1: Yang tidak saya ikuti, saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
9: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
7: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, 34 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat ya, karena terus membersamai kami di rri.co.id untuk streaming, dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital. Untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz juga, mudah-mudahan selalu bahagia untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus 2026. Satu hari menuju bulan September ya. Untuk malam hari ini, Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Mas Febri yang ada di ujung sana. Dan Senandung Malam akan hadir untuk Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen dengan judul Jangan Sia-siakan Kesempatan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nara. Untuk Anda yang suka sekali dengan Sandiwara Radio, untuk malam hari ini kami akan hadirkan produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 105,2 MHz, kanal informasi.

Salam jumpa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Shalom. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya, Pendeta Nara, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dengan tema Jangan Sia-Siakan Kesempatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Sungai bersyukur Tuhan kami ada sebagaimana kami adanya saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan,

berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amos 8 ayat 11 sampai 14 pada konteks aslinya ditujukan kepada kerajaan Israel Utara yang disebut Israel atau Efraim pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Yerobeam kedua ditujukan kepada Israel Utara menjelang pembuangan oleh kekaisaran Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Nubuat hukuman terberat bagi Israel kekeringan rohani. Umat mengalami kehausan dan kelaparan bukan makanan atau air, tetapi firman Tuhan. Mereka berlari dari laut ke laut menjelajahi banyak tempat. Pencarian mereka akan kebenaran akan menjadi sia-sia. Mereka putus asa. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan menemukan firman Tuhan. Mereka mengalami kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Kekuatan militer yang hebat, namun moral bangsa ini hancur. Di dalamnya ada kerakusan, ada penindasan, ada manipulasi timbangan saat berdagang. Dan Nabi Amos diutus Allah untuk menegur bangsa itu karena ketidakadilan sosial, penyembahan berhala dan kemakmuran yang membuat mereka mengabaikan Tuhan. Namun, sudah berkali-kali Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan memanggil mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Namun mereka mengabaikan kesempatan itu. Ya. Amos 8 ayat 11 sampai 14 menubuatkan hukuman terberat bagi Israel, yaitu kekeringan rohani. Umat Israel akan mengalami kelaparan dan kehausan yang bukan untuk makanan atau air, melainkan karena mendengarkan firman Tuhan. Penolakan mereka yang terus-menerus terhadap kebenaran Allah mengakibatkan Tuhan mendiamkan mereka. Allah menyembunyikan firman-Nya. Bukan karena firman itu tidak ada. Melainkan Allah sendiri menghentikan pernyataan-Nya kepada umat. Suara kenabian dan petunjuk Tuhan itu dicabut. Sebuah keheningan ilahi yang mengerikan. Klimaks dari nubuat ini mencakup beberapa poin di antaranya. Pencarian Tuhan yang sia-sia. Umat akan mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Ini adalah hukuman akibat masa lampau di mana mereka menyia-nyiakan kesempatan saat Allah aktif menegur dan mengajar mereka. Dikatakan kaum muda, ayat yang ke-13, pemuda dan perawan yang kuat, simbol kekuatan, masa depan dan harapan bangsa akan rebah karena kehausan. Hal ini menggambarkan kebinasaan total yang melanda seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bencana penyembahan berhala, orang-orang yang bersumpah demi dewa-dewa palsu seperti berhala Samaria, Allah dan ziarah Beersheba akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut ditimpakan karena penyembahan berhala dan penolakan terhadap Tuhan yang hidup. Lapar dan haus siapa yang mau? Pada umumnya kita mau merasakan lapar dan haus kecuali untuk tujuan medis atau karena kegiatan atau ritual keagamaan. Kita ingin saat lapar dan haus, rasa lapar dan haus itu segera terpenuhi. Di zaman sekarang lapar dan haus dapat dengan mudah dihindari. Terlebih kalau kita punya cukup uang dan bisa memenuhi segala kehausan dan kelaparan.
kelaparan kita. Dan di dunia juga ada banyak orang yang haus akan jabatan, lapar akan pengakuan. Tetapi yang disampaikan oleh Amos ini bukanlah kelaparan, kehausan secara fisik dan dunia. Tetapi di sini umat mengalami kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Di zaman ini pun dengan mudah kita menemukan dan mendengarkan firman Tuhan di zaman anugerah ini. Bahkan di zaman saat pasca pandemi COVID, banyak gereja menyediakan digital ministry, pelayanan digital melalui segala macam media yang tersedia. Kapanpun dan dimanapun, orang-orang percaya dengan mudah mengakses firman yang disediakan melalui layanan ini. Tapi berbeda dengan konteks zaman Amos, umat tidak begitu saja bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya bisa mendengar firman Tuhan melalui para nabi ataupun saat Tuhan berkehendak berbicara langsung kepada mereka. Seperti halnya lapar dan haus akan kebutuhan jasmani yang bisa membahayakan hidup umat. Kelaparan dan haus akan firman juga membahayakan hidup umat. Tanpa asupan makanan dan minuman, rohani iman seorang tidak akan bertumbuh, layu bahkan mati. Ketika lapar dan haus akan firman terjadi, reaksi ini bermacam-macam. Orang lapar dan haus itu mencari kemana saja untuk mendapatkan firman. Dan bisa juga orang lapar dan haus akan firman itu terperdaya dengan firman yang semu. Dan dalam konteks ini, umat terperdaya bukannya berbalik dan bertobat, tetapi mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Allah Israel dan mengikuti dewa-dewi tersebut untuk mendapatkan firman yang semu. Semestinya mereka tetap setia mentaati dan berharap kelaparan dan kehausan akan firman itu segera berlalu dalam kehendak Tuhan. Zaman ini firman Tuhan begitu berlimpahnya, setiap hari Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan. Ketika kita masih ada rasa, ketika kita merasakan jamahan Tuhan atau teguran Tuhan melalui firman Tuhan, sebenarnya disitu menunjukkan Tuhan hadir, Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih mau membentuk kita. Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Dan inilah anugerah Tuhan yang terindah. Ketika Tuhan masih mau mengingatkan. Tuhan mau menegur. Tuhan mau membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Namun sering sekali dengan ego kita, kita mengabaikan waktu-waktu itu. Sehingga tidak ada lagi kesempatan. Bahkan ada waktunya nanti tidak akan ada kesempatan lagi untuk kita mendengar suara Tuhan yang berbicara di dalam batin kita. Kesempatan mendengar firman Tuhan adalah kasih karunia. Tidak boleh dianggap biasa. Jangan dianggap remeh suara Tuhan. Dan jangan menunda-nunda waktu. Ketika kita menunda waktu berarti kita menolak Tuhan. Jika kita menolak firman, Tuhan menyembunyikannya. Jika menukar kebenaran dengan kebohongan, kita akan jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kekayaan materi, keadaan yang nyaman, tidak akan pernah menggantikan kebutuhan manusia akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan. Ini adalah sebuah waktu, favor Tuhan, kairos Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Ketika Tuhan masih mau berbicara melalui firman-Nya bagi kita. Oleh sebab itu buka hati, jangan hanya telinga yang mendengar tetapi hati masih keras, hati masih seperti batu yang kaku dan mengeras yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita buka hati, terima firman Tuhan, terima teguran Tuhan, terima suara Tuhan dan buka hati hanya untuk menyembah Tuhan. Tinggalkan segala kehausan dan kelaparan akan segala dunia ini. Karena semua itu akan membawa kepada kebinasaan. Jangan sia-siakan kesempatan. Ketika Tuhan berfirman, dengarkanlah firman itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Supaya kami sungguh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mau mendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, ketika Tuhan berbicara bagi kami, bila kami diberikan kepekaan, diberikan hati yang lembut untuk mendengar suara Tuhan, dan kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga mau Tuhan memberikan hati kami untuk hanya menyembah Tuhan. Segala bentuk berhala apapun yang menghalangi dan menjadikan Tuhan
nomor dua dalam hati kami. Kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Bila hanya Tuhan Yesus yang terutama dan yang pertama dan yang terpenting di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hanya haus dan lapar kepada firman Tuhan. Berkati semua pendengar RRI dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan. Dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Berkati terus RRI Tuhan supaya terus boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Bahkan pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Denpasar malam ini.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh. Pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
4: Iya, memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Nah, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk Terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf, Pak. Bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya? Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya, Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya, Pak. Baik-baik. Hati-hati ya, Pak.
4: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irman. Dan sutradara, Gus Pri Azwar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hey, es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
10: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Dan Pasar malam ini.
12: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
13: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
14: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
15: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
16: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
17: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
18: Kiu-kiu dari Jalan Hembruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi di Senandung Malam. Malam hari ini, hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an kami akan siapkan buat Anda. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui line telepon. Pesawatnya adalah saat teleponnya 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Halo, selamat malam. Senandung Malam.
19: Senandung Malam.
18: Iya.
19: Yang Mbak Linda ya?
18: Iya, Mbak Linda malam ini.
19: Mbak Linda kok gak pakai lipstick malam ini ya?
18: Halo, Mbak Linda.
19: Kembali tetap seksi ya, biar nggak pakai lipstick tetap seksi aja.
18: Oh iya dong, seksi dapur.
19: Ada bakat ya.
18: Masa ada bakat ada? Halo. Harus bisa apa aja dong kita ini. Tapi yang pasti ya, masih lurus-lurus aja.
19: Betul. Serba bisa lah.
18: Nanti serba bisa. Serba tahu, serba bisa.
19: Era sekarang kan dituntut harus serba bisa, betul. Jangan monoton, harus serba bisa, betul.
18: Gimana kabarnya?
19: Kalau bisa jangan jadi laki-laki, jadi perempuan juga.
18: Janganlah kalau itu. Kodratnya bahaya itu. Gimana kabarnya, Bung Kris Pati?
19: Babasa.
18: Babasa, weh. Kirain saya bahasa Arab itu ya. Babasa, labasa, gitu.
19: Udah bahas
18: ya. Tadi ada Bu Indi nih. Bu Indi monitor ini. Oh iya Bu Indi. Oke. Terus gimana hari ini? Pasti ini ya.
19: Cerah ceria ya.
18: Ya sama lah. Di sini juga.
19: Sementara belum ada hujan sementara.
18: Pilih mana, hujan atau enggak?
19: Enggak ada, baru hujan.
18: Ya, pilih mana sih saat ini? Butuh hujan atau enggak?
19: Ya, butuh sih iya.
18: Tapi lebih butuh uang, guys. Sama kita.
19: Oh gitu ya?
18: Iya, aku juga butuh uang. Ayo, cepat. Gitu. Halo Bang Wandi, susah cari nongki-nongki. Enggak susah Bu, ini karena Bung Kris Pati duluan aja. Nanti masuk lagi, apa ayo. Hah? Bu Indi.
19: Nah.
18: Bu Indi.
19: Maunya kenapa sih?
18: Maunya apa?
19: Nolnya apa itu?
18: Oh enggak, mau masuk tapi susah. Enggak susah.
19: Kalau ya, ini apa sistem kita sini ya untuk yang menerima sambil menunggu? Uh-huh. Tadi saya usul dari di RRI Padang. Ternyata mereka menanggapi.
18: Apa itu?
19: Itu tadi misalnya kalau lagi terima telepon WA call gitu ya. Terus telepon biasanya berdering juga. Bos akan diterima aja juga. Walaupun belum diajak bicara tapi gak apa-apa. Karena kita pendengar itu kan kadang-kadang 2-3 kali masuk. Tapi terakhirnya mereka gak jadi masuk gara-gara itu di rebutan.
18: Oh itu dapat salam dari Kak Rahma.
19: Iya. Halo, Linda Rahma.
18: Namanya Linda Rahma?
19: Linda Rahma.
18: Oh iya.
19: Saya kan panggil adik ya. Chris kok dilawan. Halo Dinda.
18: Kak Rahma kok Dinda?
19: Iya. Kan nama panggil Kak. Memang saya kan kenyataan kan saya lebih kakak dari dia. Jadi saya harus panggil-panggil dia. Kalau mungkin kalau dia panggil Kak. Iya. Nanti harus mengalah dong. Memang betul kenyataannya begitu. Iya. Jadi saya tidak bisa harus mengalah, dipaksa mengalah.
18: Ngalah
19: di atas jalan, dong. Kan? Harus di atas saya.
18: Yalah, ngalah aja dah.
19: Terus lagu ya.
18: Boleh, nah, boleh. Terus,
19: lama-lama nanti ada yang komplain lagi.
18: Siapa yang komplain?
19: Lagu apa ya?
18: Boleh apa aja nih, masih bebas. Boleh. 3 lagu nanti masih bebas.
19: Lagu, Endless Love. Endless Love aja deh.
18: Endless Love dari?
19: Itu siapa ya? Endless Love. Sama Diana Ross itu dong, penyanyinya itu. Lakinya siapa, lupa saya itu. Lakinya Wandi apa siapa ya?
18: Lionel Richie.
19: Ya, betul.
18: Ini ada 2 ini. Diana Ross atau Shania Twain. Nah, tapi penyanyi cowoknya Endless Love. Pilih yang mana? Yang mana? Diana Ross atau Shania Twain?
19: Ya, Endless Love aja tuh.
18: Ya, Diana Ross atau Shania Twain. Pilih mana?
19: Diana Ross aja.
18: Oke. Silakan, mau nyapa-nyapa boleh.
19: Nyapa-nyapanya untuk Dinda Rahma. Selamat malam Dinda. Dari Kakanda Chris. Semoga tetap kerasan di Denpasar ya.
18: Siapa? Loh,
19: juga kan.
18: Ini Kak Rahma loh, Kak Rahma bukan Linda. Kak Rahma di Padang, di Batu Sangkar.
19: Iya, di Batu Sangkar.
18: Emang lagi di ini. Oh, maksudnya di Pro 1 Denpasar gitu.
19: Iya dah. Aduh, kenapa sih ini Wandin? Kakak fokus aja malam ini ya.
18: Bukan kok. Tak kirain. Kan selalu betah itu Kak Rahma. Masa ada yang gak betah sih? Ada yang gak betah ya kayaknya.
19: Oh iya, kadang-kadang aja.
18: Kadang-kadang, kiring-kiring.
19: Kalau udah... Oh, tadi kan Megarama kan di Rahma, Dinda Rahma kan mau rencana masuk ke Tanjung Pinang, ya, berarti kan masih mampir Denpasar ya. Ada nguping Denpasar, nguping sama Wandi ya. Terus apalagi Bunda Janura, selamat malam, Bu Gemas. Terus apalagi Anik Gunung Talang. Ada Bunda Yosi Tabanan. Ada Tedinda, ada Diona, ada Jingga di Manado.
18: Ya. Dan semuanya.
19: Dan semua saja deh.
18: Siap. Oke.
19: Okay. Daripada repot-repot semua aja. sampai set.
18: Dirangkul kalau katanya siapa?
19: Dari kapan nulis siapa tuh? Taman Batak kan?
18: Luhut.
19: Bukan Binsar ya, bukan Binsar. LBB ya. Selamat malam Bung Luhut. Apa kabarlah kau? Oke, Bang Wandi.
18: Siap.
20: Oke, okay, nanti naik lagi lah biar rame kita.
19: Iya deh, kalau ada yang bersedia dinaikin.
20: Masalah.
19: Loh.
20: Masalah. Ya, yeah. Oke, okay, thank you Bung Krisati.
19: Pakai lipstik ya nanti malam ya.
20: Ya, oke. Okay. Makasih. Oke. Okay. Setelah Bung Krisati kita ke Sumatera, ke Batu Sangkar. Gimana kabarnya?
21: Halo, selamat malam.
20: Karena kabarnya sehat.
21: Alhamdulillah sehat. Wandinya gimana?
20: Alhamdulillah. Emang namanya emang ada dindanya gitu.
21: Kalau
20: karena mungkin nelpon. Bukan, mungkin karena Bung Krisati lebih tua gitu kali ya, ngerasa lebih tuir gitu makanya.
21: Dia gini kalau chat nelfon sama Kak Rahma, halo Dinda Rahma, iya okay. Kanda Kris.
20: Oh pantas, saya kira ada namanya Dinda gitu. Aduh,
21: enggak,
20: lebih tua aja dia tuh.
21: Enggak, memang kalau Bang Kris ini dia bercanda aja kalau nelfon ya. Dia nelfon digabung di RRI Padang kayak gitu juga, bercanda juga sama penyiar ya kan?
20: Emang, dia emang begitu, makanya rame. Asik lah, asik-asik iya. Lah. Gitu.
21: Kalau dia bercanda kayak gitu kan kita kan enjoy aja. Happy, jangan iya. Dimasukin ke hati gitu.
20: Oh iya, masukin hati. Ke dompet aja.
21: Ke dompet biar penuh, biar langsung ditransfer. Yo, Bang Kris, transfer ke sini, Bang Kris.
20: Ya, kalau nominalnya cuma 1 digit nggak usah, Bang Kris. Langsung ke lembaga sosial aduh. Aja. Tapi kalau 2 digit boleh ya. Sombong amat.
21: 2 digit, iya 2 digit. Yo, banyak amat tuh 2 digitnya.
20: Sombong amat kita.
21: Karena bagi-bagi aja kita nanti.
20: Iya.
21: Kalau 2 digit bisa ngerujak kita antar.
20: Merujaknya langsung di rumah ini Bu Indi.
21: Iya tuh Bu Indi ya biar capek deh Bu Indi nanti bikinnya tuh kalau 2 digit.
20: Kak Rahma mau lagu apa ini masih bebas?
21: Lagu bebas nih lagunya apa kabar sayang dari Armada?
20: Apa kabar? Oke bentar.
21: Iya.
20: Apa kabar?
21: Ada. Kalau nggak ada ganti.
20: Oke, ada. Apa kabar saya?
21: Ada. Jangan kalau Kak Rama kan biasanya identik lagu-lagu nostalgia ya diganti sesekali lah tahun lagu tahun-tahun 2000-an kan?
20: Ya nanti kan bisa jam 10 lagu nostalgia Indonesia.
21: Iya. Iya, mau boleh lagi emang boleh, tadi ngomong aja. Tadi sama Bang.
20: Boleh oh, naik aja okay, kalau sempat naik aja siapapun itu gitu.
21: Oh, oke okay, deh. Nah, sekarang kan di WhatsApp nanti telepon biasa naik nanti.
20: Boleh. Silakan. Mau nyapa ya, boleh. Ya.
21: Saha kan udah bingung deh ngomongnya. Salam sehat sesuai bagi selalu buat wanita keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
20: Amin.
21: Buat keluarga besar Kak Rahma nih, Rahma Sisters, kencana kita bisa selalu. Buat Bang Kris yang telah bergabung tadi, salam sehat selalu. Buat Tedinda, buat Diona, buat Ibu Indi, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, salam sehat selalu. Buat Bu Ibu Janura, Ibu Wigati, buat Bunda Yuseli, buat Ibu Farida, buat Ibu Gemas, Bang Luhut.
20: Oh, Bang Luhut.
21: Bang Sandi, ya juga benar juga deh itu sekaligus. Buat Pak Widi, salam sehat juga. Buat siapa lagi? Pokoknya yang buat Ibu Ani, salam sehat juga deh, salam selalu ya. Pokoknya buat semua pendengar setia Ketawa KTV dan Pasar. Yang selalu monitor malam ini dan sampai kapanpun monitornya, salam sehat selalu dari Rahma di Batu Sangkar.
20: Siap.
21: Nih udah dirapel nih. Kapanpun yang bergabung, pokoknya salam sehat selalu dari Rahma.
20: Mudah-mudahan betah kata Bung Krispati di Denpasar.
21: Amin. Betah kalau
20: saya nggak lagi di Denpasar. Ini lo di radio. Oh iya iya, lupa saya.
21: Itu bingung nggak? Bingung tadi ya.
20: Saya juga bingung ya.
21: Ini Kak Rama.
20: Emang Kak Rama lagi di mana tahu kan? Kak Rama lagi jalan-jalan, pusing-pusing di sini di Bali gitu. Kata orang Medan pusing-pusing.
21: Iya. Ya mau juga jalan-jalan ke sana, tapi dua digitnya nggak cukup kayaknya ke sana ya.
20: Kalau sendiri cukup lah, nanti ke rumah Bu Janura tinggal, ke Bu Indi, ke RRI.
21: Oh, iya tuh, bisa juga tuh. Ini buruan deh, Bang Kris dikirimin dua digit. Biar ketemuan nanti kita di sana. Iya, ke deh. Dikasih waktu buat yang lainnya bergabung ya.
20: Siap.
21: Terima kasih, Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam. Setelah Batu Sangkar kita ke halo.
0: Selamat. Sekarang kita Panuli.
20: Hei, kita Panuli kita. Wah. Panjang umurnya kau, Bang. Dipanggil iya. Bung Krispati tadi.
0: Apa dibilang?
20: Salam buat Bang Luhut bukan Binsar.
0: Oh, salam buat Bang Luhut bukan penjahit. Memang benar sih kalau yang lu kan Luhut Binsar Panjaitan.
20: Iya.
0: Ini bukan penjahit.
20: Margamu apa, Bang?
0: Pakpahan.
20: Oh, Pakpahan.
0: Iya, okay. kalau ada gaya, kalau kan sekarang itu kan merga itu kadang bisa dibuat hurufnya yang pertama M, terus U, terus C, K, Pahan. Oh,
20: iya benar.
0: Pak-pahan. Sekarang itu kan banyak biar lebih biar indah dibaca, biar ini juga anak muda sekarang
20: gitu. Iya.
0: Kan kalau saya sih polos-polos saja, huruf P, A, K gitu aja. Kalau orang-orang kan F, U, C, K.
20: Iya. Tapi di sana ini ya, aman-aman ya.
0: Aman.
20: Cuaca aman ya.
0: Iya, sekarang lagi nih hujan gerimis.
20: Serius? Wah, dapat serius. Hujan rupanya di sana.
0: Iya, mudah-mudahan lain sudah mulai. Gimana lah, debunya sudah mulai inilah berkurang.
20: Oh iya, syukurlah ya.
0: Iya.
20: Biasa kalau panas-panas gini, buah-buahan apa itu kebanyakan di sana? Durian bukannya?
0: Sudahlah, bulan 1, bulan 2 kemarin itu durian di daerah saya.
20: Oke, kalau sekarang apa di situ buah-buahnya?
0: Kalau sekarang nggak ada.
20: Serius nggak ada?
0: Iya serius, nanas pun ini palingan 1-10-20 gitu.
20: Oh oke. Okay.
0: Kalau musim nanas, Bang Wandi sudah tahu kalau musim nanas mobil nanas ke Medan sana sudah tahu kan?
20: Banyak enak lagi tuh.
0: Iya, apalagi kalau
20: dibuat panas, ini panas. Lagi, buat apa namanya? Rujan. Sayur itu bukan?
0: Oh sayur acar.
20: Bukan, yang di pesta-pesta itu biasa. Yang dikasih santan nanas.
0: Aku nggak pernah yang makan yang itu.
20: Serius?
0: Iya, yang aku makan itu cuma acar doang. Kalau dibuat
20: lupa aku apa namanya, nanti aku tanya dulu. Nanya mama dulu di rumah. Oh pacri. Pajri nanas.
0: Aku makan itu.
20: Enak sekali itu pajri di sana. Pajri lah kalau bahasa ini, pajri panggilannya. Pokoknya kalau di pesta-pesta itu pasti ada itu.
0: Kalau di daerah, kalau di sini nggak ada seperti itu. Cuman kalau di Medan itu ya karena di gedung jadi serba ada semua ya.
20: Iya, dia dikasih, dia kayak rendang bumbunya sedikit kayak rendang, tapi bukan rendang, berkuah, lebih berkuah dia. Terus ya itu asam manis jadinya.

0: Itu bahas di Karo sih. Aku kondangan di Karo itu ada di Jambur, kalau di Dekat, biasanya Jambur.
1: Kalau di sini enggak seperti itu.
0: Pokoknya kalau makanan, kata Bang Sandi, kalau Bang Wandi bicara makanan panjang dia. Oh iya.
1: Iya memang. Ngomong-ngomong itu kan dari Bang di Bogor yang kata kita Mercedes-Benz, mungkin itu Mercedes Star, katanya kan aku enggak mati ini waktu itu Bang Wandi.
0: Oh iya, aku taunya Mercedes-Benz, enggak tahu Mercedes kan, Star.
1: Mercedes-Benz sama Mercedes Star itu dulu satu, mungkin karena ini mereka ada kesalahpahaman, jadi
0: terpecah. Tapi bagus-bagus sama itu, berarti mereka grup yang sama cuma pisah gitu ya?
1: Iya, karena ada persoalan personil semuanya, jadi jadi Mercedes Star jadi ngambil grup baru.
0: Oke. Tapi grup lamanya kan Mercedes-Benz itu ya?
1: Iya, kalau Mercedes-Benz itu sudah itu yang lama.
0: Ya,
1: kalau
0: itu
1: Mercedes Star itu baru.
0: Oh, itu yang sering di ini diangkut itu.
1: Iya, kalau dulu tahun 2000 ke atas itu Mercedes-Benz dulu.
0: Ya. Pokoknya kalau dari Medan mau ke Sinabung naik itu, naik apa namanya tuh? Oplet. Tapi kalau di sana apa namanya? Lupa.
1: Oplet nih, tapi dari itu oplet.
0: Iya, itu pasti lagunya itu.
1: Iya, jaringan itu memang. Iya, karena salah paham itu personilnya jadi berdasar, jadi buat grup baru, jadi
0: berdasar
1: grup band jadi tertinggi itu.
0: Okay.
1: Makanya itu banyak yang berdasar ada anggota baru, yang berdasar band ada anggota baru. Makanya terpecah belah jadi berdasar. Karena kemarin tuh karena aku turun udah mungkin lagi ngomong.
0: Pas lah ya. Tahu juga rupanya Teh Dinda.
1: Iya, juga terpecah belah itu. Makanya dibilang itu Luhut itu mungkin masa dasar maksudnya gitu.
0: Iya benar.
1: Iya, makanya sudah terpecah belah itu. Maksudnya pikirku langsung ngomong sendiri aku.
0: Ternyata dari Samosir dia ya?
1: Iya.
0: Oh, baru tahu. Aku kira dari khusus di enggak Samosir di si apa? Di Sinabung atau di Brastagi lah, Kabanjahe gitu-gitu. Rupanya di Samosirnya ya. Di Tomo, Mbak. Daerah Tomo.
1: Iya, ya. Memang dia dari daerah Tomo. Kira ada juga personilnya yang bukan semuanya bukan dari Samosir juga, itu personilnya.
0: Campur.
1: Ada ya. Ada dari daerah lain.
0: Oke. Siap. Oke. Mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya kalau dari mana tadi? Dari ini. Dari Raja ada. Raja Mak Ica.
0: Judulnya?
1: Apa sih?
0: Raja.
1: Iya. Iya, sembari mencari salamlah dulu.
0: Judulnya apa tadi?
1: Apa sih?
0: Judulnya apa sih?
1: Iya.
0: Aku tadi. Apa sih?
1: Iya, emang itu judul.
0: Iya.
1: Dari
0: Raja kan, yang di sini adanya Raja itu malam seribu malam, jujur, patah hati, benci, bilang cinta. Apa sih nggak ada ini?
1: Nggak ada ya.
0: Yang ada itu Malaikat Cinta, Ratu Cinta, Patah Hati, Jujur Bersamamu. Mana?
1: Berarti belum masuk ya.
0: Gak tau, mungkin lagi di luar deh.
1: Iya.
0: Bu Janura ditunggu ya. Bu Janura di samping kita ini.
1: Iya. Kalau begitu ganti aja lah.
0: Apa?
1: Langsung ganti. Dari Adisa.
0: Adisa?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Kalau yang ada judulnya Sarang He.
0: Adista ya?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Sarang He.
0: Jarang he?
1: Iya. Kalau ini
0: judulnya lucu-lucu
1: ya? Berlama ini.
0: Iya, judulnya lucu. Apa judulnya tadi? Judulnya apa tadi? Sarang he? Iya,
1: sarang he. Sudah lama itu.
0: Iya. Oke.
1: Ya, ada kah? Kalau itu?
0: Ada.
1: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Bang Wandi bersama teknik. Silahkan bertugas, nanti pulangnya.
0: Mas Febri,
1: nanti pulangnya tadi juga. Terus ada juga

0: Bunda Roseli, Bu Indi, Bu Jawati, Bu Gati, ada Bu Gemas, ada Bu Rahma tadi, ada Bu Kartika, ada Ciburia, Denin dari Bogor, ada juga Bung Leman di Lampung, Bang Sandi, Pak Widi, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga siapa lagi, Pak Kri, Bang Kepati, Pak Sanggulan, Pak Manusu juga.
1: Bu Janura di sebelah udah?
0: Udah dari yang pertama langsung kita apa, Bu Janura.
1: Harus ini, harus disapa
0: iya.
1: Duluan nanti.
0: Iya, kita apa langsung, Bu Janura. Terus, ya, ada Rak Najinja juga. Terus, aku telepon ke berapa tuh?
1: Nelpon ketiga.
0: Terus yang perdana?
1: Krispati.
0: Oh, Krispati ya. Dan buat semua-muanya lah yang mendengarkan okay. Malam ini. Oke, buat Bang Wandi bersama Tek Nini telah bertugas. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Horas.
1: Horas. Oke, terima kasih Horas, Bang Luhut ya. Sekarang beralih ke Bang Li. Bu Janura.
2: Halo, selamat malam. Ya, kabarin. Ya, kabarin, Mas.
1: Hai, hafi, hafi.
2: Hafi, hafi,
1: itu loh.
2: Siapa tadi Bang Luhut?
1: Bang Luhut.
2: Bang
1: Luhut tadi ya. Tapi Bung ya, Krispati.
2: Yang pertama tadi Bang Krispati.
1: Krispati tadi bilang disuruh pakai gincu. Lipstick.
2: Pakai apa?
1: Lipstick.
2: Siapa pakai lipstick?
1: Saya kasih cabai aja bungkus
2: gimana
1: sepatinya.
2: Maksudnya?
1: Bang Wandi jangan jangan lupa pakai lipstick katanya.
2: Oh, dalam rangka apa itu pakai lipstick ini lalu?
1: Gak tahu, dikira saya dikira saya Linda apa?
2: Oh, kalau mungkin berpose ya sedang gendong kan nanti di rumah di dapur ada kasihan dong sedang makan pakai lipstick. Iya, yeah. Masuk ke kemakanan nanti tuh. Selamat malam, Bang Krispati ya. Lagunya apa sekarang, Bang?
1: Lagunya masih bebas, Bu. Satu lagu.
2: Bebas ya, biar bebas gini. Saya cari Indonesia aja, Imar.
1: Boleh.
2: Marcella, Satu Mimpi. Masuk itu sekarang? Tahun itu, tahun 80 tuh mungkin.
1: Marcella.
2: Ya.
1: Marcel, Satu Mimpi.
2: Satu gitu. Mimpi.
1: Oh,
2: ya. Kalau ada gitu, yang lain aja.
1: Bentar. Satu Mimpi. Satu Mars, Satu Mimpiku atau Mar- Satu Mimpi? Marcel.
2: Marcel ya.
1: Marcel apa Marcella? Ya. Cewek apa cowok penyanyinya?
2: Apa? Saya nggak tahu apa cowok, cewek itu namanya saya nggak tahu gini.
1: Hah? Ya lagunya
2: ya, rasanya yang cowok gimana? Tuh cowok.
1: Oh, cowok. Yang di sini Satu Mimpiku Marcel. Gitu.
2: Iya, Marcel ya.
1: Yang itu ya. Oke, ya, oke, okay, siap. Ya, oke, okay, ya. Silakan Bu Janura.
2: Salam-salam ya. Buat Bang Wani ada salam dari Bunda Yos.
1: Oh,
2: Bunda
1: iya.
2: Yos ada di Jakarta sekarang.
1: Weh, Bunda Yos.
2: Tadi dapat ngeber, tadi sampaikan salam saya sama penyiar Bang Wani ada Bang Dharma, ada siapa yang nyiara. Oke, oke, kita kan. Ada dengan nandanya dengan cucu-cucunya ada langka apa nih? Iseng udah santai gitu ya. Oh, ya selamat ya gitu.
1: Liburan.
2: Iya, liburan ya. Oke, ya ya. Ya, salam-salam ini khusus Bang Wandi, selamat bertugas. Yang ada Bang Luhut tadi udah naik, Bang Krispati juga, juga Mbak ini, Mbak ini sebentar naik, Mbak ini. Ya, selamat malam, Bu Resmi juga. Ya, buat Bu Ani Gunung Kalang, selamat malam. Buat Mangkurumo, Jawati, Desa Ayu juga, selamat malam. Ya, buat Mbak Rama, buat Bu Widati, selamat malam. Buat Ayu Masohi, ya, selamat malam. Buat Jingga Ratna, buat Tiara, juga Ayu Mbak Parida. Ulia, Ulia gini sinonimnya ya. Ulia ya dengan Bu Farida ya, selamat malam ya buat Cik Gulia juga, selamat malam ya buat Bang Yudhistira, Mas Bang Sandi juga yang ada di Menang Maning, selamat malam ya buat Kang Ahmad Irwan, Pak Manese, Pak Gopinda, Lampung, selamat malam buat Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Sepa yang ada di Gianyar, Pak Putu Arke yang ada di ya di Singaraja, buat Pak Tami yang ada di Yamlapura ya, buat Bu Farida sudah gek mas ya, gimana kabar ya, sebentar naik ya gek masnya ya, selamat malam ya. Buat Pak Anwar Madura ya, buat Bonijo siapa siapa nama
1: Benny.
2: Yang ada di Manado siapa Pak Ani?
1: Benny Jo
2: ya. Ya malam ya, ya buat semuanya para tes tendang malam silakan naik.
1: Okay.
2: Sudah ditunggu sama Bang Wani di studio RRI Pro 1. Karena informasi dan inspirasi. Segala hidup, segala di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, satu run.
1: Siap.
2: Satu nge lagunya.
1: Oke, baik Bu Janura.
2: Terima kasih.
1: Sehat selalu Bu Janura.
2: Walafiat.
1: Amin.
2: Bisa berdua dengan Bang Wani di udara. Siap. Kalau memang segar-ugar tidak bisa bicara gini, mungkin saya tidur dah.
1: Iya benar. Oke, baik Bu Janura. Terima kasih.
2: Makasih. Oke. Nanti kalau tidak ngaduk saya naik
1: boleh
2: lagi.
1: Boleh naik lagi, silakan.
2: Ya, makasih. Oke, dah.
1: Baik, terima kasih Bu Janura. Kita stop dulu ya. Sesi pertama. Sekarang kami hadirkan lagu yang sudah di request oleh Bung Kris Pati, ada Endless Love, Lionel Richie. Kemudian apa kabar sayang dari Armada, di request oleh Kak Rahma. Kemudian ada Bang Luhut, requestnya Adi Sta dengan Sarange. Dan Marcel, Satu Mimpiku dari Marcel ya, buat Bu Janura yang request. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.
2: Denpasar malam ini. For you.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi dan Febri di sini. Di Senandung Malam Ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sebelum saya angkat penelpon berikutnya, saya ingin turut berduka juga ya untuk satu jam yang lalu ada informasi kebakaran ya yang ada di Siminyak. Ini di kawasan Double Six Siminyak, itu ada kebakaran di restoran Gado-Gado. Nah ini banyak informasi yang berseliweran kenapa atau penyebabnya ya. Tapi yang pasti ini di restoran Gado-Gado dan kabarnya itu karena balon helium. Tapi selengkapnya mungkin besok ya di Halo RRI saya akan bahas itu semua ya. Oke, kita Senandung Malam. Selamat malam Bu Indi.
4: Selamat malam,
3: Bang Wandi. Selamat malam. Sehat, gimana? Bu Indi?
4: Bar, Bang Wandi.
3: Baik.
4: Asyikar sehat.
3: Sehat semuanya ya.
4: Sehat semua.
3: Saya Bang hari... Sehat ya? Ya, sehat. Saya hari apa ya lewat? Hari lewat hari ini. Itu ada... Selalu ada Car Free Day ya di... Apa?
4: Gimana?
3: Di kantor ini. Kantor Gubernur. Ya kantor gubernur ya di Maui itu.
4: Oh kantor ini Puspamnya.
3: Puspam ya.
4: Bupati Badung.
3: Bupati. Mm-hmm. Itu ada car free day kalau hari Minggu ya?
4: Ada apa?
3: Selalu. Hari Minggu.
4: Hari Minggu ini pulang, maksudnya itu pulang kampung.
3: Oh, pulang kampung. Enggak ke situ. Kan biasanya olahraga-olahraga. Bu ini biasa olahraga-olahraga.
4: Iya, ada olahraga di sana hari Minggu biasanya. Hmm. Orang yoga juga, orang jalan-jalan, orang ini.
3: Banyak lagi, kuliner banyak juga situ ya?
4: Enggak ada dagang di sana. Enggak ada dagang. Enggak boleh jualan. Enggak boleh jualan. Itu pun orang sembarang masuk bawa mobil tuh enggak boleh juga bawa ni.
3: Oh, terus?
4: Kalau yoga baru boleh. Kalau yoga boleh masuk. Okay. Kalau jalan-jalan mobilnya di stop di sini di pos satpam.
3: Di pos satpam itu ya.
4: Mm-mm.
3: Tidak boleh lewat.
4: Enggak boleh, Mbak. Kalau yoga baru boleh.
3: Okay. Siap.
4: Ya. Okay. Sekarang lagu apa nih buat?
3: Lagu kebakaran. Tadi baru info di restoran Gado-Gado. Ya? Kabarnya meledak gara-gara balon helium yang banyak ya. Hmm. Balon yang bisa apa? Agak bisa terbang tuh loh.
4: Terbang helium tinggi itu.
3: Iya.
4: Kadang ada yang hijau yang.
3: Iya, iya. Gas heliumnya enggak tahu mungkin ada yang ngerokok terus langsung kena. Tapi nanti coba
4: dapat
3: info. Belum update karena kan jalannya agak kecil gitu ya. Kalau pakai damkar yang besar tuh kan nggak masuk, paling yang kecil kayaknya.
4: Iya.
3: Lagi di Padang kan baru 1 jam yang lalu sih.
4: Waduh. Gitu. Ada aja ya.
3: Iya.
4: Ya, moga kita selamat semua.
3: Amin.
4: Iya, lagunya masih mancang apa Indo?
3: Ini Indo sekarang.
4: Lagunya ini ya. Milikmu.
3: Dari?
4: Milikmu dari Dewa 19 tuh ada?
3: Milikmu.
4: Dewa 19 milik.
3: Judul lagunya Milikmu gitu.
4: Iya, dari Dewa 19.
3: Dewa 19.
4: Ya, Milikmu. Kalau enggak ada itu ya apa yang ada Bu nih?
3: Aku Milikmu kali, Bu.
4: Aku Milikmu ya Dewa 19 rupanya.
3: Kalau Aku Milikmu ada.
4: Aku bener milikmu gak? Siapa?
3: Dewa 19.
4: Iya itu dah, ya itu yang dimaksud. Tadi kan yang dibilang aku milik, apa milikmu ya?
3: Milikmu. Enggak tadi milikmu gitu, enggak ada milikmu akunya.
4: Aduh.
3: Yang ini kan?
4: Iya,
3: okay.
4: Milikmu doang.
3: Okay.
4: Tadi salah, sebut salam-salamnya buat Gek Maus, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Kartika, Janura, Mas Bro Diraing, Pak Putu Bendese, Bu Parida, Bu Nayo, semoga lagi monitor, katanya di Bekasi sekarang.
3: Oh, Bekasi apa Jakarta?
4: Bekasi.
3: Oh iya, Bekasi.
4: Tadi
3: itu dekat
4: nelpon,
3: Jakarta.
4: Beliau nelpon di Bekasi. Tadi baru ini nelpon, barusan di Bekasi. Semoga monitor beliau.
3: Beliau jarang, monitornya nggak pakai RRI digital, makanya gitu.
4: Oh gitu.
3: Iya, karena kan nggak bisa. Kalau Pak Widi kan selalu pakai RRI digital.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Buat Pak Widi juga. Terus Bang Luhut.
3: Ya.
4: Makasih senggolnya Bang Luhut. Beni Jo, Januara. Terus Dek Masin juga, Bu Parida, Ayu Masohi, Karama, Erlita. Terus buat Mangku Banyu Atis, Mangku Klungkung. Pak, siapa lagi yang belum?
3: Yang di itu udah lama enggak ya?
4: Ya, Mak.
3: Siapa? Pak Made Negara. Pak Made Ardana Tabanan.
4: Pak Made Ardana enggak pernah muncul juga nih. Ya.
3: Makanya.
4: Buat Bu Kartika juga, Bu Resmi,
3: Ayu Naing. Bu Kartika kayaknya di grup masuk ya?
4: Oh, masuk di grup, iya. Selamat malam buat semua, buat Bu Wani juga. Masuk. Siapa yang belum cengolnya? Bayi Mijo, Bang Luput. Oh, di Anwar juga.
3: Di
4: Anwar. Buat Bu Wani juga, selamat tugas. Sama Mas Pedri-nya. Pak Widi juga naik.
3: Mm-hmm.
4: Nah, siapa lagi ya?
3: Dan semua.
4: Dan semuanya buat Bu Wandi, jangan
3: Oke.
4: ngantuk.
3: Enggak, kalau
4: Satu
3: hari
4: gelas
3: ini
4: yang
3: enggak ngantuk.
4: rapi, semangat. Ya,
3: Siap.
4: pulangnya hati-hati. Halo,
3: Oke.
4: hati apa? Kayak lipstik katanya Bu Wandi.
3: Iya, Bung Krispati itu.
4: Kayak lipstik. Ya, makasih Bu Wandi. Biar yang lain
3: Oke,
4: bisa naik
3: siap
4: ya.
3: pakai Bu ini.
4: Makasih Bu Wandi. Selamat malam, Mas.
3: Malam.
4: Bye-bye.
3: Bye.
4: Bye.
3: Baik, terima kasih Bu Indi ya. Sekarang kita ke pesawat telepon 0361.
5: Jadi saya suka di Hotel Madi. Jadi Hotel Madi itu enak banget.
3: Hotel Madi mana?
5: Di depan Puspom.
3: Oh, itu yang rame banget itu. Bis-bis
5: Iya,
3: itu.
5: aku nginep di situ sekarang.
3: Oh, pantas.
5: Sekarang udah di situ sekarang.
3: Itu ternyata di dalam tuh banyak kamar-kamarnya. Saya pikir di depan tok itu kelihatan berapa kamar gitu ya. Ternyata masuk
5: Iya.
3: bis bisa masuk ya dalam.
5: Iya, bisa dong.
3: Oh.
5: Jadi bis-bis itu yang bawa cewek-cewek bawa dalam aja.
3: Ah.
5: Iya,
3: Ya kan
5: apa?
3: Tamunya kan cewek. Kalau cowok di luar gitu.
5: Iya. Iya,
3: Kan di dalam juga.
5: aku yang biasa salaman sama cewek-cewek di situ.
3: Oh, gitu.
5: Iya,
3: Berarti
5: iya.
3: kalau tamunya cowok nggak mau lah ya.
5: Wah, nggak usah tahu sih lah ya, cowok ngapain.
3: Tamunya bule orang cowok.
5: Tausir juga.
3: Gaya banget.
5: Iya, saya yang punya Bali. Itu Bali Bali, Bali Bali. Tausir
3: Made
5: semua
3: Pekak
5: cowok.
3: Sanggulan.
5: Iya. Jangan main-main sama saya usir semua laki-laki di situ.
3: Aisyah.
5: Biar saya
3: Khusus
5: sama cewek.
3: semua.
5: Iya, saya yang punya.
3: Berarti ada ini ya pemikiran atau fantasi kayaknya apa Pekak Sanggulan sendiri gitu di
5: Iya.
3: dunia ini cowok terus yang lain cewek gitu ya.
5: Ngapain lah, nggak usah dihiraukan semua. Pak Widi itu nggak usah dihiraukan. Pak Putu beli itu usir.
3: Pak Putu masuk, Pak Putu balas, Pak Putu.
5: Usir. Kalau nggak terima langsung kita duel di rumah makan.
3: Rumah duel makan ini bukan duel berantem.
5: Tunggu itu nggak usah ada biarin. Pergi kau.
3: Pergi kau lah, jauh kau itu.
5: Horas macam jua.
3: Eh benar, horas macam jua.
5: Pokoknya semua laki-laki saya usir semua.
3: Ya ampun, gitu. Aku berarti diusir juga?
5: Tahu sih, apalagi perutnya gendut.
3: Udahlah. Biar Linda aja dah.
5: Iya, kalau Indi, Linda.
3: Teh Dinda,
5: Ayu,
3: Teh Dinda.
5: Ya.
3: Teh Dinda juga.
5: Teh Dinda.
3: Viola,
5: semua
3: Viola.
5: Tak harapkan.
3: Krispati juga. Usir aja.
5: Ah, usir aja itu. Nggak usah dihiraukan. Ngapain. Bikin dunia aja.
3: Baguslah ada
5: usir
3: balasannya.
5: Aja.
3: Bung Krispati biasanya nyuruh kita yang cowok pakai lipstick ini. Biar.
5: Ah, itu kan nanti gini nanti bagaimana dia kalau Wandi sampai pakai lipstick.
3: Udah
5: jadi
3: kayak film
5: ya, jadi.
3: Film horor bukan film bukan
5: iya.
3: filmnya.
5: Istilahnya pakai siot siotnya Indi dipinjam. Lengsi gitu. Lagunya apaan ini ya?
3: Lagu Indonesia tahun 80-90.
5: Lama, tahun-tahun lama.
3: Bener, lama. Lama banget ini. Mau apa?
5: Oh,
3: ada
5: ya,
3: Stinky,
5: ya,
3: Didi
5: ya,
3: Dores,
5: ya.
3: Hedy Diana.
5: Stinky itu gak seneng, aku bencong dia bencong.
3: Apa sih? Ghost Plus.
5: Aku pengennya Tete Dinda nyanyi.
3: You can. Ada Iwake, ada Naif, ada Opie Andaresta, Potret.
5: Gak usah diurus itu ya, Waki-waki itu apa ya.
3: Iwake.
5: Jelek-jelek itu.
3: Sleng, Anggun, Ari Lasso, Wangki Kopral.
5: Lasso saya suka.
3: Oke. Okay. Pasti judulnya ini. Apa? Apa sih?
5: Aku cinta.
3: Wanita. Rahasia wanita.
5: I love you, darling.
3: Gak ada,
5: darling. Gak ada. Ya, pokoknya Ari Lasso aja.
3: Oke, siap. Ya. Hampa aja lah ya.
5: Kalau Mbak Putu Menisi sukanya Ari lari sepak bola.
3: Ya, beliau suka sepak bola.
5: Iya.
3: Terus, apa? Lagi di sana berapa hari? Kayaknya dekat ya, dari rumah itu, dari Tabanan.
5: Ayolah ke sini udah meluncur, Tatung. Bener, Tatung sampai pagi.
3: Kan di tulisan di depan itu dilarang cowok tulisannya.
5: Iya, tapi kalau Wandi kan saya di sudutnya aja. Duduk sana kau. Lu duduk sini, gua sini. Lu sanaan sedikit, lu perutnya bikin penuh aja.
3: Tapi anak-anakku pasti tidurnya di perut ya.
5: Ya gua gak tahu masalah itu.
3: Karena yang lain bukan anak-anakku gitu.
5: Iya, soalnya kan bukan anak.
3: Iya, iya, siap.
5: Salam sama ente punya Harim ya.
3: Oke, Harim.
5: Harim ente itu gimana?
3: Gak bisa bahasa Arab kita.
5: Murabal ente sekali, murabal sekali. Anak bahlul sekali kalau ngomong ente. Bahlul sekali ente. Ya rumah kabar dari Abi ini apa itu?
3: Nah itu gak tahu dah roaming dah.
5: Gak tahu ya. Ya nanti hari langsung.
3: Siap. Terus mau ini sapa-sapa sila, silakan.
5: Udah Kak Dinda gak suruh nyanyi gak mau. Ani Gunung Talang gak mau. Repot jadi.
3: Bu Ani Gunung Talang biasanya nyanyi kok dia.
5: Biasanya iya waktu zamannya itu. Saya suka kalau dipanggil nyanyi. Kalau aku biasanya tampilnya hanya bintang kecil di langit yang biru.
3: Nggak ya, Bang.
5: I can tell banyu ye mo kita tiang angon manjus sing tawang ye kunis
3: matikan mikul ah
5: terus tewat.
3: Aduh sakit perut ya daripada perut.
5: Deket itu ke sebelah timur itu.
3: Iya tahu.
5: Toiletnya.
3: Toilet. Rahasia perempuan aja tah, ya tak putar.
5: Tahan aja pakai gitu. Lo harus pakai pempes kayak.
3: Enggak lah.
5: Ama. Ini ya, lagi shopping aku lagi shopping.
3: Shopping di mana?
5: Ya di sini lagi pakai shopping. Ada hidangan lagi.
3: Oh oke.
5: Okay. Aduh udah biasa Sopi, udaranya dingin banget makanya biar anget aja badan.
3: Oh. Okay.
5: Ketimbang aku ke ini Soe, ke Kupang.
3: Jauh.
5: Ya, jauh sekali enak di sini. Tinggal nyari aja di Karangasem.
3: Oke okay, siap.
5: Pokoknya semuanya tempat. Bye bye.
3: Bye bye bye bye bye bye. Oke, terima kasih Pak Sanggulan yang lagi tidak di Sanggulan tapi di Mengwi ya. Teh Dinda.
6: Selamat malam.
3: Pasti ketawa-ketawa terus ya. Sakit perut tuh dengar Pak Sanggulan.
6: Iya, dengar Pak Sanggulan gitu kan.
3: Mm-mm.
6: Itu apa? Tempat apa itu yang cowok dilarang masuk gitu?
3: Oh, itu ini dia, maunya dia, fantasinya dia aja itu. Maunya, itu.
6: Ya, kebayang gitu.
3: Iya, memang itu planningnya cowok, dia gitu.
6: Cowok untuk bisa masuk pakai lipstik gitu kan?
3: Oh, itu Bung Krispati, dia maunya gitu.
6: Oh, itu fantasi aja, dikira beneran.
3: Enggak, di Bali aman kok. Pokoknya yang cowok cewek aman. Kalau ada Pak Sanggulan itu seru dia. Kemana-mana kita pokoknya. Travelingnya kemana-mana.
6: Apa aja gitu ya. Sampai ke Sopi, sampai ke Soe.
3: Iya, semua ada pokoknya itu. Ya dia. Dan dia semua bahasa tahu kecuali bahasa kalbu.
6: Benar. Semua daerah, semua bahasa tahu dia.
3: Tahu dia. Bahasa kalbu aja gak tahu tuh.
6: Kalbu, kalau bahasa kalbu tanya TV DJ.
3: Oh iya. Ya. Atau biasanya ini Teh Dinda yang tahu. sama apa Bung Andi Yudhistira itu bahasa kalbu biasanya.
6: Bahasa kalbu ya.
3: Ya, sehat ya, sehat ya Teh Dinda.
6: Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana kebalikan juga Bung Andi ya? Oh
3: sehat, udah sembuh kayaknya, ini udah lancar ini Jaya ngomongnya.
6: Iya begitu. Sepertinya begitu walaupun belum sama sekali belum benar-benar fit sih, tapi oh, alhamdulillah. Okay.
3: Masih agak oyong-oyong gitu. Oyong siapa ya?
6: Oyong apa?
3: Oyong itu bahasa Medan. Oyong itu bukannya ini sayur ya kalau orang Jawa tuh.
6: Iya, oyong itu sayur. Sayur bening, baru dikasih soun gitu kan.
3: Bener.
6: Sayur bening itu enak loh. Itu bikin perut sehat itu.
3: Perut kenyang kalau itu mah.
6: Ya maksudnya itu kan sayur bening kan, oyong sayur, kok jadi ngomongin sayur oyong.
3: Nah karena biasanya lah, kalau udah apa pusing apa itu terus agak demam dikit udah mulai agak sembuh-sembuh, tapi masih agak pusing-pusing atau gelinjengan ya kalau bahasa apa sih, nggak tahu lupa, agak-agak kayak
6: oleng. Agak oleng gitu, agak sempoyongan lah.
3: Sempoyongan gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau oyong itu baru bahasa Medan. Itu.
6: Sempoyongan bisa, oleng bisa, ya begitulah pokoknya.
3: Ya.
6: Lagu Indonesia kan
3: malam ini? Lagu Indonesia tahun 2000, tahun 80-an, 90-an.
6: 80, 90, ya. hanya dirimu.
3: Dari?
6: Bayau.
3: Bayau. Oke, hanya di rumah. Ada. Langsung ada
6: ya, karena memang itu lagu 90-an.
3: Iya, memang. Ini lagu Kapolri Chai salah satunya juga. Dulu ya.
6: Lagu, sekarang juga gak apa-apa. Emang lagu ini...
3: Udah jarang ya, soalnya dengerin...
6: Tak lekang dimakan waktu lagu ini.
3: Iya, memang. Cuma kalau di radio tuh... dengar, walaupun Radio Pro 1 kadang dengar, ini lagu apa, kap?
6: Jarang yang request.
3: Enggak, kalau ini Bayu itu pasti hafal. Maksudnya lagu-lagu kalau dengerin pas lagi di perjalanan gitu kan. Yang diputar tuh lagu-lagu tahun 2020, 2025, 2000 ya itu kan enggak terlalu hafal.
6: Iya, betul. Jadi kalau lagu-lagu yang slow rock Indonesia tuh yang ya antaranya tuh ya Bayau. Terus karena dia nggak sebut dirinya tuh Bayau.
3: Iya, Garbi saya suka itu. Itu kan kesukaannya itu apa? Bung Andi Yudhistira Garbi. Garbi
6: dia Bang Andi sering request Garbi itu.
3: Iya emang. Slang terus.
6: Semoga dia dengar malam ini ya. Ayo gabung Garbi. ayo gabung Garbi lagi. Enggak tahu lagi kemana, lagi kenapa, lagi ada apa, ada something mungkin dia.
3: Kayaknya jarang gabung ya di ini juga Ruang Rindu.
6: Di mana-mana enggak ada.
3: Sepertinya
6: ada.
3: Dan sehat sedang, tapi ya.
6: Sedang samping dia, iya. Mudah-mudahan. Sehat. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya yang pasti sedang samping aja dia.
3: Ini mau diputar juga? Hanya dirimu dulu. Udah. Cukup.
6: Ya, intronya aja sudah cantiknya luar biasa.
3: Iya, memang itu keren banget dulu.
6: Keren banget itu lagu, aduh keren banget. Pernah kan jadi bintang tamu di 100% Indonesia.
3: Oh iya, oh, oke. Okay. Udah lama kayaknya, saya lupa.
6: Udah lama. Jadi. 100% Indonesia apa Ruang Rindu ya? 100% Indonesia kayaknya.
3: Oke, okay. Nah, siap.
6: Oke lah, kalau boleh, begitu doa terbaik untuk Bung Wendy dengan keluarga. Ya tadi bocil katanya senang main-main di atas perut gitu kan.
3: siapa lagi perut kalau nggak perut abinya.
6: Dengan siapa malam ini?
3: Dengan Mas Febri di pojok sana.
6: Mas Febri, selamat malam. Yang selagi di pojok, oh, pasti ya. Lagi.
3: Dia dada.
6: Lagi scrolling kah?
3: Aku tahu.
6: Pokoknya lagi kita scrolling. Itu kalau lagi ada luang, waktu luang, udah scrolling itu sudah pasti itu.
3: Benar.
6: Oke, menyapanya Pak Sanggulan tadi, selamat malam Pak. Sehat selalu ya Pak. Yang malam ini enggak Sanggulan gitu kan tadi.
3: Karena kan? Jauh dari perumahan Sanggulan itu.
6: Oh gitu. Ya. Oke. Yang sedang menikmati esok apa tadi? Shopee. Sampai esok menikmati Shopee, sampai ke Soe. Luar biasa. Lengkap sudah. Aduh, kemana lagi kah? Kok jadi logat ala-ala Papua, dialek Papua.
3: Berarti harus Ayu, singgah ke Ayu.
6: Kita ke Deona dulu di Kupang.
3: Oh,
6: ya.
3: Deona. Deona Viola itu beda ya, Viola.
6: Viola kan Makassar.
3: Benar.
6: Deona kan di Kupang. Terus Ibu Resmi, Ibu Janura, Bu Gekmas. Kemarin ada ini Pak Putu. Selamat malam Pak Putu. Kemarin Pak
3: Putu naik ya?
6: Naik, ada menyapa.
3: Wah, di jam saya nggak naik. Ini gimana Pak Putu ini?
6: Mungkin malam ini. mungkin. Pemangku juga, ada juga Beli Govinda, Bang Sandi, di Monang Mani. Okay, next time. Okay, penikmat Garbi, semoga dengar dan join ya.
3: Okay.
6: Kembali ke ini, ke Jawa Barat ya, Kang Ahmad Irwan. Mm-mm. Oh ini satu lagi untuk yang selalu terlewat, Ito Luhut di Tepen. Selamat malam, selamat bong ini tok Horas
3: bah.
6: Okelah kalau gitu dari tanda cukup dulu. Thank you malam, bye.
3: Baik, terima kasih Teh Dinda. Sekarang kita angkat penelpon terakhir di sesi kedua. Halo. Ya sudahlah, berarti kalau tidak bisa naik, sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
7: Angkat dong, iya biar dong. Bisa gabung. Kangen sama ketawa ketiwi.
3: Iya, gimana kabarnya Bu Ani?
7: Sekali, berkali-kali.
3: Kiu-kiu.
7: Selamat malam Bu Ani, apa kabar?
3: Oh baik. Bu Ani juga baik ini? Ya?
7: Ya.
3: Sehat ya?
7: Pak, agak-agak batuk-batuk sedikit itu.
3: Oke, mudah-mudahan sehat terus.
7: Berapa hari ini sibuk Bu Ani?
3: Wih, kemana kondangan? Ya.
7: Nah, ada acara umat Konghucu terus Mayangan.
3: Oh iya.
7: Iya, saya di rumah Hipat di rumah Penamparan.
3: Penamparan, oh lumayan.
7: Iya, masak-masak di sana.
3: Masak-masak ya. Kapan ininya, sembahyang kapan? Udah ya?
7: Hah?
3: Sembahyangnya udah, acaranya udah?
7: Sudah.
3: Oh, oke. Okay. Iya. Siap, oke. Okay.
7: Wandi, lagunya apa Bu Wandi?
3: Lagu Indonesia tahun 80-90.
7: 90. Kalau lagunya Pance ada?
3: Pance judulnya apa?
7: Yang pertama kali.
3: Yang pertama kali.

0: Kandang ada maksudnya,
1: Iya.
0: lucu-lucuan jangan.
1: Saya mau ngoleng-ngoleng dulu ya.
0: Boleh,
1: Nah, tadi
0: silakan.
1: sudah ada Kak Sanggulan, salam sehat selalu. Ada juga Pak Putu Benese, juga ada Bu Janura, ada Pak Tami di Amlapura,
0: Ya.
1: juga ada Jero Mangku di Kelungkung ya. Mama Yoseli, gimana kabar? Selamat
0: Jakarta
1: malam ya.
0: katanya, lagi di Jakarta.
1: Oh gitu ya? Oh, pindah ya?
0: Bukan lagi
1: Oh,
0: kayaknya
1: jalan-jalan ya.
0: jalan-jalan tadi
1: Ya,
0: kata.
1: semoga sehat juga. Ada jero jero mangku di jero romantis ya.
0: Iya.
1: Juga ada Mbak Kartika. Ada juga Diawati di sana Mini Es ya. Ada Gopinda Depa, gimana kabarnya? Kok nggak pernah naik sekarang ya? Juga Gopinda yang di Lampung.
0: Oh
1: Lalu juga Pak
0: iya.
1: Yudi ya.
0: Gopinda Depa yang di
1: Singaraja.
0: Singaraja ya.
1: Iya.
0: Tap,
1: Ada juga
0: tapi di
1: ya.
0: Singaraja hadir nggak ya?
1: Siapa?
0: Bu Ani pernah naik di Singaraja nggak?
1: Enggak.
0: Oh nggak ya, nggak. Maksudnya
1: Enggak.
0: biasanya kan beliau
1: Iya.
0: hadir di Singaraja, hadir nggak
1: Gitu
0: gitu.
1: ya. Enggak, begini, berapa gelombangnya tuh enggak tahu. Belum
0: Oh
1: pernah
0: iya,
1: nanya.
0: pakai streaming kayaknya kalau sana.
1: Lupa ya. Bu Wani
0: Ya.
1: juga ada Gek Mas ya.
0: Ya.
1: Siapa lagi ada Mas Sandi, ya panggil Mas saja dah ya.
0: Iya,
1: Mas
0: Mas.
1: Anwar, Mas Kripas Krispati juga, Mas
0: Kalau Krispati
1: Yudhistira.
0: jangan panggil Mas.
1: Apa itu?
0: Abang aja.
1: Abang, oh ya yang penting Abang ya. Buat Abang Krispati juga Abang Yudhistira.
0: Ya.
1: Ada Pak siapa lagi Pak Luhut ya?
0: Oh, Bang Luhut, Bang Luhut.
1: Pak Luhut ya, selamat malam. Maaf, mohon maaf saya orang suka pelepotan kalau ngomong.
0: Enggak apa-apa. Nyanyi
1: Iya.
0: sedikit. Nyanyi sedikit, Bu. Judul lagunya tadi apa? Panca, panca, panca.
1: Apa tuh yang pertama kali?
0: Coba.
1: Denyut jantung di dada berdebar tak menentu. Karena kehadiranmu. Cukup segitu aja, biar keluar aja unek-uneknya ya. Kan boleh,
0: Ya,
1: Bu
0: boleh
1: Ani.
0: lah. Panjang
1: Bukan
0: kalau boleh.
1: penyanyi saya,
0: Hei,
1: saya
0: suaranya
1: klapin.
0: suaranya
1: Ah,
0: udah setara dengan penyanyi.
1: Nggak. Gini, sudah ompong giginya.
0: Kan kita nggak
1: Yang
0: tahu, Bu.
1: penting saya, ya bisa lah.
0: Iya.
1: Apa namanya? Melantunkan sedikit itu kenangan tuh, kalau lagu-lagu kenangan tuh tak
0: Benar.
1: pernah apa
0: Nggak
1: apa
0: pernah
1: tadi
0: lupa
1: yang
0: ya.
1: bilang tak pernah apa dimakan waktu tuh
0: Iya
1: apa
0: benar.
1: namanya itu
0: Teh Dinda
1: bekal
0: tadi.
1: dimakan waktu gitu. Ada juga Bu Farida, Kakak Rahma juga ya.
0: Oke.
1: Ya, apa kata saya? Semua pendengar Senandung Malam, kalau belum sempat dikoleng disebut namanya, bukan berarti lupa. Selalu ada di hati.
0: Yes,
1: Tebang
0: yes.
1: Wani, selamat tugas.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke,
1: Dan.
0: okay. Bye. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya senang banget kalau udah ada Bu Ani. Pasti saya todong harus nyanyi ya. Karena suaranya emang udah setara. Pokoknya Bu Ani kayaknya harus gabung dengan Forkoperi ya. Biar bisa nyanyi di sana. Oke, saya ingin menyapa juga sama Sandi ya. Kita cukup dulu ya 5 penelpon nih. Mas Sandi tadi WhatsApp duluan nih dari Bu Indi ya. Judul lagunya Sepia. Oke, Selawan Sepan. Kemudian juga ada Bu Indi, request lagunya Aku Milikmu, Dewa 19. Apakah Sanggulan saya hadirkan Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan. Karena seneng banget ngobrol tentang perempuan ya. Teh Dinda, Hanya Dirimu, Bayau. Kemudian Bu Ani tadi request lagunya yang pertama kali dari Panca. Oke, okay. Masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Dan pasar malam ini.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya hadirkan ya. Untuk Anda yang pengen bergabung, pengen nyanyi bareng atau pengen diputar lagu favoritnya, langsung ke pesawat telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp di 0896-781-238-30. Saya angkat penelpon pertama. Hai, putus. Berarti pesawat teleponnya kosong ya. Di 0361 kita angkat penelpon WhatsApp-nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam.
3: Halo.
2: Kenapa nih?
1: Keputus. Bu Indi?
2: Putus Bu Indi, enggak ya?
1: Enggak. Di telepon tadi keputus.
2: Tep. Oh, kenapa ya?
1: Nah, enggak tahu.
2: Pencet kayaknya.
1: Iya, enggak. Pencet. Mungkin bisa jadi.
2: Pencet. Soalnya kan ini rada-rada. Rada-rada puluh kapu.
1: Oh, gitu. Kalau saya hari ini mungkin karena libur tadi banyak tidur. Nah. Ya.
2: Wah tuh, banyak tidur.
1: Lumayan lah tidurnya, 2 nggak jam
2: di,
1: lah di siang.
2: Diganggu sama si Dede.
1: Diganggu, Dede. Cuma ya tetap tidur ya, ngantuk.
2: Aduh, lagu apa nih Bu Wandi sekarang?
1: Masih, lagu Indonesia. Masih
2: Indonesia?
1: Ya.
2: Angsa Putihnya?
1: Angsa apa Putih, boleh.
2: Ruang Rindu? Angsa Putih, Lama
1: Angsa Putih
2: terlihat.
1: Boleh, Ruang Lama Rindu boleh, mana aja boleh.
2: Ruang Rindu, Angsa Putihnya deh, Lama Siap. Gak kedengerin monitor Angsa Putih. Di ini, apa namanya, salam-salamnya
1: boleh.
2: Buat semua ada ya. Salam-salamnya buat semua.
1: Siap, buat semua gitu aja. Karena tadi udah disapa semua.
2: Buat Bu Kartika katanya sulit masuk.
1: Beliau. Iya, Bu Kartika udah telepon-telepon tapi nggak bisa naik. Ini di belakang Bu Indi ada Pak Widi. Sarah.
2: Halo Pak Widi, selamat malam ya gabung.
1: Selamat malam
2: Pak Widi, yo naik gabung. Oh ya, turun dah. Naik dah Bang Wandi.
1: Siap, oke.
2: Okay. Naik Bang Wandi ya. Si Bang Wandi ya.
1: Oke, okay, Bu Indi, jangan ngantuk.
2: Thank you. Tapi masih di ini kok.
1: Masih apa?
2: Radio masih di telinga.
1: Oh iya, paling nanti tiba-tiba.
2: Kuis.
1: Oke, siap Bu Indi, terima kasih ya.
2: Kuis. Ya, okay. Bang Indi masuk.
1: Siap. Oke, baik Bu Indi, sekarang kita telepon di WhatsApp, di pesawat telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Nah, itu bunyi apa itu?
3: Dengan Bang Andi.
1: Bang Andi di Batam?
3: Batam, iya.
1: Bang Andi lengkapnya Bang Andi siapa?
3: Ah?
1: Lengkapnya?
3: Panjang, Andi Muhammad Galuh.
1: Oh iya, Pak Muhammad. Saya kenalnya di mana? Di WhatsApp tuh kita save nomornya Muhammad Andi Golev gitu dia.
3: Iya betul. ini kan telepon GSM, telepon biasa nih.
1: Oh iya, makanya tadi saya pikir keputus, makanya loh kok tidak?
3: Kami lagi berdua tadi itu, ini pun berdua nih.
1: Dengan siapa?
3: Dari Sulawesi Barat.
4: Iya, halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu? Kenapa?
4: Dari Purnamasari.
1: Lah, Purnamasari. Biasa juga naik sendiri.
3: Karena susah tumbuh, Bang. Oh.
1: Ya, bolehlah dua lagu. Satu Pak Andi, satu Bu apa? Kak Purnamasari. Silakan, mau lagu apa?
3: 80-an ya?
1: Heeh, 80-90 Indonesia.
3: Iya.
4: Lagunya ini Dedi Dores.
1: Dedi Dores, judulnya apa?
4: Jangan Pisah Sari.
3: satu lagu aja lah biar hemat, biar
1: yang lain juga bisa. Nah, boleh. Siap.
3: Satu lagu untuk berdua aja Bang Wan.
1: Boleh, mantap lah, boleh.
3: menyumpang tanya Pak Wandi, Ibu Farida udah lama gak gabung ya?
1: Bu Farida masih komen-komen di grup, nggak tahu ya di jam saya belum naik ya, kemarin juga nggak naik.
3: Yang hari ini. Iya. Udah lagi, lama nggak dengar suaranya.
1: Lagi sibuk mungkin. Sibuk saya... undangan.
3: Bisa jadi kendangan-kendangan.
1: Iya.
3: Pak. Telepon tak diangkat, WA tak
1: masuk. Oke. Di Batam gimana Pak Andi? Banyak bulenya? Aku bule sih ditanya. Banyak. Maksudnya kalau, hujan nggak hujan?
3: Kalau bule di sini macam-macam model Pak Andi.
1: Oh sama kayak Bali ya kan? Batam mirip kali lah.
3: Yang mata sipitnya, yang mata.
1: Oh iya benar ya.
3: Iya, karena dari Singapura ini setiap hari masuk di sini.
1: Oke.
3: Apalagi kalau malam minggu Singapura ramai sekali di Batam.
1: Mereka dekat sekali soalnya ya.
3: Ya, mereka bawa $300 udah boleh satu malam dua malam di sini.
1: Iya benar, dekat. Siap. Oke. Mau sapa-sapa siapa?
3: Program aja, mas apa siapa?
4: Iya, salam salam ya buat Ibu Farida, salam sehat juga, mudah-mudahan saya selalu di sana. Ada Pak Benito juga, ada Pak Widi, salam sehat juga. Ada Bunda Tiara, dilanjut ke?
3: Iya, ada siapa? Soalnya belum banyak kenal ano Mas Wandi di sini.
4: Ada
1: Pak Widi.
3: Pak Widi ya, betul Pak Widi ya.
4: Viola
1: di Makassar
4: ya.
1: Iya, Viola
4: di Makassar. Iya, terus ya. Ada Kakak Ayu di Mas Sofi.
3: Ya, Ayu ya. Khusus buat Ibu Farida. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu, karena
4: sehat.
3: Dalam ada dengar suara di telepon tidak diangkat gitu.
1: Iya, siap.
3: Oke, itu aja Mas Wandi.
1: Baik Pak Andi dan Kak Purnamasari ya.
3: Iya,
1: besok bisa kok sendiri-sendiri, nggak apalah.
3: Tadi kami nelpon ini.
1: Apa?
3: Lalu apa?
1: Sibuk gitu.
3: Gitu.
1: Oke. Okay. Ya jadi, nanti kita angkat.
3: Coba sambung deh gitu kan.
1: Baik siap.
3: Oke, Pak Wandi, makasih banyak.
1: Dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Purnamasari juga ya. Oke, baik, kita lanjut ke Tokyo. Halo, selamat malam Pak Tokyo.
5: Halo, selamat pagi Bang Wandi.
1: Oh iya, udah pagi ya. Setengah satu di sana.
5: Itu, ya. Iya. Itu pada romantis berdua itu. Mana-mana aja deh, ikut berdua. Bergandeng.
1: Biasanya Kak Purnamasari naiknya terus suaranya pelan. Halo mau request gitu dia.
5: Iya memang ini pernah saat itu suaranya agak slow, pelan, kecil lagi.
1: Gitu. Iya benar makanya.
5: Kalau Bang Wandi ya, Bang Wandi,
1: Pak Andi baru.
5: Iya Pak Andi ya Pak. Iya kenceng ya keras ya. Itu tadi menanyakan Bu Farida ya masih di Makassar karena ada ponakannya yang wisuda besok baru pulang katanya kembali ke Palu gitu.
1: Pak Widi tahu banget ya.
5: Iya karena kan di grup tadi udah di
1: saya nggak baca.
5: Bukan di grup ya.
1: Japri ya,
5: di WA ya. Di WA di pribadi Widi.
1: Iya. Mau pulang. Bunda Yoseli juga di Jakarta.
5: Oh iya, dia juga beliau bilang dulu mau ke Jakarta, dia pernah sempat nelpon. Ya, oh kapan nih? Ya katanya kan di sana kan anaknya yang dari Jakarta diajak ke sana. Karena dia rumah yang di Tabana itu kan saudaranya yang punya gitu. Tapi disuruh nempati saja di sana gitu. Rumahnya besar gede katanya.
1: Iya sendiri.
5: Jadi dia biasanya Bunda Yoseli itu enggak betah tinggal di Jakarta, tinggal di Bali gitu katanya.
1: Enak di Bali ya?
5: Iya enakan di Bali, katanya mungkin dipaksa mungkin sama anaknya disuruh main-main lah gitu.
1: Iya lah, cucunya kangen juga kayaknya.
5: Iya ya, betul betul betul itu. Nah, mungkin nggak lama mungkin nanti kembali ya. Mudah-mudahan saya ada aja di sana. Hati-hati ya jadi. Mungkin nggak bisa monitor beliau.
1: Iya nggak bisa katanya.
5: Iya ya, tahu tahu. Karena pakai radio manual saja.
1: Pak Widi mau lagu apa?
5: Iya lagunya kalau ada Beta Rio Sonata ya, dari Beta Rio Sonata judulnya Tinggal Mimpi.
1: Tinggal Mimpi.
5: Root. Iya. Tahun berapa ya? 90-80-an mungkin kalau jangan salah itu ya. Okay. Atau 78-an ya. Sambil jalan-jalan Bang Wandi.
1: Judulnya apa tadi?
5: Tinggal Mimpi.
1: Tinggal. Berarti kalau udah tinggal mimpi gimana dong?
5: Tinggal mimpi ya kenangan aja lah.
1: Iya, iya benar.
5: Bang Wandi jalan-jalan dulu ya.
1: Tahun 80 ini, 88. Boleh,
5: 80 boleh. Betul ya. Ya. Boleh, boleh. Ya.
1: Siap.
5: Ya, salamnya yang pertama buat Bang Wandi bersama operatornya. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima hati-hati di jalan. Kemudian ada Bu Parida di Palu. Kemudian ada Ayu Masuki di Maluku Tengah. Mudah-mudahan juga beliau sehat di sana ya. Karena cuaca di sana agak enggak bersahabat karena jadi sana.
1: Di mana?
5: Di Maluku kan. Kemarin kemarin bilang kan.
1: Benar.
5: Lanjut dengan Bung Biniju di Manado, ada Mbak Jingga Ratna di Manado juga, ada Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam yang barusan lewat, ada Penama Sari juga di Poliwali Mandar. Ada Mas Anwar di Madura, Mas Handi di Padang Maning, ada Bung Edo, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut juga di Tapanuli, yeah. Bu Indi, terima kasih kulingannya tadi, Bu Resmi, Gek Mas di Payangan, ada Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Istalita di Manado, di Palu ada Pak Nasrun, Beli Gopina di Lampung, ada Cigudia di Jakarta Selatan, tak lupa juga ada Bu Janura di Bangli ya, Pak Tami di Amlapura, di Kelungkung, ada Pak Mangku Wijana, di Hamangwati, di Singaraja, Bukatika juga ya. Bekasangulan di Tabanan, Wan Usu di Sambas, kemudian ada Pak Suara di Tabanan juga.
1: Siap.
5: Pak Mangku Remo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Mendesa, ada NDT, ada Bung Krispati, kemudian ada Karahma di Padang, di Batu Sangkar ya, kemudian ada. Bu Bunda Tiara udah masuk ya?
1: Belum.
5: Bu Tiara di Kendari. Iya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan juga ya. Ada Bang Leman di Lampung, Bung ya. Klip di Manado. Ada Bu Hadi Dinias, ada Muhammad Irwan di Bandung. Ada yang terakhir itu siapa ya? Yang di Madura itu ya?
1: Anwar. Anwar. Saudaranya Mas kalau Bang
5: Kulib,
1: kalau Kulib ya.
5: Mas Kulib.
1: Muhammad Kulib ya. Juga ya, namanya.
5: Muhammad Kulib ya.
1: Iya, kalau ya, tapi enggak ya, ada Andinya. Kalau ini Muhammad kalau ini kan ada Bung Andi, Bung Muhammad Kulib. Oh, iya. Nah, kalau ini Muhammad Kulib.
5: Muhammad ya. Muhammad Kulib ya. Oh iya ya. Ya itu ya.
1: Siap.
5: Ya itu aja ya. Selamat malam Bang Mandi. Okay. Selamat tugas sampai okay. Tuntas. Terima kasih ya Adik Adok. Saya Mas Trisma. Biasin asai.
1: Arigato. Is. Oke, terima kasih Pak Widi. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam. Halo, sudah masuk. Silakan. Ya. Halo. Halo. Wah, ini sepertinya terputus ya. Dan saya menyaksikan di sini ada pertempuran di udara, ada Bu Resmi, Kak Rahma, kemudian juga Bu Kartika, Bunda Yoseli juga. Wah. Kayaknya harus salah satu harus mengalah atau salah dua boleh mengalah. Di telepon tadi sudah tersambung tapi ternyata terputus ya. Oke. Kita angkat penelpon WhatsApp-nya dulu. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat siang ya Bang Wandi ya.
1: Selamat siang. Tapi lagunya Bang kayaknya ini Bu Resmi terakhir loh Bu, lagunya biar nanti enggak sedikit-sedikit kepotong ya. Nanti mau lagu apa? Lagu ya. Dulu
6: Bang Wandi tahu gak Bang Enggak. Wandi aku mau cerita dikit
1: boleh, ya. Boleh boleh apa?
6: Ini habis dari lapangan ada
1: oh, yang acara lagi.
6: Wonderful Deja Kula ya, dalam rangka hari kemerdekaan yang ke-81 ya. Ini hari terakhir yang keempat hari. Tadi sempat ada Dek Uli.
1: Oh itu. Wah, tadi Dek Uli kan tadi
6: nih sama Dek Uli. Aduh mana sampai teriak-teriak ya ngilangin stres Bang Wandi.
1: Aku enggak lupa umur ini kayaknya lupa umur ini Bu Resmi. Pas jingkra.
6: Paling heboh kayaknya.
1: Aduh, pegelnya gitu enggak.
6: Aduh, sempat request lagu sama Dek Uli ya, dengerin juga sama. Eh, sempat ini juga, sempat salaman tadi kan pas.
1: Foto dong, foto.
6: Panggil Dek Uli. enggak foto orang. Orang semua pada manggil Dek Uli, ayo ayo.
1: Pasti kalau ada salaman. Kalau saya ternyata di sana.
6: Itu orangnya kecil ya.
1: Hah? Oh, iya.
6: Kecil Bang Wandi orangnya.
1: Kalau dibandingin saya itu, iya, enggak. Besaran saya.
6: Iya emang, baru dilihat-lihat ternyata ya lumayan juga Dek Uli ya.
1: Kalau saya kan yang lain manggil Dek Uli dulu, kalau saya hadir di sana, Bu Resmi gitu.
6: Aduh.
1: Tanda tangannya Bu Resmi gitu.
6: Tumben ini tadi serius ini nonton, biasanya kan cuman ngenyangin perut pulang gitu ya.
1: Karena lagunya suka mungkin ya pas gitu.
6: Iya,
1: ya.
6: Enggak penasaran sama mukanya Dek Uli biar enggak lihat di HP doang. Perasaan gitu ya Bang Wandi.
1: Oh, oke. Okay.
6: Tadi tak deketin. Uh-uh. Oh, ternyata orangnya kecil ABG gitu Bang Wandi ya.
1: Itu di komen Pak Widi tuh mantap.
6: Jingkra,
1: Mbak
6: ya.
1: Dek Uli gitu.
6: Mantap deh.
1: Pantes kok bahagia aduh, banget ini.
6: Di belakang itu pokoknya asik deh sendiri.
1: Berarti nyanyi dong dikit.
6: Ya udah ngomong-ngomong sekarang lagunya tahun berapa ini Bang?
1: Tahun 80-90. Ini lagu
6: 80-90
1: terakhir.
6: 80-90 ya udah. Apa ya adanya ya Yuni Shara ya Bang Wandi ya.
1: Yuni Shara. Boleh.
6: Iya Ma.
1: Judulnya apa?
6: Yuni Shara. Tuhan jagakan dia.
1: Tuhan jagakan dia.
6: Iya ada gak?
1: Adanya dingin, jerat, benci tapi rindu. Return of the Kander Heroes. Kayaknya cocok itu ya.
6: Ya dah, terserah Bang Wandi ya mau dikasih
1: penting,
6: apa ya.
1: Yuni Shara ya.
6: Ya penting Yuni Shara. Soalnya okay. Yuni Shara sama kecilnya sama Dek Uli itu ya.
1: Oke, siap. Ditunggu.
6: Ya deh, salam-salamnya tadi. Siap. Ada Pak Widi
1: ada
6: ya.
1: Ada Dek Uli gitu.
6: Ada Dek Uli juga. Tadi dengernya cuma Pak Widi doang yang maksudnya baru nyampe ini. Tahu nggak sekarang aja masih ngos-ngosan.
1: Iya
6: ya,
1: itu capek. Kerasa.
6: Ya udah untuk kesemuanya ya Bang Wandi ya. Makasih.
1: Ingat umur Bu Resmi.
6: Makasih Bang Wandi. Good okay, night. Bye. Thank you ya.
1: Oke, sekarang kita ke pesawat telepon. Halo. Halo. Selamat malam. Siapakah gerangan di sana? Oh, ternyata tidak ada ya. Oke. Siap. Oke. Kita cukupkan dulu ya teleponnya. Bunda Yoseli mau telepon? Mau apa? Atau mau kayak Bunda Yoseli kan di Jakarta, bisa enggak tersambung nih Bunda Yoseli? Bunda Yoseli di Jakarta kayaknya nih ya. Masih dengan Wandi di sini. Ini spesial malam hari ini. Ada banyak penelpon dan banyak keseruan di sana ya. Banyak banyak hal-hal yang berbeda. Halo Bunda Yoseli.
7: Halo.
1: Ya, katanya lagi di Jakarta.
7: Iya, ini lagi di Jakarta.
1: Emang denger radio?
7: Enggak ada radio.
1: Kan bisa pakai streaming, pakai HP. Ketik aja RRI Pro. Ya udahlah, enggak ngerti. Dapat salam lo dari ini semuanya Bang tadi. Bang Wandi dong. Masa Windy.
7: Besar enggak dikit suaranya?
1: Udah besar ini. Mau besar gimana?
7: Udah besar loh.
1: Udah, badannya besar, suara besar udah. Bunda Yoseli mau sapa-sapa silakan, sapa-sapa.
7: Hah?
1: Mau nyapa-nyapa silakan.
7: Udah bawa catatan.
1: Ya, yang ingat aja tadi siapa? Tadi Bu Janura info.
7: Yang diingatin ya, aja ya. Untuk Pak Widi, ya. Selamat malam bersama keluarga. Bu Junar, siapa?
1: Janura.
7: Janura.
1: Ya.
7: Untuk Bu Kartika.
1: Bu Kartika nih dapat salam nih dari Bu Kartika juga. Bang Wandi, titip salam buat Bunda Yos.
7: Ini lagi sama keluarga.
1: Oke. Salam sama keluarganya, sama anak-anak ya, sama cucu.
7: Iya, anak cucu. Oh, kita ketemu keren. Di sini.
1: Wah, bahagia banget. Siap, Bunda sehat selalu ya.
7: Iya.
1: Oke. Salam tuh dapat salam dari Bu Ani di Gunung Talang.
7: Oh iya, untuk Bu Ani Gunung Talang juga selamat malam.
1: Pak Widi mau ngetik, tuh. Pak Widi juga mau ngetik tuh. Hah, Bang Wandi, salam sama Bunda Yoseli. Tuh, semua pada ngetik tuh. Semua nungguin Bunda Yoseli.
7: Bang Wandi.
1: Ya.
7: Enakan itu di Bali.
1: Kenapa?
7: Biar kumpul sama anak cucu.
1: Oh.
7: Enakan di Bali.
1: Iya.
7: Bebas.
1: Bebas. Oke, siap. Siap, sehat selalu.
7: Ya, lagunya mana-mana aja deh.
1: Boleh, siap. Lagunya ikutan ya.
7: Ya. Oke. Untuk Bu Bang Wandi bersama keluarga.
1: Ya.
7: Selamat malam, Tuhan memberkati.
1: Amin.
7: Untuk operatornya juga Tuhan memberkati. Kalau selesai tugas nanti pulangnya hati-hati.
1: Oke.
7: Ya, ya udah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
7: Yuk. Dadah. Besok lagi ya.
1: Ya, bye.
7: Yo, dadah.
1: Dadah. Baik, terima kasih Bunda Yoseli. Ya, Bunda Yoseli dapat salam juga dari ini Bu Indi ya. Semuanya salam ke Bunda Yoseli. Nah, oke, kita kembali ke lagu ini, udah hampir jam 12 malam ini ya. Saya nanti berubah jam 12 malam. Salam untuk Bunda Yoseli dari Bu Janura. Oke. Sudah saya sampaikan salamnya ke Bunda Yoseli ya. Walaupun Bunda Yoseli tidak mendengar melalui radio. Kita kembali ke lagu yang sudah saya persiapkan. Sudah saya siapkan buat Bu Indi, Angsa Putih, Arwana, kemudian juga ada Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Ini spesial buat Bung Andi Muhammad Golib ya di Batam dan Kak Purnamasari ya. Kemudian juga ada Betaria Sonata Tinggal Mimpi buat Pak Widi di Tokyo. Kemudian juga ada Yunisara, ini spesial soundtracknya ini ya, The Return of the Condor Heroes, ini bagus nih. Ya, dan ada ya itu lagunya, nanti kita kembali lagi ya. Masih di Senarung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi banjir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Lalu, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara

0: menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Dan Pasar malam ini.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Ada Yuni Shara dengan Return of the Condor Heroes. Kalau di tahun 90-an ini lagu ini favorit banget ya. Untuk yang sering nonton film-film ala Cina. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini di Senandung Malam. Ya. Malam hari ini ada Bu Janura, ada Bu Indi, Bung Krispati tadi, kemudian juga ada Bunda Yoseli, Kak Rahma ya. Kemudian juga ada Pak Widi Tokyo, Bu Ani Gunung Talang, ada Teh Dinda ya. Kemudian juga ada Bang Andi yang ada di Batam dan juga Purnamasari ya. Dan semuanya ya, semuanya yang sudah turut malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih ketawa ketiwi hari ini. Wah, sangat-sangat membuat saya bahagia. Saya pamit, saya dengan Mas Febri pamit, kita ketemu lain waktu. Dan besok saya hadir jam 10 pagi ya di Halo RRI juga ya. Untuk Anda yang pengen informasikan banyak hal, Anda bisa ikut di Halo RRI. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: menapak jalan pulang melalui pengetahuan diri. Kaivalya Upanishad mengajarkan jalan menuju pulang. Dalam tujuan agama Hindu, pulang itu adalah moksa. Nah, menuju pulang itu ditempuh melalui pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, itu dilatih untuk mendapatkan pengetahuan itu dilatih melalui meditasi pada aksara Ongkara dan penyatuan Atman dengan Brahman. Bagi umat Hindu di Bali kini, ajaran ini sangat relevan sebagai landasan spiritual untuk memperdalam yoga, bakti kepada Siwa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Dalam ajaran Siwa Siddhanta itu adalah Siwa, gitu. Serta membangun karakter religius yang mampu menghadapi tantangan zaman ini. Nah, mari kita bersama mencermati hal ihwal tentang Kaivalya Upanishad ini. Sumber dari ajaran ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu adalah Atharva Veda. Kaivalya Upanishad ini terdiri dari 24 sloka. Tema utama dari teks Upanishad ini adalah Kaivalya, gitu, yang berarti kesendirian mutlak atau absolut. Apa kesendirian mutlak atau absolut itu adalah suatu keadaan kesadaran yang murni tanpa keterikatan, gitu. Jadi bebas dari keterikatan, gitu. Nah, dari sisi struktur teks ini berisi dialog antara murid, gitu. Jadi murid ini adalah seorang resi, gitu, yaitu Resi Aswalayana dengan guru. Gurunya tidak lain yaitu Tuhan itu sendiri, gitu. Siapa Tuhan itu, gitu. Kalau dalam Upanishad biasa disebut Brahman, kalau dalam Siwa Siddhanta itu disebut Siwa. Nah, kita di Bali menyebutnya Sang Hyang Widi, gitu. Jadi Sang Resi ini mampu berdialog dengan Sang Hyang Widi. Nah, itulah asal-usul gitu, dan struktur dari Kaivalya Upanishad ini. Terus ajaran utamanya, gitu, ajaran utama dari Kaivalya Upanishad ini, yang pertama itu adalah tiaga. Tiaga itu artinya melepaskan diri dari keterikatan supaya bisa mencapai tujuan umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Dan dalam topik ini disebut sebagai pulang, gitu. Pulang ke asal-usul, gitu, melalui tiaga, melepaskan diri dari keterikatan. Nah, contoh misalnya melepaskan diri dari keterikatan itu adalah tidak terikat kepada hasil dari perbuatan kita. Hasilnya itu bisa berupa pujian, gitu. Kalau kita mampu tiaga, ya tidak terikat kepada pujian, gitu. Kalau berbuat sesuatu, tidak menginginkan pujian, tidak juga menginginkan hasil material. Nah, juga tidak juga terikat kepada cacian, gitu. Kalau dicaci pun ya enggak apa-apa, gitu. Nah, itu kalau sudah mampu tiaga, gitu. Selanjutnya ajaran utamanya adalah supaya kita selalu bermeditasi kepada aksara Om. Itu meditasi kita. Selalu kita merenung, meditasi kepada aksara Om. Kemudian mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti mengenal Atman. Dan Atman itu yang ada pada diri sendiri, diri sejati itu adalah Atman, itu sama dengan Brahman. Nah, ini adalah ajaran juga Advaita, ajaran Advaita. Bahwa antara diri ini dengan Brahman itu sesungguhnya adalah satu. Jadi itu mengenal diri, gitu, mengenal Atman sama dengan Brahman. Dan Brahman itu adalah Siwa, gitu, seperti dikatakan tadi. Nah, ini wujudnya kalau kita mampu seperti itu, supaya bisa menyadari, kemudian bisa merasakan di dalam setiap makhluk itu ada diri kita. Di dalam diri kita ada setiap makhluk. Nah, pencapaian ini akan mencegah kita untuk berbuat semena-mena kepada makhluk lain. Karena apa? Di dalam setiap makhluk itu ada diri kita. Dan di dalam diri kita ada setiap makhluk. Itu tentu tidak mudah, tapi sebagai ajaran itulah yang diharapkan kita supaya mengetahui, menyadari, dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ajaran utama yang keempat adalah Kaivalya itu sendiri. Kaivalya itu sendiri berarti keadaan bebas dari keterikatan. Mencapai keadaan seperti tadi. Kalau tadi kan baru upaya melepaskan diri dari keterikatan. Kemudian ujung akhirnya setelah kita mengenal identitas diri, itu bisa mencapai keadaan lepas dari keterikatan. Kalau berbuat sesuatu baik, tidak mengharapkan pujian, gitu. Dipuji, ya syukur, astungkare. Dicaci, ya tidak apa-apa, gitu. Bisa seperti itu, keadaan seperti itu, itulah keadaan Kaivalya. Nah, itu ajaran utamanya. Kemudian seperti disampaikan tadi, itu sebenarnya ada 24 sloka, gitu. Ini saya mencoba mengutip, merujuk beberapa saja. Kalau disampaikan 24 nih habis waktunya.
1: Ya, habis, cukup ya waktunya ya.
0: Mengutip beberapa saja dalam bahasa Sanskertanya. Na karmana, na prajaya, danena, tiagena ke, amerta tuam anasuh. Artinya moksa tidak dicapai lewat ritual, tidak juga karena keturunan, tidak juga karena kekayaan, melainkan karena mampu tiaga. Mampu tiaga itu ya tadi, melepaskan diri dari keterikatan. Kalau sudah mampu melepaskan diri dari keterikatan, akan sampai kepada keadaan tiaga. Nah, itu kutipan yang penting dari sloka ini. Kemudian kutipan yang berikutnya yang juga penting, ini ada 24 tapi coba ini dua saja. Tiagena ke amertatwam anasuh, hanya melalui pelepasan yogi mencapai kebebasan. Nah, itu dua sloka dari itu. Kemudian ini berarti ajaran intinya kalau kalau sloka yang penting tadi sudah disampaikan. Kemudian ajaran intinya adalah sesuai dengan judul atau topik kali ini, yaitu mengenal jati diri, bahwa jati diri ini sesungguhnya sama dengan Brahman, yaitu kalau dalam ajaran Siwa Siddhanta adalah Siwa itu sendiri, dan di Bali itu disebut sebagai Sang Hyang Widi. Tapi kalau salah memahami ajaran inti itu, kalau Brahman atau Sang Hyang Widi itu sama dengan Atman, berarti diri saya ini adalah Tuhan. Kalau gitu cara memahaminya, ya kita bisa sombong, justru bukan sampai pada kaiwalya, tetapi menyombongkan diri sama dengan Tuhan, itu tentu tidak benar. Yang diharapkan adalah kesadaran diri sebagai satu dengan Tuhan. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian apa relevansi dari pengetahuan atau ajaran ini bagi umat kita penganut Hindu di Bali? Nah, relevansinya ini akan memberi penguatan yoga dan meditasi. Nah, tradisi aguron-guron dan dikse pandita di Bali itu menekankan pada disiplin spiritual. Jadi dengan pengetahuan Kaivalya Upanishad ini akan memperkuat praktik yoga dan meditasi sebagai jalan menuju pelepasan atau jalan pulang. Kemudian bakti kepada Siwa, gitu. Karena teks dari Kaivalya ini menempatkan Siwa sebagai Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, maka ajaran Kaivalya sangat selaras dengan tradisi Siwa Siddhanta di Bali. Nah, itu relevansinya. Kemudian relevansinya pada pendidikan karakter, yaitu nilai disiplin, pengendalian diri. Nah, contohnya pengendalian diri ya tadi. Dipuji tidak besar kepala, dicaci enggak apa-apa gitu. Karena sudah terikat, tidak terikat pada hasilnya. Jadi sudah mencapai kepada kesadaran diri. Kemudian itu akan memberikan kalau kita betul-betul mampu memahami dan mempraktikkan ini, itu resistensi terhadap materialisme. Nah, di zaman sekarang ini kan iming-iming materialisme itu sedemikian besar gitu. Kalau kita memahami ini, itu kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh materialisme. Nah, itu. Nah, sebagai kesimpulan, Kaivalya Upanishad bukan sekedar teks kuno, tetapi panduan spiritual yang relevan bagi umat Hindu di Bali dalam memperkuat yoga, bakti, dan pendidikan karakter. Dengan demikian, maka pengaruh materialisme pada dunia modern ini itu akan bisa dinetralkan dengan pengetahuan dan praktik spiritual. Saya rasa itu bisa sebagai pemantik berdharma tule. Silakan.
1: Ya, tentu saja Ayu. Dalam ajaran ini pembebasan atau kaivalya ini bukan sekadar meninggalkan dunia, Pak Jero.
0: Nah, tentu.
1: Melainkan membebaskan diri dari ketidaktahuan yang membuat manusia itu terus terikat pada keinginan, ketakutan, dan keterikatan duniawi seperti itu.
0: Iya.
1: Dan apakah seseorang yang sudah mengenal dirinya akan terbebas dari masalah kehidupan atau justru memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah? Ini kalau menurut Pak Jero seperti apa?
0: Ya tadi, kalau memang sudah bisa melepaskan diri dari keterikatan, itu tidak berarti kita tidak berbuat sesuatu gitu. Tapi berbuat sesuatu itu tidak tergantung kepada hasilnya gitu. Berbuat saja gitu. Nanti hasilnya adalah suatu keniscayaan bagi yang berbuat gitu. Nah, termasuk berbuat baik gitu, menolong orang. kalau menolong orang itu tentu bagi tidak berharap supaya dibalas oleh orang yang ditolong. Itu kalau berbuat sesuatu itu supaya dibalas, nanti justru akan yang dicapai itu adalah kekecewaan. Karena orang yang kita tolong itu meskipun dia sudah berhasil, belum tentu akan ingat kepada kita. Dia sendiri akan ketemu pada masalahnya yang dia harus selesaikan. Jadi kalau kita bisa melepaskan diri dari keterikatan, berbuat saja, jangan mengharapkan hasil. Yakinilah hasilnya itu adalah suatu keniscayaan. Dan ini tadi ya, mengingat yang terakhir, kalau sudah sampai pada kesadaran diri bahwa diri ini sama dengan Brahman, jangan dipahami secara keliru, oh saya ini adalah Tuhan. Kalau begitu pemahamannya, maka kita akan menjadi besar kepala. Nah itu sudah ditunjukkan pada itihasa. Misalnya bagaimana Kamsa merasa diri seperti Tuhan gitu. Nah itu pemahaman menjadi tergelincir jadinya.
1: Baik, kira-kira apa tanda-tanda bahwa seseorang itu mulai berjalan menuju kesadaran diri, Pak Jero?
0: Nah, tanda-tandanya seperti tadi, mulai dari upaya dulu kan gitu. Upaya melepaskan diri dari keterikatan gitu. Kalau berbuat sesuatu dipuji tidak merasa besar kepala, dicaci tidak marah. Itu tanda yang bisa teramati. Tidak hanya merasa, oh saya sudah mencapai keadaan spiritual. Dengan keadaan spiritual itu memakai simbol-simbol identitas diri. Pakaian serba putih, termasuk jenggot putih. Tidak-tidak simbol-simbol itu, tetapi bisa diamati secara nyata seperti tadi. Rasa welas asihnya tinggi. Kalau ketemu orang susah tidak perlu tanya dari mana asalnya, apa agamanya gitu. Itu kalau ketemu orang susah, berupaya membantu sesuai dengan kemampuan. Itu kan tanda-tanda yang kasat mata. Tidak tanda-tanda kasat mata itu dengan memakai simbol-simbol di badan. Nah, itu tanda-tanda yang bisa teramati. Tapi di zaman sekarang ini, seberapa orang yang bisa seperti itu? Berbuat baik, tidak mengharapkan pujian, kemudian dicaci, tidak marah. Gitu. Kan sederhana itu tandanya ya. Tapi tidak gampang dicapai gitu. Saya saja kalau dipuji masih senang gitu. Jangankan dicaci, disenggol sedikit saja ada perasaan tidak enak, meskipun ada upaya untuk mengendalikan diri.
1: Itu ya, ya tanda-tandanya. Oke. Dan hubungan Niki Pak Jero antara pengetahuan diri, kedamaian batin, dan kebahagiaan itu sejauh mana ya Pak Jero?
0: Iya, kalau memang sudah bisa mengendalikan diri, tidak terikat kepada kepemilikan, tidak terikat kepada materialisme, kalau mampu umpamanya mengendalikan diri, teman-teman seperjuangan, teman-teman sepantaran membawa mobil. Kita sendiri belum mempunyai mobil, tetapi tidak merasa terikat harus memiliki mobil gitu. Dengan tidak memiliki mobil, padahal teman-teman sepantaran sudah memakai mobil, dengan bisa merasakan rasa yang sama, bukankah itu salah satu dari pengertian kebahagiaan gitu? Sudah tidak terikat lagi kepada kepemilikan, sudah tidak terikat lagi kepada pujian, sudah tidak merasa marah kepada cacian, bukankah itu suatu keadaan yang menyenangkan, suatu kebahagiaan? Dan keadaan itu tidak perlu menunggu kepantian. Di dunia ini itu bisa dicapai kalau memang kita berupaya. Tapi kembali lagi, di zaman iming-iming materialisme, iming-iming iklan, seberapa orang yang mampu demikian gitu.
1: Gih. Ampura Pak Jero, sepertinya sudah berdering Niki di 24644 G. Kita sapa pendengar. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mayu, Najeng Pak Jero. Om Swastiastu Pak Jero.
0: Om Swastiastu.
2: Yang Bapak Redi Ringsuwu.
1: Pak Redi Ringsuwu. Oh,
0: ya, Pak Redi, durus Pak Redi, sampun sering masuk Niki.
2: Niki, ikan atau di MKK nama terus ini kuncinya, ini kuncinya, ini melepaskan diri ini. Seumpama diuji tidak gembira, tidak senang, biasa saja, nanti dikaji. Nah, satu napi untuk itu mengenalkan itu Pak Jeros yang mas mungkin kempun berat pesan di mana dia, namun kejangan napi cara dengan menerima memahami yang dipuji itu supaya tidak merasa marah. Ya, kamu ini bermakna di emang sebuah jero, om, dan mas pencerahan ini, kira-kira ikut semua, om, santi, santi, ikut semua Pak Jero.
1: Inggi, om, santi, santi, santi, om. Matur suk semua niki, Pak Redi Rengsuk. Selain Pak Redi, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 ataupun di WA Pro 1. Sudah ada Pak Swardana, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Desa.
0: Om Swastiastu.
3: Ya, kalau kita mengawali sesuatu ya, kita kan selalu berpikir dan berpikir di Pak Daya.
0: Betul.
3: Nah, dalam kondisi seperti ini, berarti pikiran kita itu mengalami ketidaksucian. Mengalami ketidaksuciannya. Nah sekarang bagaimana upaya kita sekarang itu agar tidak suci menjadi suci pikiran kita itu sendiri Pak. Nah di dalam secara semusaha disampaikan jadi menjadi manusia itu diibarkan seperti kedaping kilat, jadi kedepan tatit di kelebas baliknya Pak ya. Kalau di sini kan bukan diartikan umur kita sebenarnya Pak deh. Bukan umur kita. Berarti kita sesaat menderita pikiran itu, saat itu pula kita mencapai kesucian. Karena kita ini berbicara pengetahuan. Nah, inilah yang sekarang diupayakan. Karena apa? Karena pada awalnya kita semua sebagai manusia diliputi kebodohan, Pak. Jadi kebodohan inilah yang membuat pikiran kita tidak suci. Nah, ciri-ciri kebodohannya adalah kita menelan mentah-mentah apa yang kita pikirkan atau kita katakan orang lain itu. Nah, disinilah ciri bahwa kita mengalami kebodohan. Nah, sekarang yang tidak pernah diusahakan, diupayakan oleh tokoh-tokoh agama adalah bagaimana cara membuat pikiran yang tidak suci itu menjadi suci. Ini yang tidak pernah diupayakan. Kalau demikian berarti kita kan selamanya kita akan bodoh Pak De. Nah dengan kebodohan inilah kita akhirnya terus terjebak. Terjebak di dalam materi-materi yang sebenarnya yang tidak pernah mampu mengantarkan kepada tujuan. Aspek tadi dikatakan bahwa dengan keturunan, dengan kekayaan, dengan nama-nama ritual itu kan tidak bisa mungkin langsung bisa mencapai Tuhan Pak. Nah disinilah perlu artinya pemahaman itu. Jadi kekayaan pemikiran kita sesungguhnya adalah nama-nama yang kita miliki, nama-nama materi yang kita miliki itu Pak Ade. Karena nama-nama ini selalu dikuasai oleh rubinida Pak. Nah rubinida adalah suka duka, marah tidak marah itu. Inilah yang menguasai nama-nama itu sendiri. Nah, kalau di Bali kan dikatakan uncal balung ya, tidak boleh mengambil nama-nama itu langsung itu. Menyuang saya Pak deh. Kata nyuang di sini kan artinya kita memilih baiknya saja, meninggalkan keburukannya. Nah, di sini akhirnya kita kehilangan rasa empati Pak deh. Nah, kalau sudah kita kehilangan rasa empati, berarti kita tidak selamanya akan ada dalam penderitaan. Nah, jadi bagaimana sekarang upaya kita punya rasa empati, melatih rasa empati, agar perbedaan ini, suka duka, marah tidak marah ini, bisa kita kuasai dan bisa kita pahami dan bisa kita bebas dari perbedaan itu. Kalau menurut saya Pak Dea, jadi kalau kita ya, kalau saya sendiri merasakan, kalau ada yang menghina, kita sangat bersyukur sekali. Karena kita punya kesempatan itu, menolong diri kita sendiri untuk mencapai pembebasan. Seperti menjadi manusia dikatakan dalam sama saya itu Pak Dea. Ya Pak Dea, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi,
0: Pak Suwardana, terima kasih.
1: Pak Suwardana atas atensinya. Selain Pak Suwardana, ada lagi pendengar yang ingin beratensi untuk renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik Kaivalya Upanishad menapak jalan pulangnya melalui pengetahuan diri. 24644, Om Swastiastu. Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Gih. Om Swastiastu.
1: Sarang sire niki Bapak.
4: Tiang Maliarse.
1: Oh Pak Jero Maliarse.
0: Pak Maliarse, Pak Jero, durus.
1: Silakan Pak Jero.
4: Nggih, Mbak Ayu sendiri, Pak Dede. Kaulia Upanishad ini penjelasan dari Pak Gede Wau tadi itu adalah ajaran suci yang hanya mungkin bisa dilaksanakan oleh orang-orang suci seperti Resi, mungkin juga disebut dengan Pandite. Tidak banyak bisa orang yang melaksanakan seperti ini karena ini adalah termasuk ajaran suci kelas tinggi. Dasarnya Kaulya Upanishad ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan tiaga. Tiaga itu melepas diri untuk kebebasan. Dasarnya juga memang perlu kita ketahui, yaitu satu, berarti kita mengagungkan kekuatan di luar kita manusia, yaitu besan yang dibiasi dengan bakti. Kemudian kita tahu harus melaksanakan sadhu, yaitu percaya bahwa Tuhan atau Brahma pada di masing-masing makhluk hidup atau yang disebut dengan man, sinar sucinya Brahma. Kemudian Dhyana, keempat ini boleh dikatakan sebenarnya bisa dilaksanakan yang mana ini oleh umat secara awam. Misalnya di baktinya diambil atau di sradanya. Sulit kalau dikatakan di tiagonya, karena seperti Bapak tadi menyampaikan, Bapak masih suka pujian, saya juga masih suka pujian. Dihina barangkali dia masih marah, tetapi walaupun kita tidak akan keluarkan kepada siapa-siapa. Maka yang katakan, intinya adalah Kaulya Upanishad ini mungkin ajaran yang sangat tinggi dan tidak semua umat bisa melaksanakannya. Apakah benar apa yang diuraikan ini? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih Mbak Ayu Sundari yang penyiar idola RRI
1: Singapura. Aduh, terima kasih Niki, Pak Jero. Inggih.
0: Salam rahayu Niki. Semua Pak Jero Maliarse.
1: Inggih. Kita beri kesempatan dulu kepada narasumber ya pendengar untuk menanggapi atau mengapresiasi apa yang Anda sampaikan dari Pak Redi, Pak Suwardana maupun Pak Jero Maliarse. Nggih, silakan Pak Jero.
0: Nggih, matur suk semua, sami, terima kasih ini sudah bertiga gitu. Dari Pak Redi, ya dari ajaran yang kita paparkan tadi gitu, bagaimana mencapai agar tidak terikat. Gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaan ini jawabannya sudah kita sampaikan sejak Upanishad-Upanishad yang dari dulu gitu. Ini pertanyaannya sederhana, tetapi apa menjawabnya ini perlu apa perlu terstruktur gitu. Kita harus mulai dari pengenalan dulu gitu. setelah mengenal apa sih ajaran ini gitu, berarti ada di pengetahuan kita, ada di pikiran kita. Setelah ada di pikiran kita, masukkan supaya mempribadi, menjadi sikap gitu. Nah, ada di pikiran gitu, ada di sikap, kemudian tunjukkan menjadi

0: Tunjukkan pada tindakan. Nah, prakteknya yang ada di sini yang diajarkan pada Kaivalya Upanishad itu bagaimana menjadikan tindakan setiap saat bermeditasi pada aksara Om. Itu aksara Om itu adalah aksara Tuhan. Nah, sudah itu dalam tindakan sehari-hari berbuat saja gitu. Kan bisa dilakukan berbuat saja gitu. Untuk berbuat bisa dilakukan kan, tetapi supaya tidak terikat kepada hasilnya itu harus dilatih gitu. Kalau berbuat ya bisa. Mbak Ayu Sundari sudah berbuat sekarang memandu acara ini gitu. Tapi untuk tidak terikat kepada hasilnya itu perlu dilatih gitu. Misalnya sedang melakukan siaran, ada yang mencela Mbak Ayu Sundari gitu. Marah enggak? Tentu ada rasa tidak enak gitu.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ada yang memuji tadi, Pak Jero Maliarso memuji. Pujiannya cuma tidak diisi cantik saja. Gitu. Mbak Ayu Sundari penyiar idola saya gitu. Kalau saya sebenarnya kalau saya masih muda, saya tambahkan Mbak Ayu Sundari penyiar idola saya yang cantik gitu. Nah, apakah dengan demikian Mbak Ayu Sundari menjadi besar kepala, menjadi saya penyiar terhebat di RRI, apakah merasa seperti itu? Nah, itu mempraktekkan berbuat tidak terikat kepada hasil. Kalau masih marah pada saat dicela, berarti terikat kepada hasil. Kalau masih besar kepala pada saat dipuji, berarti terikat kepada hasil. Meskipun sudah tahu ajarannya itu, teorinya tahu, dan sudah mengomongkan gitu. Tetapi pada tindakan belum tercapai. Nah, inilah yang perlu dilatih setiap saat. Tidak sekali memahami, sekali mewacanakan, itu langsung bisa mempraktekkan. Ini yang perlu latihan. Ini nyambung nanti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jero Maliarso, tidak semua orang bisa mencapainya. Nah, kemudian Pak Suwardana, bagaimana dari tidak suci menjadi suci? Nah, yang menyebabkan kita gitu tetap tidak suci adalah karena kebodohan, kan itu dibilang tadi. Nah, bagaimana mencapai ini gitu? Di Upanishad-Upanishad lain itu sudah diajarkan juga untuk mengenal diri kita sendiri. Misalnya pada Taittiriya Upanishad kita sudah pernah membahas Panco Maho Koso. Di dalam diri kita ini sebenarnya ada 5 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah Anomayo Koso, yaitu fisik ini. Fisik ini terbentuk oleh makanan dan minuman gitu. Nah, kita tidak bisa mengontrol diri kita, orang tua kita dulu, apakah orang tua kita memberikan makanan dan minuman yang didapat dengan cara yang baik, kita tidak tahu. Tapi kita bisa berdoa semoga orang tua kita dulu memberikan makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang baik. Tapi kita sekarang bisa mengontrol diri kita, supaya diri kita kalaupun umpama dulu mendapat asupan yang tidak baik, sekarang supaya mendapat asupan yang baik, keluarga, anak-anak supaya mendapat asupan yang baik, maka dalam bekerja mencari hasil, bekerja dengan jujur, tidak menipu, tidak korupsi, sehingga hasilnya itu kita jadikan makanan dan minuman yang baik bagi keluarga, bagi diri kita, bagi anak-anak kita. Dengan demikian itu sudah menyucikan lapisan terluar dari diri kita, yaitu badan ini. Kemudian prana mayo koso, itu energi. Badan ini yang tadi itu memiliki energi, itu yang diwujudkan dalam napas. Maka sucikan napas kita, kendalikan napas kita. Ini sudah dipraktekkan bagi kita kan, setiap sembahyang. Prana mayo koso itu disucikan dengan prana yamo, mengatur, mengendalikan napas. Sudah itu mano mayo koso, yaitu mengendalikan pikiran. Nah, tadi setelah energi kita kendalikan, pikiran kita kendalikan. Supaya pikiran kita fokus pada mana yang

0: boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat itu adalah wijnano mayokoso, itu kecerdasan intelek. Inilah yang seharusnya mampu membedakan baik, buruk, benar, salah. Nah, kalau wijnano mayokoso ini tidak kita kendalikan, tidak kita sucikan, maka kecerdasan itu tidak akan bisa membedakan baik, buruk, dan salah, benar. Kalau orang cerdas tidak bisa membedakan baik, buruk, salah, benar, maka orang cerdas demikian akan berbahaya bagi dunia. Jadi tidak selalu orang cerdas itu akan bermanfaat bagi dunia. Tapi kalau orang cerdas tidak bisa membedakan baik, buruk, salah, benar, justru itu daya rusaknya akan lebih tinggi dari daya rusak orang bodoh. Nah, itulah dari ajaran ini bagaimana menyucikan diri. Yang terakhir inilah yang tadi Mbak Ayu katakan, kebahagiaan itu, yaitu anando mayokose, lapisan kelima, lapisan terdalam dari diri kita, anando mayokose. Nah, itu bagaimana kita menyucikan diri, atau bagaimana dari tidak suci menjadi suci. Secara berlapis, ibaratkan mengupas lapisan-lapisan bawang, itu kita sucikan dari yang terluar sampai intinya ke dalam. Nah, Pak Jero Maliarse, memang benar apa yang Pak pahami, yang Pak sudah baca tentu saya yakin, dan yang Pak dengarkan tadi. Ini ajaran ini memang ajaran tingkat tinggi. Sebenarnya bukan Kaivalya Upanishad saja. Semua Upanishad itu adalah jenjang terakhir dari pelajar Weda. Gitu. Tidak hanya Samhita, tidak hanya bagian Brahmana, tidak hanya bagian Aranyaka, tapi Upanishad itu kelas-kelas terakhir dari pelajar Weda. Jadi memang betul kalau dikaitkan di Bali, itu pelajaran orang-orang suci, orang-orang yang akan menjadi pandita, orang-orang yang akan menempuh dwijati, semestinya sampai pada pelajaran Upanishad ini. Tapi itu bukan berarti tidak boleh dipelajari oleh orang kebanyakan seperti kita ini. Jadi siapapun yang mempunyai niat, keinginan, baik mempelajari ini, paling tidak berupa pengetahuan dulu, kemudian dijadikan sikap, mampu menyampaikan kepada orang lain, dan dilatih secara bertahap supaya bisa pengetahuan itu dijadikan tindakan. Gitu. Saya rasa seperti itu, Pak Jero Maliarse, matur suksumu.
1: Sepertinya sudah semua terjawab ya, luar biasa ya. Niki, pemaparan ataupun sharing-sharing hari ini ya dari narasumber. Dan memang pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa perjalanan spiritual itu tidak selalu tentang pergi mencari sesuatu yang jauh ya. Terkadang perjalanan yang paling penting itu justru adalah perjalanan untuk kembali mengenal diri sendiri.
0: Ke dalam gitu.
1: Ke dalam bukan diri keluar, sendiri ya. Oke. Jadi Kaivalya Upanishad ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati berawal dari kesadaran untuk memahami hakikat diri, mengendalikan pikiran dan keinginan, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran begitu ya Pak Jero ya. Sebab ketika kita mampu mengenali diri kita, kita belajar memahami kehidupan dengan lebih tenang. Kita tidak mudah terombang ambing oleh pujian maupun celaan, keberhasilan maupun kegagalan ya Pak Jero ya. Semoga perbincangan pagi ini pendengar menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyediakan ruang dalam kehidupan, sejenak berhenti dari hiruk pikuk dunia, melihat ke dalam diri dan menemukan kedamaian yang mungkin selama ini kita cari di luar sana begitu ya Pak Jero ya. Oke, karena keterbatasan waktu Niki, ampure Pak Jero. Terima kasih sharing-sharingnya, perbincangan hari ini terkait topik Kaivalya Upanishad, menapak jalan pulang melalui pengetahuan diri ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada narasumber Bapak Jero, Bapak Dr. Dr. Andes Gedima Dimitre MSI selaku Ketua PHD Ibu Leleng dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Kita tutup dengan Parama Santi nggih Pak Jero. Om Santi. Ya, pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandie. Selepas puja Trisandie, kami hadirkan Warta Pagi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan karena asal-usul atau pernyataan agamanya. Hal itu terletak pada intensitas kesetiaannya pada kebajikan. Ngiring sarang-sarang, ngastiti bakti majang ide sang hyang bidibase, mangde jagate kerte lan raharje.

dekit perapi aksu kirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yes, pendengar, buah naga manis rasanya dipetik segar di Badung Utara. Selamat pagi, Bali tercinta, dan pasar pagi ini siap menemani Anda. Edisi Senin 31 Agustus 2026 bareng saya Habsar Nacoa. Sampai nanti jam 9 kita punya deretan lagu persembahan MD Daniel Ginting. Informasi-informasi hangat pilihan dan update warta berita pilihan presisi. Ya, biar semakin semangat. Kita panaskan dulu suasana pagi ini dengan ekspresi. Kolaborasi Titi DJ, Melly Guslo, dan masih ada lagi pastinya yang lain. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 FM dan juga RRI Digital.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Manchu GAC. Bayangin kalau logo burung biru yang sempat digantikan huruf X mendadak terbang balik dan mengandalkan teknologi AI untuk ngecek kebenaran postingan Anda. Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, Senin 31 Agustus 2026. Kali ini pukul 6 lewat 20 menit untuk Anda di waktu kita pastinya ya, bersama saya Habsar Najwa. Startup Operation Bluebird resmi membuka masa uji coba Twitter.now yang dibekali AI Vera untuk menilai skor kepercayaan konten di tengah sengketa merek dengan X Corporation. Hai. Seperti diberitakan portal rri.co.id. Nah, gimana kelanjutan perang media sosial ini? Silakan langsung aja ke rri.co.id ya. Bersama saya pagi hari ini di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi FM 105,2 MHz. Akses kapan saja di aplikasi RRI Digital untuk menyimak lagu-lagu terbaik selanjutnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ya, yes, mendengar kopi paginya belum habis, tapi langit Bali udah siap ganti suasana. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI dan Pasar untuk edisi pagi hari ini gitu ya. Kita harus siap-siap nih untuk cuacanya ya. Nah, kita bakal kawal aktivitas Anda dengan update kondisi cuaca terkini langsung dari BMKG bersama rekan prakirawan Eka Arisanti. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di mana untuk wilayah Bali diprediksi secara umum cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,5 meter. Di selatan Bali berkisar antara setengah hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk informasi pagi hari ini terkait cuaca ya untuk dari rekan Eka Arisanti. Dan buat Anda pendengar, ingat, sedia payung sebelum hujan, sedia senyuman sebelum ketemu mantan. Hey, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 105,2 MHz dan RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

0: pause dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan!

0: bantuin aku punya banyak utang nih.
1: Sudah aku transfer ya.
0: Ah, terima kasih. Kamu penyelamat hidupku deh.
2: Dia juga rela berkorban.
0: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
1: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
0: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin?

0: Album kenangan kali ini kita bersama Punburst. Berdiri awal dekade 70-an di kota Surabaya, Punburst dibangun oleh anak-anak dari orang tua yang menyenangi musik biola dan piano. Dalam hobi bermusik anak-anaknya, sang ayah kurang mendukung dalam hal finansial. Ayahnya lebih suka jika anak-anaknya menjadi dokter atau insinyur.
1: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Grup Punburst beranggotakan Hans sebagai gitar, Benny lead vokal dan gitar, Doan vokal dan bass, serta Asido di drum. Juga diperkuat oleh Doti dan Ratna sebagai penyanyi latar. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Karena pengaruh dan desakan sanak famili, mereka mengadopsi dari grup band yang menggunakan S di belakang namanya, seperti Gus Brothers, The Beatles, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Maka lahirlah Punburst, artinya kakak beradik keluarga Panjaitan. Punburst bebas berkarya dan berekspresi, seperti dalam melahirkan lagu Akhir Cinta di tahun 1971, Pilu 1972, Kisah Cinta Remaja 1973, Cinta Abadi, Hidup Terkekang, dan Terlambat Sudah yang akan kita dengarkan berikut ini.

0: Yang itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kami bertani hortikultura, yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern. Itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
2: Kontribusi sektor yang utama adalah di akomodasi makanan dan minuman. Ini sejalan dengan sektor yang paling menonjol di provinsi Bali adalah sektor pariwisata.
3: Selamat pagi. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mencapai 5,82%. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi. Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
1: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Terbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua Pemkab S. Martagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ikan Ekagus Indrawan mengatakan, petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
6: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak. Di daerah saya, ya kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
5: Sementara itu di desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantriada menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
1: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami, ya, terutama ya di desa Serayu, itu saat ini belum tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya. Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern. Itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan tampaknya menemui sederet jalan terjal. Salah satunya adalah fenomena Godzilla El Nino yang berpotensi memicu gagal panen.
7: Strategi utama menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang tahun 2026, yakni fenomena Godzilla El Nino, berfokus pada efisiensi air dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga lembaga terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah penurunan produksi pertanian akibat kekeringan ekstrim. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang diterapkan. Pertama, inovasi teknologi pengairan. Meliputi metode AWD atau Alternate Wetting and Drying, yakni teknik pengairan berselang yang mampu menghemat penggunaan air hingga 20%. Metode ini memperbaiki struktur tanah dan membuat tanaman padi lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian pompanisasi sawah. pemasangan pompa air secara masif untuk menaikkan air dari sungai atau sumur guna mengairi lahan sawah yang kering, lalu modernisasi irigasi, perbaikan dan penguatan tata kelola infrastruktur irigasi untuk meminimalkan kehilangan air. Kedua, penguatan cadangan dan stok pangan. Terdiri dari stok nasional aman, yakni Bulog memastikan stok pangan nasional, terutama beras tetap terjaga, meskipun ada potensi penurunan produksi lokal akibat El Nino. Lalu intervensi harga. Penyaluran cadangan beras dilakukan secara berkala untuk menstabilkan harga pangan di pasar. Kemudian surplus komoditas lain. Komoditas seperti cabai diproyeksikan tetap surplus melalui pemantauan intensif di sentra-sentra produksi utama. Ketiga, mitigasi risiko dan adaptasi petani. Meliputi modifikasi cuaca, penggunaan teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan untuk mengisi waduk dan membasahi lahan pertanian. Kemudian diversifikasi tanaman. Petani didorong untuk menanam varietas yang lebih tahan kekeringan atau beralih ke tanaman palawija di daerah yang kekurangan air. Selain itu ada cetak sawah. Program percepatan cetak sawah nasional sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim global. Keempat, peran masyarakat dan pemerintah daerah meliputi pertama, bijak air. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air rumah tangga dan menjaga pohon pelindung di sekitar lingkungan. Dan terakhir, percepatan swasembada. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan program swasembada pangan di wilayah masing-masing.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau.
8: Perkenalkan, nama saya Dode, asal saya dari Padang Sambian. Kalau menurut saya, menjaga ketahanan pangan saat kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petani, tetapi juga masyarakat. Kita bisa ikut membantu dengan menghemat air, tidak membuang-buang makanan, dan juga memanfaatkan bahan pangan lokal. Nah, hal-hal sederhana seperti itu, kalau dilakukan bersama-sama, tentu bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat.
9: Hai, nama saya Nemadirus Widiaswari, asal Marga Tabanan. Menurut saya, petani menjadi salah satu pihak yang cukup merasakan dampak dari kemarauan panjang ini. Karena itu, perlu adanya pengelolaan irigasi yang lebih baik dan bantuan bagi petani yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Dengan begitu, kegiatan pertanian tetap bisa berjalan dan ketersediaan bahan pangan di masyarakat dapat dipertahankan.
10: Halo, perkenalkan nama saya Ngurah Dwi Kencana Putra. Saya berasal dari Mengwi, Badung, Bali. Menurut saya, puncak kemarau menjadi tantangan bagi ketahanan pangan karena berkurangnya ketersediaan air dapat mempengaruhi pertanian. Kalau kondisi ini berlangsung cukup lama, hasil panen juga ikut menurun. Jadi, menurut saya, penggunaan air harus lebih hemat dan diatur dengan baik, terutama untuk kebutuhan pertanian.
3: Pendengar, puncak kemarau berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian, sehingga langkah antisipatif perlu diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Ketahanan pangan pun perlu diperkuat melalui strategi adaptasi yang melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat dan pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra.
11: Baik, selamat pagi. Berkaitan dengan menjaga ketahanan pangan saat puncak musim kemarau, saat ini di Provinsi Bali, seperti apa dampak musim kemarau terhadap ketahanan pangan, khususnya ketersediaan dan juga produktivitas komoditas pertanian ini, Pak?
12: Pastinya akan terjadi dampak akibat kemarau yang panjang, terutama khususnya di Bali yang tergantung kepada kawasan-kawasan pertanian lahan basah ya, seperti padi dan beberapa tanaman yang memerlukan banyak air. Namun kita juga mengetahui bahwa leluhur orang Bali sejak dulu sudah memahami terjadinya pergantian musim ini, sehingga dampak terhadap pertanian ini sudah bisa diantisipasi sebenarnya oleh masyarakat, khususnya para petani kita yang sudah lama menerapkan konsep yang kita kenal dengan subak ya. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan sumber-sumber air secara bijaksana di kawasan-kawasan tertentu. Terus juga ada pemilahan tanaman-tanaman yang akan ditanam ya. Makanya kita mengenal di Bali itu tidak hanya subak di lahan basah, tapi juga subak abian, yaitu subak pembagian perairan air irigasi untuk lahan-lahan yang memang sedikit sumber airnya. Demikian deh.
13: Kalau dari sisi strategi, Pak, ternyata memang di Bali ini kan memang ada sistem subak dan saat ini masih beberapa masyarakat menggunakan dan memanfaatkan itu, ada juga sebagai sarana edukasi. Kalau dari sisi strategi yang perlu dilakukan, entah itu dari pemerintah dan juga petani untuk menjaga produksi pangan tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan air selama musim kemarau ini, apa saja, Pak?
12: Strategi yang harusnya sudah cukup lama disiapkan oleh pemerintah, karena kita tahu pemerintah ini kan adalah pemegang kebijakan dan juga memiliki anggaran untuk menyelamatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum ini. Yang pertama itu adalah rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengairan. Dan ini mungkin sudah cukup banyak dikerjakan, tetapi harus segera ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Karena infrastruktur perairan kita sudah mengalami perubahan sekarang dengan semakin banyaknya ada kawasan-kawasan pemukiman yang menyasar lahan-lahan yang dulunya adalah lahan pertanian, sehingga strateginya pembangunan infrastruktur seharusnya mengikuti perkembangan daripada ketersediaan lahan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi harus segera dapat menjangkau para petani kita. Dengan situasi sekarang yang sudah masuk kepada era digital, maka seharusnya pemerintah memberikan informasi lebih dini. Kapan misalnya harus dipersiapkan sumber-sumber air, penyediaan air, karena pemerintah tentu memiliki data-data yang lebih banyak dan lebih sahih dibandingkan para petani kita. Kapan pastinya akan terjadi kekurangan air di musim-musim tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi, bantuan teknologi, karena sekarang sudah banyak juga ada teknologi yang bisa membantu para petani kita atau kawasan-kawasan pertanian kita dengan teknologi tepat guna. Yang juga terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah persoalan yang dari dulu selalu kita gaungkan, yaitu asuransi pertanian. Kalau terjadi misalnya kegagalan akibat musim kemarau yang di luar jangkauan daripada masyarakat petani kita, maka pemerintah hadir untuk membantu mereka di dalam penyediaan kelangsungan kehidupan mereka.
13: Iya, Pak. Terakhir, dari sisi diversifikasi pangan ini sejauh mana, Pak, dan pemanfaatan teknologi pertanian saat ini bisa dikatakan menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat selama periode musim kemarau ini, Pak?
12: Kalau saya menangkap, kalau berkaitan dengan sumber-sumber pangan utama kita, beras misalnya, ini kan sudah ada mekanisme penyimpanan beras di lembaga pemerintahan yang saya rasa juga kebijakannya sudah cukup membantu masyarakat petani kita, termasuk juga masyarakat keseluruhannya terkait dengan ketahanan pangan, khususnya katakanlah padi atau beras ya, dan beberapa produk pertanian lainnya. Tetapi strategi yang juga penting dilakukan adalah memang harus mulai membiasakan cara kerja yang menyimpan air pada saat musim hujan misalnya. Maka harus diperbanyak embung-embung, kemudian tambahan penyimpanan air pada saat musim hujan di mana air itu berlebih yang bisa kita manfaatkan pada saat musim-musim di mana air itu sangat terbatas. Jadi petani kita juga harus kita biasakan melakukan proses pertanian yang hemat air dan menyiapkan sarana-prasarana yang mampu menyelamatkan kegiatan pertanian kita sekalipun pada musim kemarau.
11: Demikian perbincangan kami bersama dengan pemerhati lingkungan hidup, Ketut Gede Dharma Putra.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali yang mencapai 5,82% berhasil menekan angka kemiskinan hingga level terendah nasional berkat kuatnya kontribusi sektor pariwisata dan UMKM.
14: Kinerja perekonomian Provinsi Bali mencatatkan capaian positif dengan laju pertumbuhan mencapai 5,82% atau melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini selaras dengan tingkat kemiskinan Bali yang berada di posisi terendah secara nasional sebesar 3,42%. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh, menjelaskan bahwa sektor akomodasi makanan dan minuman yang ditopang oleh ratusan ribu pelaku UMKM menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto PDRB Bali.
15: Secara pertumbuhan ekonomi bisa ada di 5,82%. Jadi kami cukup berbangga karena ini merupakan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional. Juga kontribusi sektor yang utama adalah di akomodasi makanan dan minuman. Ini sejalan dengan sektor yang paling menonjol di Provinsi Bali adalah sektor pariwisata.
14: Untuk mempertahankan tren positif perekonomian tersebut, Pemprov Bali terus berupaya mengatasi tantangan permodalan bagi 448.000 lebih pengusaha UMKM melalui kolaborasi bersama perbankan daerah dan lembaga keuangan.
15: Secara UMKM, kami di Provinsi Bali, kalau yang kata masih dari SDGT, dari data tunggal, itu ada 448.734 pengusaha UMKM yang didominasi oleh pengusaha UMKM mikro. Tentu dengan status sektor mikro tersebut terkait dengan kasus pembiayaan dan permodalan,
14: sinergi antara sektor pariwisata, kemudahan pembiayaan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja diharapkan mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Tanah Lot Art and Food Festival ke-7 2026 yang mengusung tema Samudra Sakti Raksanam Jagat Samyaya resmi ditutup minggu kemarin di Wantilan DTW Tanah Lot. Wakil Bupati Tabanan Imade Dirge menyampaikan apresiasi atas konsistensi pelaksanaan festival yang menjadi ruang untuk mengangkat sekaligus mempromosikan kekayaan seni, budaya, kuliner, dan potensi pariwisata Tabanan. Kegiatan yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Agustus 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, tapi juga menjadi momentum memperkenalkan kekayaan Tabanan kepada khalayak yang lebih luas. Wabub Dirga menegaskan bahwa Tanah Lot memiliki posisi istimewa sebagai destinasi wisata yang telah dikenal hingga mancanegara. Menurutnya, panorama alam yang dimiliki Tanah Lot merupakan anugerah sekaligus warisan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Momentum festival diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut sebagai warisan yang bernilai bagi generasi mendatang. Pihaknya menambahkan, festival ini menjadi langkah strategis dalam mempromosikan seni, budaya, adat istiadat, kuliner, serta berbagai kearifan lokal Tabanan sekaligus jalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabanan. Wabub Dirga berharap Tanah Lot Art and Food Festival dapat terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahun sebagai ruang hiburan bagi masyarakat dan wisatawan sekaligus penggerak promosi kawasan wisata Tanah Lot. Informasi lainnya, pendengar Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Keswan Kesmavet, kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies, HPR. Kegiatan ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies.
16: Untuk sterilisasi dan vaksinasi rabies di Kabupaten Jemberana, kebetulan di Kecamatan Negara.
17: Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmapet kembali menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Pesari, Kelurahan Balai Balai Agung, Kecamatan Negara ini sebagai bentuk kontrol populasi HPR sekaligus pencegahan terhadap penyebaran virus rabies. Dari pantauan di lokasi, puluhan warga berdatangan silih berganti membawa langsung hewan ternak mereka, baik anjing maupun kucing. Tak hanya warga di Kecamatan Negara, sejumlah warga di Kecamatan Kutatan dan Belaya juga turut memanfaatkan layanan gratis tersebut. Kabid Keswan Kesmapet Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana, I Gusti Ngurah Putu Sugiarta saat ditemui RRI kemarin mengatakan kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Sepak Buana sekaligus rangkaian memperingati HUT Kota Negara ke-131 dan HUT Kemerdekaan ke-81.
16: Adapun tujuan kami untuk melakukan sterilisasi ini yaitu untuk menekan jumlah populasi anjing yang ada di Kabupaten Jemberana.
17: Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 68 ekor HPR, baik anjing maupun kucing, berhasil disterilisasi. Sedangkan hasil vaksinasi hingga siang hari tercatat mencapai 25 ekor. Jumlah ini dipastikan bertambah mengingat kegiatan dilaksanakan hingga sore hari. Sugiarta menyebut kasus gigitan positif rabies hingga bulan Agustus 2026 sebanyak 71 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan 7 kasus dari bulan Juli lalu sebanyak 64 kasus. Di sisi lain, cakupan vaksinasi rabies mencapai 76% dari jumlah populasi HPR sebanyak 40.400 ekor anjing di Kabupaten Jemberana. Menurut Sugiarta, capaian cakupan vaksinasi ini melebihi capaian tahun 2025 lalu yang mencapai 72%. Pihaknya optimis hingga Desember 2026 mendatang, cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90%.
16: Pada saat ini, tahun 2026 ini tercatat di Kabupaten Jemberana sejumlah 40.400 ekor anjing dan terjadi kasus positif di Jemberana pada saat ini tahun 2026 ini sudah mencapai dari bulan Juli 64 kasus, di Agustus ini ada penambahan lagi 7 kasus, jadinya sekarang ini kasus positif ada di Kabupaten Jemberana 71 kasus.
17: Pihaknya berharap melalui vaksinasi dan sterilisasi ini, populasi HPR dapat dikontrol secara berkala dan penyebaran virus rabies mematikan bisa dicegah dan diminimalisir. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendengar, stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa yang terjadi sepanjang periode minggu ketiga bulan Agustus itu didominasi gempa bumi dangkal.
18: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 20 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
19: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Agustus 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 27 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,2 sampai 3,9. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 23 kejadian atau 85% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 4 kejadian atau 14% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
18: Minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,9 magnitudo.
19: Asani Haris mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 66% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 18 kejadian. Terdapat 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km hingga 300 km atau 33% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
18: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 18 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
19: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Agustus 2026, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 9 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kebebasan berpendapat di media sosial menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di era digital. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, terutama ketika informasi yang disampaikan berpotensi merugikan orang lain maupun mengganggu kepentingan masyarakat luas.
20: Kalau ada kita informasi yang heboh, kita ingin bahwa kita juga berperan, bahwa kita aktif gitu. Jangan sampai seperti itu.
21: Kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan etika dan tanggung jawab pengguna. Setiap informasi yang disampaikan maupun dibagikan harus memperhatikan norma serta kepentingan masyarakat yang lebih luas. Korwil AMSI Bali Nusra, Dr. Inengah Mulyarta, SSI MSI mengatakan, kebebasan dalam mengakses dan menyampaikan informasi tetap memiliki batas. Menurutnya, informasi yang disebutkan sebarkan tidak boleh mengancam persatuan maupun menimbulkan disintegrasi di tengah masyarakat.
20: Ya, yang namanya kebebasan berpendapat itu sah-sah saja dan itu sudah diakui. Tapi yang namanya kebebasan kan tidak kebebasan yang bablas. Itu yang harus kita ingat. Setiap kebebasan tentu ada batasannya juga. Ibaratnya kita sebagai warga negara, contohnya jurnalis. Jurnalis dijamin kebebasannya untuk mengakses informasi, menyampaikan informasi, tetapi secara etika jurnalistik juga jurnalis dibatasi bahwa jangan sampai informasi yang mengancam, yang menjadikan negara kesatuan sebagai taruhan, itu jangan sampai kemudian informasi seperti itu tersebar yang akan menyebabkan disintegrasi di tengah masyarakat kita.
21: Mulyarta menekankan pentingnya memastikan akurasi informasi sebelum menyebarkan melalui media sosial. Informasi yang tidak sesuai atau belum jelas kebenarannya sebaiknya dihentikan agar tidak semakin luas dan menimbulkan dampak negatif.
20: Kita akses boleh, akses informasi tersebut, tapi kita cek dulu apakah informasi itu sumbernya akurat, apakah informasi yang kita dapatkan itu benar adanya, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau memang tidak sesuai, ya cukup berhenti di kita. Jangan ikut-ikutan kemudian menyebar dengan alasan ingin ikut terkenal. Kan kebiasaannya gitu. Kalau ada kita informasi yang heboh, kita ingin bahwa kita juga berperan, bahwa kita aktif gitu. Jangan sampai seperti itu.
21: Masyarakat diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak dengan mengedepankan etika, verifikasi informasi, serta tanggung jawab atas setiap konten yang disampaikan. Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan di ruang digital. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, Kejuaraan Nasional Kabadi 2026 menjadi ajang uji coba bagi tim bayangan Kabupaten Badung yang diproyeksikan memperkuat Badung pada Porprov Bali 2027. Sebanyak 16 atlet terdiri dari 8 putra dan 8 putri akan diturunkan dalam kejurnas yang berlangsung 1 hingga 3 September 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta. Tim Kabadi Badung diperkuat 2 pelatih dan didampingi 2 official. Di kejurnas tersebut mempertandingkan 2 kategori umum yakni Super 5 and Standard Style. Ketua Umum Kabadi Badung, IKD Sudarmo Haryawan mengatakan, seluruh atlet yang masuk dalam tim bayangan telah dipersiapkan sekitar 3 bulan terakhir. Keikutsertaan pada kejurnas menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan dan kemampuan para atlet sebelum ditentukan komposisi tim definitif menuju Porprov Bali 2027. Dia mengatakan hasil pertandingan di Jakarta akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan komposisi tim definitif Badung. Hasil pertandingan, tim pelatih juga akan melihat perkembangan teknik, kemampuan pemain, serta kesiapan atlet selama menghadapi persaingan di tingkat nasional. Dan berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mencapai 5,82%. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Cho bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Pernah nggak sih ngerasa pagi baru mulai tapi energinya udah kayak baterai 5%? Hai, tenang, Anda nggak sendirian. Selamat pagi Denpasar. Untuk hari ini, Senin 31 Agustus, kali ini pukul 7 lewat 42 menit bersama saya Hapsa dan Najwa di Pro 1 RRI Denpasar. Mari kita ambil nafas sejenak ya. Bukan beban yang bikin kita lelah, tapi cara kita membawanya. Jadi lepaskan sejenak beban yang gak perlu, kita jalani hari lebih ringan. Tetap bersama kami pastinya di 105,2 MHz dan RRI Digital. Satu tembang berikut, Biru, Mala The Bandit.

0: Yes, pagi-pagi di Denpasar, jalanan suka ngasih kejutan ya. Entah kejutannya lancar atau malah diuji sabar. Saya Hapsarina Chow, langsung ajak Anda memantau arus lalu lintas terkini dari ruang ATCL ya. Kali ini bersama rekan Suparto nih, siap-siap memberikan laporan visualnya dari ruang ATCL. Silakan. Rekan Suparto, silakan informasinya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass di Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi RUM, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau

0: normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tirtanadi. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua via Tol Bali Mandara terpantau normal lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah Sanur maupun menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Petung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Kedonganan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan, Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Bukit Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati. Turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Sparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih rekan Suparte dan pendengar, tetap utamakan keselamatan karena yang menunggu Anda di rumah itu keluarga, bukan cuma sisa kuota. Pantai terus informasi terupdate-nya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi Desa Adat Sadi. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari Desa Adat Sadi ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di Desa Adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngise, makanya sembahyang ngise, kayak alangan Juli, kayak edak naon ke apa-apa.
4: Ngeri,
3: nanti memang pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca